0: 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik, terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
6: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
8: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote Jawa amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
7: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
9: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
7: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
10: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
11: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harus bisa lebih sejahtera.
12: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara.

0: Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelly Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari eksit tol Bekasi Barat.

0: Pendengar Kalimantan Barat dan Bekasi Barat yang menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekayon yang menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda dua yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Tras Linda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ya, selamat pagi dan kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi. Di pagi hari ini ada informasi ya dihadirkan untuk Anda dan kita juga menanti ya dialog.

RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mengejarkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh masih swati ane?
1: Oh eh, hau masih swati an? Hau laulai?
0: Lau diak diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu harus bawa omong pakai tempun bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pembahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong pun tak tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berkoyak-koyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile.

sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh seni boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Heh, kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bang sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ya, mendengar lagu dari Kotak ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam rangkaian Rote Pagi dari pagi tadi ya, pukul 5 sampai saat ini. Untuk itu saya Ner Leolede pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti selanjutnya ada Kakak Dina Yulianti yang akan menemani Anda sampai di sore hari dalam rangkaian Rote Siang dan Sore. Jadi untuk Anda semua, jangan lupa bergabung bersama RRI dari siang lagi, selanjutnya sampai di sore hari. Dan nanti di rangkaian Rote Malam juga ada dari pukul 17.30 sampai jam 12 malam, sampai jam 24.00. Jadi full hari ini, daripada gabut-gabut, mending gabung di RRI Rote. Dan terima kasih sekali lagi buat pendengar semua. Saya Ner Lelede, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: Wih, Benny. Kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu barat nih, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang kita makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lain dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hai hai, jumpa lagi bersama saya Dina Yulianti. Dina ada di acara kita yang satu ini, yaitu kita bakal ada di Kita Indonesia. Dan berbagai informasi akan Dina bagikan untuk pendengar semua di RRI Pro 1 di Depart siang ini. Seperti biasa ya, Dina bakal temenin hingga di pukul 12. Dan setelah itu kita akan ada di bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Setelah dinamika olahraga, kita akan bersama-sama masuk di acara berikutnya, musik, hiburan, dan informasi. Dan setelah itu kita akan ada di aneka berita daerah siang. Setelah aneka berita daerah siang untuk hari ini, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan di acara berikutnya, yaitu lagu-lagu daerah plus budaya. Setelah itu akan ada Pro Dangdut untuk pendengar semua yang mau ikutan untuk request lagu, boleh banget ya nanti di situ. Dan setelah itu Dina kembali untuk menemani kita bergabung bersama Pro 1 ya Kupang untuk merilai beranda Asa Citas berjaringan se-Indonesia untuk pendengar semua di hari ini. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Dengerin kami melalui streaming boleh di rri.jawa.id dan melalui aplikasi di RRI Digital.

Training Season, one song coming from Dua Lipa. Untuk pendengar semua, dimanapun Anda berada, di hari ini yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote, Dina bakal bagikan informasi-informasi untuk pendengar semua. Well, di hari ini pastinya. Dan informasi untuk Anda, kali ini kita akan cek dan recheck dari informasi hiburan dulu ya. Kira-kira ada film baru kah? Atau ada sesuatu yang baru juga kah yang perlu banget kita ketahui? Ini dia sih satu informasi yang bikin kita bangga. Jadi film Pengabdi Setan 3 Origin siap dibawa ke pasar internasional. Dan film Pengabdi Setan 3 Origin ini karya Joko Anwar mendapat dukungan distribusi internasional dari Barunson ENA dan studio Korea Selatan yang memproduksi Parasite akan menawarkan film tersebut kepada pembeli global di Toronto Film Festival. Melansir dari Variety, Barunson ENA akan memperkenalkan proyek tersebut di pasar film perdana Toronto Film Festival pada September 2026. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2027. Meski menjadi film ketiga dalam franchise Pengabdi Setan, Origin akan berdiri sebagai cerita prequel. Film tersebut mengungkapkan asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Cerita akan diawali dengan wabah histeria massal di Strasbourg pada abad ke-16, dan kisah tersebut juga terinspirasi dari peristiwa nyata yang tercatat terjadi pada tahun 1518. Latar belakang kemudian berpindah ke sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa pada abad 17. Produksi film ini menjadi salah satu proyek paling ambisius Joko Anwar dengan pengambilan gambar di dua benua. Film tersebut juga menggunakan 7 bahasa dalam ceritanya. Bahasa yang digunakan meliputi Indonesia, Alsasia, Portugis, Jawa, Belanda, Turki, dan Latin. Dan film ini adalah segala sesuatu yang tanpa disadari selama ini dia bangun. Dan filmnya akhirnya menjawab dari mana kutukan itu berasal, mengapa kutukan itu tidak pernah berhenti, dan apa sebenarnya tujuannya. Para penggemar lama ini nantinya akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan dari film tersebut ya. Film-film yang sudah ditonton sebelumnya. Sementara penonton baru itu tetap akan menikmati perjalanan horor yang ditawarkan film tersebut. Pengabdi Setan 3 Origin ini memproduksi Rapi Films dengan Joko Anwar sebagai penulis sekaligus sutradara. Kamensi Pictures, Sky Media, dan Legacy Pictures ini turut terlibat sebagai pendamping rumah produksi. Kerjasama asal melanjutkan kemitraan eksklusif Joko Anwar dan Barunson ENA yang telah berlangsung selama 2 tahun. Kolaborasi tersebut juga kolaborasi terbaru mereka sebelumnya menghasilkan Ghost in the Shell yang berhasil menembus pasar internasional. CEO Barunson ENA Choi Yun-hee menilai skala karya Joko Anwar terus berkembang dalam setiap kolaborasi. Yang menyebutkan Satan's Slaves Origin ini memiliki cerita yang bergerak melintasi zaman dan juga benua tentunya. Wah, kita berharap ya semoga ini bisa makin bikin semangat begitu ya di film-film Indonesia yang makin jalan-jalan ke luar negeri tentunya.

Pendengar, satu lagu untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Tapi kali ini kita bakal cari tahu juga film-film. Kita hari ini kayaknya kita membicarakan tentang film-film ya. Jadi spesial untuk semuanya di hari ini. Film debut Paul A. Pictures Laut Bercerita terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival 2026. Film arahan dari Yosef Anggi Noen tentunya bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. BIFF 2026 dijadwalkan berlangsung 6 hingga 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan pastinya ya. Ajang tersebut sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere bagi Laut Bercerita. Setelah tayang di Busan, film tersebut dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Kehadiran BIFF menjadi kesempatan untuk berkenalan, memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan internasional. Busan International Film Festival adalah platform yang tepat untuk penonton pertama yang menyaksikan film ini. Sebuah film membawa cerita tentang Indonesia disaksikan oleh penonton sinema Asia internasional, dan itu kata produser Gita Farah dalam keterangan resmi pada Selasa 1 September kemarin. Menurut Gita, Laut Bercerita membawa cerita tentang Indonesia yang diharapkan dapat membuka percakapan lebih luas. Ia berharap pemutaran di Busan dapat membuat kisah tersebut semakin dikenal di kawasan Asia. Sementara itu, Yosef Anggi Noen menyebut bahwa BIFF sebagai festival penting bagi perfilman Asia dan dunia. Ia juga merasa istimewa dapat kembali ke Busan setelah hampir 2 dekade berkarir di film dunia, di dunia film ya. Dan ia menilai bahwa perkembangan film Indonesia semakin mendapat perhatian di tingkat internasional. Menurutnya, film Indonesia kini mampu bersaing dengan karya dari berbagai negara. Film-film Indonesia saat ini tersebar di seluruh dunia, bukti bahwa kisah-kisah dari Indonesia relevan secara global. Di sisi lain, kualitasnya semakin baik karena mampu berdisandingkan dengan film kelas dunia. BIFF tentunya menjadi penyelenggara ke-31 dan memiliki posisi penting dalam perfilman Asia. Festival tersebut juga termasuk jajaran festival yang diakui dalam persyaratan kelayakan Academy Awards. Perubahan aturan Academy Awards yang ke-99 turut membuka peluang bagi para pemenang Best Film BIFF. Pemenang dapat diajukan untuk dipertimbangkan dalam kategori Best International Feature Film.

dan terpisah dari proses perwakilan resmi negara. Laut Bercerita diadaptasi dari novel terlaris karya Leila S. Khodori dengan judul yang sama. Joseph Anginoen menyutradarai film sekaligus menulis skenario bersama Leila Khodori. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor Indonesia seperti Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, dan Christine Hakim. Selain itu terdapat Arswendi Bening Suara, Dian Sastrowardoyo, Yoga Pratama, Kevin Julio, hingga Ibnu Jamil. Gita Farah, Leila, dan Budi menjadi produser film tersebut. Laut Bercerita diproduksi Paul 8 Pictures dengan dukungan VMS Studio, Jagatha, Lynch Films, Gambar Gerak Films, dan juga Brand Link. Wow, menarik sekali ya, dan kita pun juga bangga makin banyak nih yang mau go international, kita mendukung ya.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, Dina mau bacain dulu ya bahwa hari kelapa sedunia, dan ini ada beberapa jajanan pasar yang tak lengkap tanpa kelapa. Jadi pengen ya. Jadi kelapa menjadi salah satu bahan yang dekat dengan berbagai kuliner tradisional Indonesia. Tak hanya digunakan sebagai santan, kelapa juga hadir dalam berbagai jajanan pasar. Dalam jumlah makanan tradisional, kelapa dapat digunakan sebagai bahan adonan, isian maupun juga pelengkap. Perpaduan kelapa dengan gula, tepung, dan bahan lainnya menghasilkan rasa manis serta gurih yang khas tentunya. Penggunaan kelapa juga dapat ditemukan dalam berbagai jajanan yang masih mudah dikenal masyarakat. Ini ada beberapa jajanan pasar yang tak lepas dari penggunaan kelapa. Yang pertama, klepon. Klepon menjadi salah satu jajanan pasar yang identik dengan kelapa parut. Jajanan berbahan tepung ketan ini yang diisi gula merah kemudian direbus dan digulingkan di atas kelapa parut sebelum disajikan. Kelapa parut memberikan rasa gurih yang berpadu dengan manisnya gula merah dalam klepon tersebut. Nextnya adalah kue putu. Kue putu juga menjadi jajanan tradisional yang menggunakan kelapa sebagai pelengkap kue tersebut. Jadi ini terbuat dari tepung beras yang biasanya berisi gula merah, disajikan dengan taburan kelapa parut ya. Dan ada dadar gulung. Enak ya. Jadi dadar gulung memiliki ciri khas yang berupa kulit berwarna hijau dengan irisan kelapa yang dimasak bersama gula merah. So, kelapa parut menjadi bagian penting dari isian yang memberikan rasa manis dan juga gurih. Nah, biasanya selain isiannya, kulit dadar gulung juga umumnya digunakan santan dan dalam adonannya juga ya. Oleh karena itu ya, semuanya kelapa gitu ya. Kuarangi ini merupakan jajanan tradisional Betawi yang merupakan kelapa parut sebagai salah satu bahan utamanya. Adonan berbahan sagu dan kelapa tersebut dipanggang menggunakan cetakan khusus kemudian disajikan dengan saus gula merah. Ada ongol-ongol nih. Jika tidak bisa dipisahkan dari kelapa parut ya, jajanan tradisional yang dikenal dengan teksturnya yang kenyal ini biasanya disajikan dengan taburan kelapa yang memberikan rasa gurih. Rasa manis dari ongol-ongol berpadu dengan parutan kelapa yang gurih, dan perpaduan tersebut menjadi salah satu ciri yang membuat jajanan ini tetap dikenal hingga sekarang. Momentum Hari Kelapa Sedunia yang diperingati setiap tanggal 2 September dapat menjadi pengingat bahwa kelapa memiliki peran luas dalam kehidupan masyarakat. Dalam kuliner Indonesia, keberadaan kelapa bahkan ikut membentuk cita rasa berbagai jajanan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tentunya. Wah, kita emang tidak lepas begitu ya dari yang namanya kelapa. Apapun itu sudah pasti selalu kita ketemu dengan yang namanya kelapa ya. Jadi bagaimana nih, apa ada di antara kita yang sedang mendengarkan nih, yang bapak ibu semua nih, apa ada yang suka kelapa kok? Jadi kalau beta sih suka sekali ya kelapa, apalagi jajanannya itu di pasar gitu ya. Itu selalu kalau pakai kelapa itu sesuatu yang luar biasa enak tentunya.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki

Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau berpilih mana, Dika? Nah, kau berpilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini kita sudah harus berpisah karena pukul 12-nya kita akan bergabung untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, yaitu Dinamika Olahraga. Untuk Anda yang sudah siap-siap nih, kayaknya udah lapar dari tadi, Dina. Oke, jangan lupa ya, bisa cek dan recek makanan di sekitar Anda, pastikan juga makanannya yang pengen banget Anda makan sehat. Ya kalau enggak, usahakan olahraga juga ya. Baiklah pendengar semua, saya Dina Yulianti. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk tentunya mendengarkan warta berita dinamika olahraga untuk hari ini. Oleh karena itu, pendengar semua, jangan kemana-mana, tetap di sini. Kalau untuk mendapatkan informasi terbaru, cukup bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat.

0: Tim Bischoff menjebol gawang Osnaburg setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
0: Di sisi lain, Osnaburg sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meissner pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi

0: menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnaburg Timo Schlutz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayer. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9, kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportamennya. Kita mengikuti aturannya, sudah diterapkan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Ke Loy. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang kasih gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: 6 di Next Luxury Showroom. Agenda utama muswab tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
0: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
2: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
0: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program ketiga. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
0: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lihat kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim ya?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur
7: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, kita sudah harus berpisah ya, dan tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu-lagu daerah. Biasanya Dina bakal putarnya lagu-lagunya dulu, dan setelah itu kita akan membahas tentunya dari daerah manakah ini. Kali ini Dina putarin dari daerah Manggarai untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. So, pastikan Anda bakal ikutan untuk mendengarkan di edisi 3 September 2026.

Lagu yang satu ini emang luar biasa banget ya, bikin kita jadi nangis gitu ya. Tapi ya itu dia sih, harus bersyukur dengan apapun yang ada di sekitar kita, jangan dibikin kecewa tentunya. Dina punya satu informasi untuk Anda, bahwa susu sering dianggap sebagai salah satu makanan yang wajib ada dalam pola makan bergizi. Anggapan ini muncul nih karena susu mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Susu diketahui mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan tersebut juga membuat susu dapat menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari kita. Namun, makanan bergizi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya si susu ini. Pola makan yang sehat justru perlu mengutamakan keberagaman makanan agar tentunya kebutuhan berbagai zat gizi ini dapat terpenuhi. Kementerian Kesehatan menjelaskan susu termasuk kelompok lauk pauk sebagai salah satu sumber protein. Jadi kelompok tersebut juga mencakup ikan, telur, unggas, daging, kacang-kacangan, ataupun juga tahu begitu ya. Dan juga tempe. Artinya susu bukan satu-satunya pilihan untuk mendapatkan protein. Dan tentunya berbagai makanan lain juga dapat memberikan protein dan gizi yang dibutuhkan tubuh. Selain protein, susu juga dikenal sebagai sumber kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi sepanjang kehidupan. Meski begitu, kebutuhan kalsium tidak harus dipenuhi hanya melalui susu. Kementerian Kesehatan menyebutkan ikan yang dimakan bersama tulangnya, tahu tempe, kacang-kacangan, serta beberapa jenis sayuran juga mengandung kalsium. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mengkonsumsi susu belum tentu nih mengalami kekurangan gizi ya. Selama kebutuhan gizi tersebut tetap terpenuhi melalui makanan lain yang beragam dan sesuai kebutuhan tubuh, ya pola makan akan tetap dapat menjadi bagian dari diet yang sehat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menekankan pentingnya keberagaman dalam pola makan yang sehat. Berbagai kelompok makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah, serta sumber protein hewani dapat dikonsumsi secara seimbang tentunya. Untuk Anda yang makan siang, ya pastikan supaya dalam isi piring Anda itu juga mengandung tentunya makanan-makanan yang bergizi tentunya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendo, Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang Nusa Tenggara Timur. Untuk hari ini edisi hari Kamis di tanggal 3 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar roti di Kota Kupang. PCI Rotendao siapkan atlet hadapi kompetisi 2026. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar roti di Kota Kupang. Ruang tersebut akan menjadi etalase produk unggulan Rotendao di tingkat provinsi. Laporan selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Bupati Rotendao Paulo Senuk baru-baru ini mengatakan pasar roti akan menampilkan berbagai produk khas daerah. Produk tersebut mencakup kuliner, tenunan, serta berbagai hasil usaha masyarakat. Ia berharap keberadaan pasar roti memudahkan masyarakat menikmati produk khas daerah di Kota Kupang. Menurut Paulus, pasar roti juga dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Masyarakat roti yang berada di Kupang maupun wisatawan dapat mengenal produk lokal secara langsung.
3: Beberapa waktu yang lalu mendapatkan ide gagasan dari Pak Jeremy Haning. Kami akan membuka pasar roti di provinsi. Apa itu pasar roti yang kita buat di provinsi? Kami akan sediakan tempat di provinsi untuk produk-produk Rotendao itu bisa kita tampilkan pada tingkat provinsi. Kulinernya oke, tenunannya oke, apa saja yang berbau produk Rotendao, kita akan sediakan space itu di provinsi, lalu kemudian kita jajakan di situ.
2: Bupati Rotendao Paulo Senuk mencontohkan kuliner khas Rotendao seperti jagung bose, ikan kuah asam, dan gula air. Produk tersebut dinilai memiliki peluang dikembangkan sebagai bagian dari identitas kuliner Rotendao. Pemerintah daerah akan mematangkan konsep tersebut sebelum diluncurkan.
3: Kita akan launching itu, saya akan undang. Kalau bisa seluruh orang roti yang ada di Kota Kupang datang menikmati kuliner roti yang ada di Kupang. Dan kalau Bapak Ibu yang mau di roti sini, mau ke Kupang, mau cari makan jagung bose, ikan kuah asam, gula air, tahu tempatnya ada di mana. Tempat itu tempat orang roti akan jajakan di situ.
2: Langkah ini diharapkan memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat. Bupati Paulus menilai pemasaran menjadi salah satu kunci pengembangan UMKM. Karena itu pemerintah berkomitmen membuka ruang promosi dan akses pasar lebih luas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kepala Dinas Peternakan Belu memastikan pengiriman ternak keluar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Dan hal ini pun juga menjawab persoalan tertatanya ternak sapi milik warga Dusun Korbau yang belum dibeli perusahaan pengumpul. Dan ini merupakan kendala teknis di lapangan. Berikut Ferdi Asih melaporkan.
4: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaran milik warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu masih belum mengetahui persoalannya ada. Ia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total ternak sapi dewasa sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar. Sementara soal transaksi jual beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Ia menambahkan perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk dikirim bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Kadis Peternakan Belu menjelaskan untuk mekanisme transaksi jual-beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu. Mengantungi surat jual-beli kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang.
5: Nah, ini kan itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari kabupaten. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, artinya itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari luar, dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, kan saya sampaikan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada di sebutkan tadi itu di lokasi di situ, sehingga mereka bisa pergi ke sana. Mungkin itu karena pantauan saja ini kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang pengumpul, pengusaha juga mereka ada sedikit terhambat modalnya mereka.
4: Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur, bobot ternak yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawabi persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaran jatuh ke tangan para pelele pembeli dengan harga murah. Diberitakan sebelumnya, warga peternak yang ada di wilayah Dusun Korbau, Desa Leosama, wilayah Kecamatan Kukuluk Mesak Belu, mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaran ke perusahaan pengumpul ternak di Belu. Ternak piaran yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Hal ini lantaran pihak perusahaan sementara waktu belum menerima pasokan ternak dijual warga. Peternak pun belum memperoleh pendapatan ekonomi dari berjualan ternak.
6: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tertahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat. Untuk kita mau timbangan, orang tidak terima. Jadi kita tetap ikat terus.
4: 1 kilo 35.000 kan?
6: Iya, 35.000.
4: Ini bobot ini sampai berapa kilo, Mas?
6: Ini perkiraan. Ya, dia 300.
4: 300-an. Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta ini?
6: Ini kalau jual bersih, ya paling kalau kita jual bersih, paling lari naik 12.
4: 12.
6: Jual, tapi hanya kalau besar begini ini, kita pakai timbangan saja.
4: Biasanya kemana?
6: Kita timbangan ke
4: di Haliwen kah?
6: Haliwen, pengusahaan yang beli.
4: Tapi tahun ini?
6: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
4: Alasannya?
6: Alasan bilang ditutup.
4: Untuk sementara ditutup?
6: Sementara tutup. Jadi mulai dari April, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, saya picek, tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor.
4: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Peternakan secara rutin mengirim ternak keluar daerah sesuai permintaan. Kuota pengiriman ternak ditentukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tiap kabupaten tinggal

0: seperti ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bahkan pihaknya masih mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak besar sapi di tahun 2006 yakni sebanyak 2.500 ekor. Dari gambaran yang ada, mengasumsikan bahwa sebenarnya normal transaksi jual-beli oleh peternak dengan pihak perusahaan pengumpul kemudian diantar pulaukan sesuai permintaan. Teknis pengumpulan ternak khususnya sapi potong di Kabupaten Belu oleh perusahaan untuk dikirim antar pulau mengikuti prosedur rantai pasok resmi. Hal ini pun diatur ketat oleh regulasi tata niaga peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini melibatkan peternak lokal, perusahaan pengumpul resmi, dinas peternakan, dan balai karantina hewan.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Dandim 1605 Belu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifehan, Kabupaten Belu. Berikut Egi Araujo melaporkan.
2: Terkait beberapa hari terakhir sedang viral di media sosial foto anggota TNI di Belu, wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, mengambil bahan bakar minyak BBM di Pertamina Halifehan Atambua menggunakan drum yang diangkut dengan truk TNI. Hal ini memunculkan narasi negatif yang seolah-olah TNI membeli BBM dalam jumlah banyak dan menggunakan drum sebagai wadahnya. Terkait hal tersebut, Dandim 1605 Belu Letkol Arhan Aristio Adrianto SIPMHI mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami sistem distribusi BBM bagi TNI untuk kegiatan operasional.
3: Dalam distribusi bekal TNI ini kita mengenal ada dua distribusi. Yang pertama sistem distribusi terpusat, yang kedua sistem distribusi titik bekal. Sistem distribusi terpusat itu digunakan untuk titik-titik daerah-daerah yang mungkin yang dekat dengan lokasi tempat kita pendistribusian. Kemudian untuk distribusi titik bekal itu digunakan untuk daerah-daerah yang jauh dari titik bekal. Nah, kemudian kaitan dengan BBM yang kemarin diambil dari personel TNI di SPBU di Rehatambua itu merupakan bagian dari sistem distribusi titik bekal, di mana titik pusat kita sebenarnya ada di Kupang. Kemudian dengan daerah-daerah yang cukup jauh dari Kupang, dengan pertimbangan keamanan dan juga kelancaran, maka didistribusikan melalui SPBU yang terdekat yang ada di Atambua. Sehingga BBM tersebut bukan TNI membeli BBM, tapi memang TNI mengambil BBM operasional di titik bekal yang disalurkan dari Kupang ke Atambua. Sehingga kepada masyarakat saya minta untuk bisa memahami dan juga tidak mensalah tafsirkan bahwa itu merupakan oknum TNI yang membeli BBM untuk keperluan baik dinas atau pribadi, tapi merupakan TNI yang mengambil dukungan operasional BBM di titik bekal yang titik pusatnya ada di Kupang.
2: Dirinya menjelaskan, foto anggota TNI mengambil BBM di SPBU Halifehan tersebut bukan dibeli, melainkan mengambil jatah operasional dari pusat. Oleh karena itu, Aristio menghimbau agar masyarakat tidak termakan narasi negatif yang sebenarnya tidak benar. Selain itu, menurut Aristio, pengambilan BBM langsung di Kupang selain jarak tempuh hingga 6 jam juga memiliki resiko cukup tinggi sebab wadah yang digunakan adalah drum.
3: Seperti itu, Pak. Kalau mungkin lebih panjang lagi ya untuk pertimbangan keamanan, karena kalau ngambil ke Kupang kan 6 jam, kemudian pakai drum, pakai truk, cuaca panas, jalan berbelok, itu kan akan menjadi pertama pemborosan juga, ngambil kesana juga sudah berapa liter, yang kedua faktor keamanan dengan medan yang ada, faktor keamanan dengan cuaca yang ada, kemungkinan di perjalanan terjadi apa-apa, sedangkan kita tidak punya tangki untuk mengambil BBM itu. Nah, itulah gunanya ada titik bekal itu, Pak. Sehingga ini kan sama-sama TNI sama SPBU ini kan sama-sama punya negara. Jadi kita itu TNI inilah menitipkan untuk menyalurkan gitu saja. Tidak bagian dari BBM yang seharusnya

0: hanya untuk masyarakat, tidak hanya untuk menitipkan, untuk menyalurkan gitu. Itu bagian dari titik bekal distribusi, titik bekal untuk TNI gitu.
1: Di akhir wawancara, Aristio kembali menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan foto yang beredar di sejumlah media sosial tersebut.
2: Pendengar, pengurus Persatuan Kriket Indonesia Kabupaten Rotendao menargetkan atlet binaannya tampil kompetitif pada berbagai ajang olahraga tahun 2026 dengan latihan intensif dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan atlet. Laporan selengkapnya dilaporkan Ian Aplogi.
3: Ketua Umum PCI Kabupaten Rotendao, Apremo Widodo Lusidetan, mengatakan atlet kriket Rotendao telah menjalani latihan secara intensif sejak Juli 2026. Sebagai persiapan menghadapi sejumlah kompetisi. Apremoi menyebutkan salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan sarana dan perlengkapan latihan. Bahkan, para atlet saat ini masih memanfaatkan kawasan Pelabuhan Ba'a sebagai tempat latihan karena belum tersedia lapangan yang layak.
4: Mereka latihan di sana karena di sini belum ada tempat latihan yang layak. Satu-satunya yang bisa dipakai adalah di pelabuhan kapal cepat.
3: Menurut Apremoy, pengurus PCI Rotendao bersama KONI juga telah melakukan komunikasi terkait dukungan anggaran untuk memenuhi sejumlah kekurangan perlengkapan atlet. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri para atlet saat tampil dalam kompetisi, sekaligus menunjang persiapan menghadapi agenda olahraga di tingkat daerah maupun nasional.
4: Atlet-atlet kami telah menjalani latihan secara intensif sejak Juli 2026. Kami siap untuk tampil secara kompetitif untuk mempersembahkan hasil terbaik dan tentu mengharumkan nama daerah kemari.
3: Apremoy juga menegaskan PCI Rotendao tidak hanya mengejar prestasi jangka pendek, tetapi akan menyiapkan atlet sebagai bagian dari kekuatan kriket NTT dalam menghadapi agenda olahraga jangka panjang, termasuk rencana NTT menjadi tuan rumah PON 2028. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplogi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan data masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun investigasi individu. Laporan selengkapnya dilaporkan Andri Iskandar.
5: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT menegaskan data masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya dan tidak menggunakan data untuk kepentingan perpajakan maupun investigasi individu. Statistisi Ahli Media BPS Provinsi NTT, Putu Dika, saat diwawancarai RRI 2 September 2026 mengatakan, pendataan mencakup hampir seluruh kegiatan usaha, termasuk UMKM dan usaha keluarga seperti pedagang keliling maupun usaha persewaan yang tidak memiliki bangunan khusus.
6: Pendataan sensus ekonomi ini memang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, dan aset-aset usaha, tapi apa yang kami dapatkan itu sifatnya rahasia, Pak. Kalaupun kami publikasikan atau kami sampaikan ke pihak non BPS itu akan dalam bentuk agregat, sehingga misalkan usaha A pendapatannya berapa itu tidak akan ketahuan, tapi misalkan usaha di kategori lapangan usaha A itu nanti akan terlihat secara agregat. Jadi untuk informasi individu itu tidak akan dipublikasikan, tidak akan dirilis datanya, sehingga otomatis untuk perpajakan sendiri mereka nggak bisa, karena itu kan nggak menggambarkan satu entitas tapi gabungan.
5: Sementara terkait data desil untuk penyaluran bantuan sosial, BPS berperan dalam melakukan perhitungan dan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Namun, penentuan penerimaan bantuan tetap menjadi kewenangan kementerian atau lembaga terkait, sedangkan BPS berperan menyediakan data statistik sebagai dasar informasi. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai pemuktahiran data sosial ekonomi perlu dilakukan secara berkala, mengingat kondisi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Ia meminta pemerintah membuka ruang koreksi dan melakukan pengecekan langsung terhadap masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
7: Saya kira keluhan masyarakat tentang ketidakakuratan desil ini harus kita anggap sangat serius, karena di belakang angka desil itu ada hak masyarakat terhadap perlindungan sosial. Kita memahami pemerintah sekarang menggunakan DTSN atau Tugas Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis penyaluran bantuan. Ini sebuah langkah yang baik untuk membangun satu data. Tapi kita juga harus mengakui bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis, sehingga datanya tidak boleh dianggap sebagai fondasi yang tidak bisa dikoreksi.
5: BPS berharap masyarakat tidak ragu memberikan informasi secara jujur dan akurat dalam sensus ekonomi 2026. Data yang lengkap dan sesuai kondisi lapangan diharapkan mampu memberikan gambaran ekonomi secara utuh sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan mental para korban bencana gempa di Flores kini menjadi salah satu tugas penting pemerintah dan relawan, mengingat banyak masyarakat mengalami trauma yang terus berlangsung hingga hari ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Amrosius Kodo, kepada RRI Kupang mengatakan saat ini baik pihak pemerintah maupun relawan bahu-membahu membantu mendampingi korban gempa, khususnya pelajar dan pengajar.
8: Yang tidak bisa kita hindari adalah trauma terhadap kejadian gempa terus-menerus. Bahkan ada guru, informasi yang saya dapat, ada guru yang lihat ruangan kelas atau bangunan sekolah saja dia takut karena gempa yang terjadi terus-menerus. Nah, terhadap ini kita juga sudah mendorong guru-guru bimbingan konseling di setiap wilayah, kemudian untuk melakukan upaya-upaya trauma healing terhadap siswa-siswi atau guru-guru di sekitarnya. Di samping itu juga kita dorong dengan berbagai pihak, dengan himpunan psikologi, bisa melakukan hal-hal dalam rangka pendampingan pada guru-guru dan siswa yang terdampak.
2: Pernyataan tersebut dibuktikan dengan fakta lapangan di mana para relawan yang juga mengambil bagian dalam membantu, seperti relawan seperti dari Volunteer Kita Bisa, relawan Gesit Ngada, Salam Setara, bahwa beberapa universitas seperti Undana dan UI yang langsung datang bersama Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka dengan bantuan yang diberikan bisa membantu masyarakat korban bencana gempa di Flores. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. PCI Rotendao siapkan atlet hadapi kompetisi 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat datang di acara kita. Kali ini kita bakal ada di lagu-lagu daerah khusus untuk kita semua di hari ini ya. Dan yang pastinya juga yang udah kangen sama daerahnya, kali ini Dina bakal puterin ya lagu-lagu daerah dari Manggarai untuk kita semua di hari ini. Oleh karena itu pastikan dulu deh pendengar semua ada bakal dengerin di acara kita yang satu ini hingga di pukul 14.30 nanti, dan edisi 3 September 2026.

palingnya dimanapun ada berada untuk adat Manggarai gitu ya, masyarakat Manggarai di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai tarian yang tradisional yang syarat makna dan budaya. Ini ada beberapa tarian adat utama dari wilayah tersebut. Yang pertama adalah tari caci. Jadi fungsinya ini tari perang sekaligus permainan rakyat ya, menggunakan cambuk atau larik dari kulit kerbau sebagai alat serang dan perisai ngiling dari rotan untuk bertahan. Maknanya adalah melambangkan kejantanan, sportivitas dan rasa syukur saat musim panen. Itu kata Ca berarti satu dan Ci berarti uji. Dan berikutnya ada tari ronda, fungsi tarian penyambutan tamu terhormat yang berkunjung ke desa. Gerakannya itu sentakan kaki dan ayunan tangan yang diiringi lantunan ungkapan atau goib dari bahasa Manggarai. Maknanya ini mengajak warga untuk menyambut tamu dengan hati bersih, penuh semangat, serta menghalau roh jahat. Masih ada dua lagi tarian, tapi tetap di sini, di RRI Pro 1 Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bakal ada dalam cek fakta untuk hari ini. Dan untuk cek fakta hari ini dari kompas.com, di media sosial muncul unggahan dengan narasi yang mengklaim 4 pemuda di Lakban menyerupai karakter di serial Teletubbies karena ketahuan mencuri. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta kompas.com, narasi tersebut tidak benar atau itu hanyalah hoax belaka ya. Jadi ketika penelusuran menggunakan teknik reverse image search, menggunakan foto yang identik dengan unggahan di TikTok tersebut gitu ya, ini ternyata dalam unggahan itu tidak ada keterangan bahwa orang yang dilakban merupakan pencuri. Jadi ini adalah hoax belaka ya Bapak Ibu ya, jangan di-reshare karena bahaya, apalagi ini adalah sebuah hoax. Oke.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tari berikutnya adalah tari danding. Fungsi tarian massal yang sering mengiringi sela-sela perhelatan adat atau ritual besar. Gerakan penari pria dan wanita bergandengan tangan membentuk lingkaran sambil melangkah secara teratur. Menyimbolkan, ini maknanya adalah menyimbolkan kebersamaan, persatuan, dan kegembiraan bersama tentunya. Kita akan kembali lagi dengan satu tarian tersisa untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita hari ini lanjutin lagi ya, satu terakhir kita nih, tarian Rangkuk Alu. Fungsinya adalah permainan tradisional yang kini ditampilkan sebagai tarian kreatif. Properti ini menggunakan bilah-bilah bambu yang ditepungkan secara berirama di atas tanah, dan penari harus melompat-lompat dengan lincah di antara jepitan bambu agar kakinya tidak terjepit. Jika Bapak Ibu semua kayaknya bisa juga ya, kalau mau mencoba boleh banget itu ya, dimanapun

Pendengar, selamat datang di acara kita di Prodangdut. Baru juga dibuka langsung nih di telepon ya. Jadi untuk Anda yang mau ikutan request lagu boleh 085 0851 9591 925 0 ya. Setelah ini Dina bakal angka, tapi kita di edisi 3 September 2025.

0: Pendengar, kita angkat dulu penelpon kita yang dari tadi nih baru dibuka udah mau request lagi. Kita angkat dulu. Halo.
1: Selamat sore dong kita.
0: Halo, ini dengan Mbak siapa? Mbak Ramla kah?
1: Iya, betul. Walaupun pilek suaranya ditahu ini.
0: Iya dong. Apa kabar? Lagi pilek, tapi enggak demam ya?
1: Iya, lagi. Iya, demam sih kok, tapi udah pilek lagi.
0: Wah, semoga cepat sembuh. Ya udah, supaya lebih semangat lagi walaupun lagi sakit. Mau request lagu
1: ini
0: apa?
1: Kadina ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, lagunya dari Sri Devi Mataharimu.
0: Siap, nanti saya puterin Sri Devi yang Mataharimu. Oke,
1: Mataharimu.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya buat Kadina, selamat bertugas bersama brother-nya. Buat promosi salam saya selalu Dina kembali sana. Semoga sehat bersama keluarga. Ada Kak Nuri juga di Bajawa. Ya pokoknya buat teman-teman yang ada di Rote, tanpa saya sempetan satu persatu. Pokoknya semuanya selamat sore. Yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas. Yang lagi beristirahat selamat beristirahat. Ya gimana lagunya ada Kak?
0: Ada. Siap diputar ini.
1: Oke.
0: Oke, itu aja.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat kembali. Selamat.

suaranya cakep walaupun lagi flu ya. Tapi semoga lagu yang diputarin bisa bikin semangat lagi walaupun sakit, cepat sembuh lah kata Dina Maya, supaya kita doakan supaya cepat sembuh biar tetap request lagu di sini. Untuk kalian yang mau ikutan request lagu boleh 0851 959 91 92 50. Ada Sri Devi dengan Mataharimu.

Udah ikut request lagu dulu ya. Ada Risma yang katanya Kak Dina mau request lagu. Siap. Dan request lagunya alamat palsu dong kakak. Iya siap, dari Ayu Ting Ting ya. Nanti bakal Dina puterin untuk Anda. Salamnya buat semua yang sedang mendengarkan dan juga buat kakak dari jauh tadi, Kak Ramla ya. Siap, nanti semoga Kak Ramla masih mendengarkan. So, untuk Anda semua di hari ini yang mau ikutan request lagu boleh 0851-9591-9250. Dan sambil Dina juga bakal bagikan informasi-informasi kesehatan untuk pendengar semua di hari ini. Kita bakal ada dalam informasi mengapa masyarakat Indonesia itu terbiasa dengan makanan yang pedas. Penasaran? Tetap di sini.

Pendengar, satu informasi kepada pendengar semua yang perawat, yaitu teman-teman sejawat perawat ataupun juga yang punya keluarga perawat dan sedang mendengarkan di hari ini, bahwa akan dilakukan pelatihan BTCLS Basic Trauma Cardiac Life Support untuk teman-teman perawat. Jadi tingkatkan kompetensi kegawat daruratan Anda melalui pelatihan BTCLS yang komprehensif dan aplikatif. Materinya lengkap sekali, mulai dari bantuan hidup dasar atau basic life support, ada initial assessment, ada penata laksanaan trauma dan kegawat daruratan kardiovaskular, ada airway, breathing, circulations, dan untuk evakuasi dan transport pasien. Untuk lokasinya itu di Baa Kabupaten Rotendao, dimulai dari tanggal 7 hingga 12 September 2026. Metodenya adalah blended learning online dan juga tatap muka. Untuk tanggal 7 hingga 9 September 2026 itu via daring, dan tanggal 10 hingga 12 September 2026 adalah tatap muka. Untuk fasilitas apa saja? Sertifikat Kemenkes RI, 15 SKP Kemenkes, 1 kredit, akses LMS pelataran sehat, kit pelatihan dan t-shirt, door prize dan hadiah peserta terbaik, konsumsi saat tatap muka itu juga ada. Untuk investasi dari Bapak Ibu semua, Rp2.800.000 per peserta. Bank Mandiri boleh di 16.700.240.22.344 atas nama Primade Nusa Persada, dan pendaftaran dibuka sampai tanggal 4 September, besok selesai ya. Jadi untuk Anda yang mau daftar boleh banget, di nomor kontak juga boleh, yaitu Maya Sobelan 0821-4678-7537, Gedung Bola Molik, Lantai 2 RSUD Baa, atau bisa langsung di https://forms.gla/sstzssfrwdpw1ark9. Dan juga yang pastinya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi harapan hidup seseorang di keesokan harinya. Oleh karena itu, marilah jadi tenaga kesehatan yang siap siaga adalah pilihan profesional. Tingkatkan kompetensi, perluas manfaat. Yuk upgrade skill life saving Anda bergabung dengan pelatihan BTCLS ini.

APG tour dari Fitri Karlina. Nina bagikan informasi untuk pendengar semua bahwa makanan pedas itu menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Benar apa benar? Jadi sambal hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah. Kebiasaan menikmati rasa pedas itu dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Jadi paparan terhadap sambal dan cabai itu sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar. Keragaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Jadi setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, dan karakter rasa yang berbeda. Peneliti atau penelitian yang diterbitkan di Journal of Ethnic Foods menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Keragaman tersebut menunjukkan banyak variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Menariknya, cabai bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Dan sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Beberapa di antaranya adalah jahe, lada, dan juga cabia. So, setelah masuk ke Nusantara, cabai itu mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Jadi penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Sambal dapat ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas daerah. Kehadiran menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat. Kegemarannya terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, lahirlah beragam sambal.

Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita

0: Halo.
1: Apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah Lek Kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Hoax, satu balang datangnya dari Boyen untuk pendengar semua di hari ini. Dan Dina juga bakal bagikan satu informasi untuk kita semua. Penerapan pola hidup sehat itu sekarang itu menjadi tren ya di semua kalangan. Mulai dari olahraga hingga mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi banyak orang yang cenderung memilih pola hidup yang sehat ya karena sebagian orang kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya. Salah satu penerapan pola hidup sehat adalah dengan tentunya juga mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti madu. Madu adalah makanan manis yang bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Madu tersusun dari udara, gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol. Komponen-komponen tersebut membuatnya tidak hanya digunakan sebagai pemanis tetapi juga bisa dikonsumsi setiap hari. Madu memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Kandungan tersebut membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang terhubung atau berhubungan dengan paparan radikal bebas. Manfaat lain yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Mengkonsumsi madu mampu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Madu juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Karena hal tersebut, madu sering dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dituangkan ke dalam minuman hangat. Saya lansir dari National Library of Medicine, kandungan alami dalam madu juga membuat aktivitas antimikroba tertentu, memiliki aktivitas mikroba tertentu ya. Sifat tersebut berkaitan dengan beberapa faktor seperti tingkat keasaman dan senyawa yang telah terbentuk secara alami dalam madu sendiri. Madu juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Namun bukti konkret tentang madu tersebut masih terus dikembangkan dan hasilnya akan berbeda sesuai dengan jenis madunya. Di sisi lain, madu juga bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan maupun juga minuman kita. Meski begitu, madu tetap memiliki kandungan gula sehingga konsumsi masih harus dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita tentunya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, yaitu di Prodangdut ya. Berikutnya kita akan bergabung untuk acara berikutnya Beranda Asta Cita dari Pro 1 Jakarta. Oleh karena itu, saya Dina Yulianti, ada Heri Baila, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan bersama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Yep, tadi. Itulah ya, kalau di situ ada letak kepercayaan yang diberikan pada kita. Jadi kita harus tetap menghargai. Ya enggak sih? Oke, pendengar, hal-hal sederhana seperti itu ya, tapi kita harus memang benar-benar ada ya, ada sikap-sikap sederhana seperti tadi itu ada dalam diri kita ya. Kalaupun kita harus meminjam ya, kita harus tahu diri ya, barang yang kita pinjam itu kita harus kembalikan dengan kondisi baik begitu ya. Oke, terima kasih, semoga bisa membantu kita ya dalam hal meminjam ya. Jadi ada etikanya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi ya. Jangan sampai anda lewatkan nanti di pukul 16 ada Beranda Asta Cita Berjaringan.

0: yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Loh, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita bergabung dengan Program 1 Jakarta untuk Beranda Asa Cita
5: dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
6: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia, Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
8: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
9: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada sebuah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
8: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
9: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalkan kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
8: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
9: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung, dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
8: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
9: Iya, sebenarnya ya, perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
8: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
9: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
8: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
9: Baik, sama-sama.
7: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
5: Beranda Astacita.
6: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik keragaman flora bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang Dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang Dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang Dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang Dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang Dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang Dayak. Iya, bawang Dayak. Nah, bawang Dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang Dayak.

0: bagus, berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya?
0: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi?
0: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu? Mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya. Sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
0: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah itu, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Baik. Nah kalau anak usia anak-anak nih Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
0: Itu bisa, anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat itu. Kalau disentri atau diare, nah anak-anak kecil
1: itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
0: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
0: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Terus ukurannya?
0: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
0: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
0: iya,
1: istilahnya.
0: Betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami, tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini, misalnya

0: ini udah rusak apa macam gitu?
1: Belum, belum ada. Iya.
0: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
1: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
0: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
1: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi. Itu.
0: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
1: Iya betul.
0: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
1: Iya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu.
1: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan ribunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh kucing palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada vallisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Amas Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan. Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanaman yang harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape, itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya. Kalau kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Mukdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak Bu untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Nah, sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kali hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan.

0: di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Al-Qisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Pro 1.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 3 September 2026 dengan berita utama. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2

0: pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Bersama saya, Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi atau berita pertama. SMP Negeri 1 Ende menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan resiko gempa susulan. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 Ende menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. PLT Kepala SMP Negeri 1 Ende, Godefrida Rosa Dalima Surya, SPD, mengatakan pembagian sesi berlaku bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 untuk siswa nomor urut 1 sampai 16. Sementara sesi kedua berlangsung pukul 10 hingga 12.40 bagi siswa nomor urut 17 sampai 32. Pembagian tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah siswa dalam satu sesi dan menyesuaikan kondisi ruang belajar pasca gempa. Menurutnya, bangunan SMP Negeri 1 Ende mengalami kerusakan ringan hingga sedang, namun tidak terdapat ruang yang mengalami kerusakan berat. Meski demikian, ruang kelas di lantai 2 belum digunakan dan pembelajaran dialihkan ke tenda di halaman depan serta lapangan triguna. Selama masa darurat hingga 12 September, sekolah menyesuaikan durasi pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Durasi 1 jam pelajaran dipangkas menjadi 20 menit, sementara pembelajaran difokuskan pada materi esensial dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Ditambahkan, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di tenda darurat. Selain cuaca panas dan angin, penggunaan infokus serta media digital belum dilakukan karena kekhawatiran terhadap keamanan aliran listrik.
2: Kegiatan pembelajaran pasca gempa. Untuk kegiatan itu pada tanggal 29 Agustus, anak-anak sudah masuk, hanya kami bagi 2 sesi. Berdasarkan nomor urut, sesi pertama itu dari jam 7.15 sampai dengan jam 10, untuk siswa dari nomor urut 1 sampai dengan 16. Sesi 2 dari jam 10 sampai jam

0: ada, tapi untuk rusak berat tidak ada. Tetapi ada 3 kelas yang berada di lantai 2, itu terpaksa kami bangun tenda untuk mencegah bila ada terjadi gempa, mengurangi resiko, karena di lantai 2 ini sangat riskan sekali. Jadi tenda itu ada yang di halaman depan dan ada yang di lapangan tribuna. Kami juga sudah menyediakan titik kumpul untuk jalur-jalur evakuasi bila terjadi gempa susulan.
1: Sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenda untuk menampung kelas-kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2. Hingga kini, SMP Negeri 1 Ende telah menerima 1 tenda dari Polres Ende untuk mendukung pembelajaran pasca gempa. RRI Ende, Nicolaus Makumeli melaporkan.
2: Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Laporan Analopo.
3: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
4: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
3: Ya, untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
4: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur,

0: und die Provinz Venusaden Gertemor, den an Harga mit dem Umberkisar, die Geblas Tribus im Land Ratus per Kilogramm, sedangkan untuk Premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
1: Tugas Permulog itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7.
0: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita selanjutnya, panggung PK3 2026 di Kupang jadi pembuktian bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, mengembangkan keterampilan serta membangun kemandirian. Selengkapnya Delvi Wandi melaporkan.
3: Perlombaan Kemampuan, Kecakapan dan Keterampilan atau PK3 tahun 2026 bagi penyandang disabilitas sensorik netra di UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Kupang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas serta membangun kemandirian. PK3 tahun ini mengusung tema Sentuhan Tangan Melahirkan Makna, Berkarya dengan Aksi, Mewujudkan NTT Inklusif dan Mandiri. Ketua Panitia PK3 2026, Ricky Kufeu, mengatakan PK3 bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan penerima manfaat setelah mendapatkan berbagai pembinaan dan rehabilitasi sosial. Yang menarik tahun ini, penerima manfaat juga mendapatkan keterampilan pertanian. Mereka dilatih menanam sayuran, serta memelihara ikan dan ayam.
4: Pada saat ini,

0: penerima manfaat yang dibina pada UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra Hibia Kupang, serta bertujuan menggali kreativitas dan sportivitas penerima manfaat serta untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama penyandang disabilitas sensori netra.
1: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Hendrika Laskodat, mengatakan PK3 harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hendrika menegaskan, kemenangan dalam PK3 bukan hanya soal memperoleh juara, tetapi bagaimana para peserta mampu mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri.
2: Anak-anak dilatih keterampilan. Keterampilan, di keterampilan itu skillnya, mereka dilatih kerjasama, empati, dan saling inklusif.
1: PK3 menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya, produktif, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Rotendao Tengah menyiapkan gagasan membuka pasar roti di Kota Kupang. Ruang tersebut akan menjadi etalase produk unggulan Rotendao di tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Bupati Rotendao Paulus Senuk baru-baru ini mengatakan pasar roti akan menampilkan berbagai produk khas daerah. Produk tersebut mencakup kuliner, tenunan, serta berbagai hasil usaha masyarakat. Ia berharap keberadaan pasar roti memudahkan masyarakat menikmati produk khas daerah di Kota Kupang. Menurut Paulus, pasar roti juga dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Masyarakat roti yang berada di Kupang maupun wisatawan dapat mengenal produk lokal secara langsung.
5: Beberapa waktu lalu mendapatkan ide gagasan dari Pak Jeremy Haning. Kami akan membuka pasar roti di provinsi. Apa itu pasar roti yang kita buat di provinsi? Kami akan sediakan

0: provinsi.
1: Untuk produk-produk Rotendao itu bisa kita tampilkan pada tingkat provinsi. Kulinernya oke, tenunannya oke, apa saja yang berbau produk Rotendao, kita akan sediakan space itu di provinsi, lalu kemudian kita jejakan di situ.
2: Bupati Rotendao Paulus Senuk mencontohkan kuliner khas Rotendao seperti jagung bose, ikan kuah asam, dan gula air. Produk tersebut dinilai memiliki peluang dikembangkan sebagai bagian dari identitas kuliner Rotendao. Pemerintah daerah akan mematangkan konsep tersebut sebelum diluncurkan.
1: Kita akan launching itu, saya akan undang. Kalau bisa seluruh orang Rote yang ada di Kota Kupang datang menikmati kuliner Rote yang ada di Kupang. Dan kalau Bapak Ibu yang mau di Rote sini, mau ke Kupang, mau cari makan jagung bose, ikan kuah asam, gula air, tahu tempatnya ada di mana. Tempat itu tempat orang Rote akan jajakan di situ.
2: Langkah ini diharapkan memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat. Bupati Paulus menilai pemasaran menjadi salah satu kunci pengembangan UMKM. Karena itu pemerintah berkomitmen membuka ruang promosi dan akses pasar lebih luas. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita selanjutnya, Kepala Dinas Peternakan Belu memastikan pengiriman ternak ke luar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Hal ini pun menjawab persoalan tertahannya ternak sapi milik warga dusun Korbau. Belum dibeli perusahaan pengumpul merupakan kendala teknis di lapangan. Laporan Ferdinand Asi.
4: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaran milik warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu masih belum mengetahui persoalannya ada. Ia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total ternak sapi dewasa sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar, sementara soal transaksi jual-beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Ia menambahkan perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk dikirim bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Kadis Peternakan Belu menjelaskan untuk mekanisme transaksi jual-beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu. Mengantungi surat jual-beli kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang.
5: Jadi kan itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari Kabupaten Belu. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, karena itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, akan saya sampaikan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada di sebutkan tadi itu di lokasi di situ sehingga mereka bisa pergi ke sana. Mungkin itu karena pantauan saja ini kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang pengumpul, pengusaha juga mereka agak sedikit terhambat modalnya mereka.
4: Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur, bobot ternak yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawabi persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaran jatuh ke tangan para papelele pembeli dengan harga murah. Diberitakan sebelumnya warga peternak yang ada di

0: tentang sapi yang kami ikat untuk kita mau timbangan, orang tidak terima, jadi kita tetap ikat terus.
1: 1 kilo 35 ribu kan?
0: Iya, 35 ribu.
1: Ini bobot ini sampai berapa kilo
0: menas terkira? Ya, dia 300 kilo.
1: Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta?
0: Ini kalau jual bersih, ya paling kalau kita jual bersih paling lari naik 12. Tujuan tapi hanya kalau besar begini ini kita pakai timbangan saja.
1: Biasanya kemana?
0: Kita timbangan ke
1: di Aliwen kan?
0: Aliwen, pengusahaan yang beli.
1: Tapi tahun ini?
0: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
1: Alasannya?
0: Alasan bilang ditutup.
1: Untuk sementara ditutup?
0: Sementara tutup. Jadi mulai dari April itu, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, saya cek, tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor.
2: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Peternakan secara rutin mengirim ternak keluar daerah sesuai permintaan. Kuota pengiriman ternak ditentukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, tiap kabupaten tinggal mengusulkan. Sampai bulan Agustus 2006 sudah sebanyak kurang lebih 3.200 ekor sapi sudah diantar perlakuan sesuai permintaan seperti ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bahkan pihaknya masih mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak besar sapi di tahun 2006 yakni sebanyak 2.500 ekor. Dari gambaran yang ada, mengasumsikan bahwa sebenarnya normal transaksi jual-beli oleh peternak dengan pihak perusahaan pengumpul kemudian diantar perlakuan sesuai permintaan. Teknis pengumpulan ternak khususnya sapi potong di Kabupaten Belu oleh perusahaan untuk dikirim antar pulau mengikuti prosedur rantai pasok resmi. Hal ini pun diatur ketat oleh regulasi tata niaga peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini melibatkan peternak lokal, perusahaan pengumpul resmi, Dinas Peternakan, dan Balai Karantina Hewan.
3: Berita terakhir. Dandim 1605 Belu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifehan Kabupaten Belu. Egi Araujo melaporkan.
4: Terkait beberapa hari terakhir sedang viral di media sosial foto anggota TNI di Belu, wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, mengambil bahan bakar minyak BBM di Pertamina Halifean Atambua menggunakan drum yang diangkut dengan truk TNI. Hal ini memunculkan narasi negatif yang seolah-olah TNI membeli BBM dalam jumlah banyak dan menggunakan drum sebagai wadahnya. Terkait hal tersebut, Dandim 1605 Belu, Letkol Arhan Aristio Adrianto, SIPMHI, mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami sistem distribusi BBM bagi TNI untuk kegiatan operasional.
5: Dalam distribusi bekal TNI ini kita mengenal ada 2 distribusi. Yang pertama sistem distribusi terpusat, yang kedua sistem distribusi titik bekal. Sistem distribusi terpusat itu digunakan untuk titik-titik daerah-daerah yang mungkin yang dekat dengan lokasi tempat kita pendistribusian. Kemudian untuk distribusi titik bekal itu digunakan untuk daerah-daerah yang jauh dari titik bekal. Nah, kemudian kaitan dengan BBM yang kemarin diambil dari personel TNI di SPBU di wilayah Tambua itu merupakan bagian dari sistem distribusi titik bekal, di mana titik pusat kita sebenarnya ada di Kupang. Kemudian dengan daerah-daerah yang cukup jauh dari Kupang dengan pertimbangan keamanan dan juga kelancaran, maka didistribusikan melalui SPBU yang terdekat yang ada di Atambua. Sehingga BBM tersebut bukan TNI membeli BBM, tapi memang TNI mengambil BBM operasional di titik bekal yang disalurkan dari Kupang ke Atambua. Sehingga kepada masyarakat, saya minta untuk bisa memahami dan juga tidak mensalah tafsirkan bahwa itu merupakan oknum TNI yang membeli BBM untuk keperluan baik dinas atau pribadi, itu merupakan TNI yang mengambil dukungan operasional BBM di titik bekal yang titik pusatnya ada di Kupang.
4: Dirinya menjelaskan, foto anggota TNI mengambil BBM di SPBU Halifean tersebut bukan dibeli, melainkan mengambil

0: kata operasional dari pusat. Oleh karena itu, Aristio menghimbau agar masyarakat tidak termakan narasi negatif yang sebenarnya tidak benar. Selain itu, menurut Aristio, pengambilan BBM langsung di Kupang selain jarak tempuh hingga 6 jam juga memiliki risiko cukup tinggi sebab wadah yang digunakan adalah drum.
1: Seperti itu, Pak. Kalau mungkin lebih panjang lagi ya untuk pertimbangan keamanan, karena kalau ngambil ke Kupang kan 6 jam, kemudian pakai drum, pakai truk, cuaca panas, jalan berbelok, itu kan akan menjadi pertama pemborosan juga, ngambil ke sana juga sudah berapa liter, yang kedua faktor keamanan dengan medan yang ada, faktor keamanan dengan cuaca yang ada, kemungkinan di perjalanan terjadi apa-apa, sedangkan kita tidak punya tangki untuk mengambil BBM itu. Nah, itulah gunanya ada titik bekal itu, Pak. Sehingga ini kan sama-sama TNI, sama SPBU ini kan sama-sama punya negara. Jadi kita itu, TNI inilah menitipkan untuk menyalurkan, gitu saja. Tidak bagian dari BBM yang seharusnya untuk masyarakat, tidak. Hanya untuk menitipkan, untuk menyalurkan, gitu. Itu bagian dari titik bekal, distribusi titik bekal untuk TNI.
0: Di akhir wawancara, Aristio kembali menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan foto yang beredar di sejumlah media sosial tersebut.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dengan berakhirnya warta NTT sore berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya, dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudara,

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat sore pendengar, selamat berjumpa lagi dengan Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan. Ya, di sore ini saya Nisha Kukun menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24. Dan ya, kita awali kebersamaan kita di sore ini dengan menanti azan maghrib di pukul 17 lepas 45 menit. Baik pendengar, untuk Anda semua saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

suatu hari, tak ada lagi kesempatan, tak ada lagi alasan, tak ada lagi waktu.

Jangan biarkan penyesalan datang ketika semua telah terlambat. Karena saat ajal tiba, tak ada lagi kesempatan untuk

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita berjumpa di acara Rote, Rote Ceria untuk edisi hari ini 3 September 2026. Ya pendengar, di acara kita sore ceria, saya punya informasi untuk Anda. Ya, pendengar, Uni Eropa peringatkan proyek permukiman E1 Israel ancam solusi dua negara. Uni Eropa mengingatkan proyek permukiman E1 Israel di tepi barat akan semakin mengancam prospek terwujudnya solusi dua negara. Demikian disampaikan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kala seperti dilansir Xinhua Rabu 2 September 2026. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan informal para menteri luar negeri Uni Eropa di Wicklow, Irlandia. Menurut Kalas, pembangunan proyek permukiman E1 akan membelah tepi barat dan semakin menghambat upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ya, pendengar, Kalas juga menyoroti meningkatnya kekerasan pemukiman, kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina yang dinilai terlalu sering dibiarkan tanpa penanganan. Menurutnya, Uni Eropa akan terus mendukung rencana perdamaian Gaza dan bekerja sama untuk mendorong terwujudnya solusi dua negara. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

18 lepas 34 menit waktu kebersamaan kita di saat ini. Kurang lebih 34 menit ya kita bersama di acara Sore Ceria. Dan masih berapa menit lagi, langsung saja satu informasi lagi untuk Anda. Kolaborasi RRI dan Gerakan Ekonomi Kreatif buka peluang pasar. Pendengar, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Helvi Yuni Morasa, mengapresiasi kolaborasi Radio Republik Indonesia dan Gerakan Ekonomi Kreatif dalam mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi untuk membuka peluang pasar. Helvi mengatakan kolaborasi tersebut memiliki arti strategis karena dapat memperluas koneksi dan akses pasar bagi pelaku usaha. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di acara Sore Ceria untuk edisi hari ini 3 September 2026, dan kita akan mendengarkan drama radio dan juga lagu-lagu daerah hingga pukul 19 lepas 30 menit ya. Untuk Anda semua saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, Kakak Nyong, ini bikin kaget saya. Dari mana?
1: Dari Bayi Hengki pung rumah, Nona. Baru Ais cerita dengan Bayi Hengki tentang legenda alat musik Sasando.
0: Wih, keren nih. Kenapa kok Kakak Nyong sana ajak-ajak beta? Kok biar beta juga bisa dengar bapak tua cerita toh tentang legenda alat musik Sasando. Kan hitung-hitung bisa tambah pengetahuan toh Kakak Nyong.
1: Kok beta sonde tahu nah kalau Ari Nona tertarik dengan itu Sasando. Tapi biar Ari Nona son penasaran, mau kok sonde kalau beta cerita ulang apa saya yang beta dengar dari Bayi Hengki?
0: Yang betul sah Kakak, sonde keberatan kok.
1: Apa yang sonde buat Ade Nona?
0: Ih, Kakak Nyong, ini bisa, sa. Nah, Kakak Nyong cerita suko tentang legenda alat musik Sasando, biar beta jang penasaran, lai.
1: Suki arwah, sa penasaran.
0: Hui.
1: Oke, Ade Nona, jadi begini. Menurut Bayi Hengki, dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki dia pun nama Sangguana di Nusati Pulau Rote bersama anaknya yang bernama Nale Sanggu. Di tempat tinggalnya, Sanggu dikenal sebagai nelayan yang paling ulung dan seorang pemusik yang hebat sekali. Pada suatu hari, Sanggu susiap-siap untuk ditangkap ikan di laut sama-sama dengan dipung kawan nelayan dong. Sanggu dan dipung kawan nelayan dong siap-siap di dermaga. Dong siap dong pung kapal semua yang dong mau pakai berlayar cari ikan di tengah laut.
2: Hengki! Hengki!
3: Hei!
2: Semua su siap kok?
3: Sudah Sanggup. Ayo kawan-kawan. Mari sudah, kapal su siap nih.
1: Kapal kemudian berlayar jauh di tengah laut. Waktu sampai tengah laut, tiba-tiba turun hujan dan angin kencang yang bikin Sanggu dan dia pun kawan-kawan pun perahu dong oleng.
3: Sanggu, sepertinya ketong pun kapal akan tenggelam. Aduh, Tuhan, tolong ketong. Tolong ketong, Tuhan.
0: Aduh, dong tenggelam kok Kakak Nyong.
1: Untung baik, Tuhan dengar dong pun doa Ari Nona. Itu kapal yang dong naik tuh tiba-tiba dapat hempas dari ombak di satu pulau kici, namanya Pulau Dana.
0: Untung baik, Ju.
1: Begitu Sanggu dong sadar kalau dong ada di pulau yang asing, dia dengan dipung kawan-kawan dong mulai bertanya satu deng satu.
4: Aduh Hengki, katong ada di mana nih?
3: Aduh, beta juga sudah tahu Sanggu. Coba tanya Jitron.
4: Jitron, kira-kira katong ada di mana nih? Tahu kok?
5: Kalau dilihat dari ciri-ciri tampak, sepertinya katong ada di Pulau Dana. Ini Pulau Kicisu yang ada di tengah laut.
1: Sementara dong tebak-tebak ada di mana, tiba-tiba datang sekumpulan orang yang berpakaian seperti prajurit.
6: Hei, siapa kalian? Dari mana asal kalian? Sepertinya kalian bukan penghuni pulau ini.
4: Ampun Tuan, kami ini adalah nelayan dari Pulau Ti di seberang sana. Tadinya kami bermaksud mencari ikan, tapi rupanya gelombang dahsyat membuat kami terdampar di sini.
6: Seperti itu. Ayo, akan aku bawa kalian menghadap raja pulau ini.
0: Aduh, kasihan nih. Naas betul Sanggu dong pun nasib nih.
1: Ari Nona sabar dulu. Dengar dia pun cerita lanjut.
0: Oh, iya Kakak Nyong.
1: Singkat cerita, raja kemudian suruh dia pun prajurit untuk tahan Sanggu dan dia pun kawan-kawan di penjara di luar istana. Itu prajurit dong iko sadong pun raja pemparenta. Raja Dana punya seorang putri yang sangat cantik.
7: Dia Ju pintar menyanyi. Satu kali, waktu dia jalan-jalan di luar istana, sayup-sayup dia dengar ada denting musik dari arah penjara. Ju dia panggil dia pun prajurit kotanya.
0: Prajurit?
6: Ya, Tuan Putri.
0: Aku mendengar seperti dentingan sebuah alat musik. Dari mana asalnya?
6: Ampun, Tuan Putri. Itu merupakan dentingan alat musik yang dimainkan tahanan yang mulia raja. Sanggu namanya.
0: Seorang tahanan dan bisa memainkan alat musik sepertinya belum aku dengar sebelumnya. Penasaran nih.
7: Akhirnya, atas dasar penasaran, Tuan Putri Katumu Deng Sanggu. Begitu lihat Sanggu.
0: Apakah kau yang bernama Sanggu?
4: Ampun Tuan Putri, benar. Aku Sanggu dari Pulau Ti di seberang sana.
0: Alat musik apa yang kau mainkan itu? Terdengar sangat merdu di telingaku.
4: Namanya adalah Sari Sandu Tuan Putri. Jumlah talinya ada 7. Jika terampil memainkannya, akan menghasilkan melodi yang sangat indah.
7: Pertemuan tersebut berlanjut ke pertemuan berikutnya. Putri kemudian minta Sanggu untuk ajar dia main itu alat musik. Lama-lama, Sanggu dengan Tuan Putri saling jatuh cinta. Tapi Raja Ndana yang tahu kemudian marah besar.
8: Putriku, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau menjalin hubungan dengan Sanggu?
0: Ampun Ayahanda, Sanggu sangat baik kepadaku. Lagi pula, ia membuatkanku sebuah alat musik yang sangat indah.
9: Kasihan nih itu Tuan Putri. Akhirnya dia dapat restu kok.
7: Karena dia lihat keteguhan hati dari dia pun putri semata wayang, dia ajukan satu syarat biar Sanggu bisa pinang dia pun putri.
9: Syarat apa,
7: Dia pun syarat, kalau Sanggu harus bikin itu alat musik yang bagus dalam satu malam. Putri senyum-senyum sah, karena dia tahu Sanggu pasti sanggup penuhi dia pembawa pun keinginan.
9: Ju.
7: Akhirnya Sanggu bikin alat musik dengan 7 dawai berdasarkan mimpi yang dia dapat. Begitu dia bermain itu alat musik di depan raja, raja pun hati jadi lembut. Andiako akhirnya, berkat itu alat musik yang dong kasih nama Sari Sandu, atau yang kemudian katong kenal dengan Sasando, Sanggu bisa pinang putri Raja Ndana.
9: Wih, akhirnya dong bahagia, Jui.
7: Itu suade nona, tinggal satu pasangan yang belum bahagia.
9: Hah? Siapa?
10: Katong dua, toh adi nona.
9: Ih, kekenyong nih ada-ada, say.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, komunikasi program pemerintah harus dijalankan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodiari mengatakan forum koordinasi komunikasi kebijakan memiliki posisi yang strategis. Hal itu disampaikan usai menghadiri forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah di Jakarta Selasa 1 September 2026. Kodari bahkan menilai komunikasi kebijakan ini sama pentingnya dengan pelaksanaan program pemerintah, sebab komunikasi kebijakan tersebut dapat mendukung jalannya program pemerintah secara optimal. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Ya, dan tidak terasa kita di pukul 19:58. Di pukul 20 nanti kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

0: adalah mitra yang sangat penting.
1: Ini karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
2: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
0: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Ишораз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
0: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia. Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает уже дружба на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этой
6: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Международных площадках везде.
2: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Sati Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector, bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
17: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
19: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant
20: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikom TBDU.
18: Economic connectivity, particularly in the Antikom TBDU border.
19: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
21: Trying to make sure that how
22: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
19: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
23: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
24: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
23: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research, research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
24: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
0: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
24: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
1: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
24: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
3: Ini merupakan wadah pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, telah menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan sebagainya mungkin.
4: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
6: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
3: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2019. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade berkaitan dengan penyakit kerugian kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah. Di tahun 2002 masuk, tidak masalah di tahun itu, tidak nampak yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena sampai kematian tadi juga ada upaya-upaya bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya, upaya-upaya lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit itu.
4: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
25: Yang
4: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
5: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naupal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke 8 besar ialah

0: Si Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Jayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
1: Dari yang kemarin saya juga nonton waktu semua ya pada tipis-tipis. Intinya ya dia kurang beruntung, jadi sebenarnya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
0: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai sesaji gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master 1100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari gor terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rofi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: bersama RRI Kupang bersama
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Mereka memiliki rencana akan memingit PT2 supaya selalu terjaga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Ngobras kali ini bersama Beta Funkilete dan juga ada rekan Calvin. Ya pendengar Pro 1, anak-anak dan kaum muda bukan hanya membutuhkan pendidikan dan pengetahuan, tetapi juga membutuhkan seseorang yang mau mendengar, mau mendampingi, mengarahkan, dan tentunya menjadi contoh dalam proses pertumbuhan mereka. Nah, disinilah peran seorang mentor menjadi penting. Mentor tidak sekadar memberikan nasihat, tetapi juga hadir untuk membantu anak dalam perkembangan secara utuh, baik dari sisi karakter, kemampuan sosial, emosional, spiritual, maupun potensi yang dimiliki. Malam ini dalam Ngobras, Koto akan bahas lebih dekat peran mentor dalam mendampingi perkembangan anak secara holistik. Bersama dengan Nona Gili Ramegaje, mentor youth PPI Fata Liliba, dan juga ada Kak Martin Pandi yang merupakan staf pelindungan anak PPA Fata Liliba yang malam ini sudah bersama dengan kita di via Zoom. Selamat malam Kak Nona dan juga Kak Martin. Halo.
1: Selamat malam Kak Fonky.
0: Selamat malam Kak Martin. Kak Nona, bagaimana kabar?
2: Puji Tuhan, baik, kakak sehat.
0: Luar biasa.
1: Baik, Kak Fungki.
0: Iya, jadi malam ini kurang lebih selama 1 jam, Kotong akan bahas seperti apa sih peran mentor dalam mendampingi perkembangan anak secara holistik. Namun, Beta perlu tanya dulu nih ke Kakak Nona. Jadi, Kak Nona sebenarnya, Kak Nona ini sudah bergabung di PPA seberapa lama?
2: Mulai bergabung itu dari tahun 2011.
0: Dan jadi mentor youth ini langsung dari tahun 2011 itu langsung jadi mentor youth ya?
2: Tidak kakak, ini dari, dia bertahap dari usia 35, tahapnya ke 68, 19, 12, 14, 15, 18, dan sekarang berada di posisi 19 plus kakak.
0: Woi, dari tahun 2011 dan sekarang sudah tahun 2026, waktu yang cukup panjang gitu ya, menjadi seorang mentor. Kira-kira peran mentor bagi kehidupan anak dan remaja ini seperti apa menurut kakak Nona?
2: Mentor ini kita sebagai teman, sebagai sahabat bagi anak-anak yang kita layani di PPA, dan kita bukan hanya sekedar menjadi sahabat bagi mereka, kita juga menjadi seorang mentor, menjadi teladan bagi anak-anak yang dilayani, dan juga memberikan pengetahuan, dan kita juga sebagai mentor wajib untuk selalu ada untuk anak-anak dan siap menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak.
0: Dan kalau misalnya untuk anak-anak youth, ini bagaimana proses pendampingan yang biasa Kak Nona dan juga teman-teman mentor yang lain lakukan? Apakah memang ada pembedaan mentoring dan juga pendampingan bagi mereka?
2: Kalau secara umum kakak, pendampingan usia dari 35 sampai usia 19 plus itu tentunya ada perbedaan kakak.
0: Seperti
2: dengan
0: apa nih?
2: Tingkat usia, dengan tingkat usia yang ada, kalau untuk anak youth, kami lebih dekat dengan mereka dan lebih memahami apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Di situ kita lebih menjadi sahabat sahabat karib dengan mereka.
0: Dan kira-kira dalam pendampingan ya dari seorang mentor ini, bagaimana juga Kotong bisa melihat Kotong buat anak-anak dalam masa pertumbuhan nih? Karena biasanya kalau Kotong mendidik anak-anak yang kecil sedikit berbeda ya kak ya, dengan anak-anak yang khususnya untuk anak-anak youth di usia berapa tadi kakak mengajarnya, di usia 19 plus ya?
2: Ya, untuk sekarang kakak di 19 plus dan ada posisi di kelas Life Academy kakak.
0: Oh ya, nah ini kan kadang-kadang dompung tubuh lebih besar dari kotongnya kadang-kadang. Bahkan juga kalau ya istilahnya bahwa mereka pun pemikiran itu lebih luas lagi. Dan ini kira-kira pendampingan yang dilakukan untuk pertumbuhan mereka secara holistik ini bagaimana nih? Kan holistik itu kan ada yang secara fisik, ya kemudian ada emosional, ada kerohanian, ada kognitif. Ini juga bagaimana nih pendampingannya, kakak?
2: Ya baik kakak, kalau ada 4 bidang aspek yang dikembangkan di PPA ini, yang seperti tadi kakak Fungki katakan, spiritual, fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Kalau di usia 19 plus ini, kalau untuk spiritual tuh kakak, kita belajar untuk memahami bagaimana pertumbuhan iman anak-anak itu dari kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan sikap dan keteladanan dari mentor itu juga harus dinyatakan dalam kehidupan kita hari setiap hari. Karena anak-anak ini tidak belajar hanya mendengar apa yang kata mentor, tetapi juga dari keteladanan sikap hidup sehari-hari itu juga mereka melihat kakak-kakak mentor yang mereka menganggap bahwa ini adalah keteladanan yang mereka harus teladani.
0: Yeah. Dan tadi Kak Nona juga bilang kotong harus jadi sahabat dengan mereka gitu ya. Nah ya. Ini posisi sahabat dengan mereka ini kita memposisikan diri seperti apa nih kalau dari sisi seorang mentor?
2: Kalau saya sebagai mentor selama ini kurang lebih 3 tahun berada posisi di 19 plus ini. Mm-hmm. Kalau dalam pendampingan itu kakak, biasanya saya mulai membangun dari sebuah cerita.
0: Oke, cerita pengalaman di Bunjangan Nona kok.
2: Cerita dari kehidupan anak-anak zaman sekarang.
0: Oh iya.
2: Karena anak-anak zaman generasi Z sekarang itu berbeda dengan kami yang kelahiran 80-an.
0: Oh ya, jadi ketahuan umur jadi, sekarang ya kakak.
2: Iya. Jadi saya berusaha untuk masuk ke dunia anak-anak yang sekarang.
0: Iya.
2: Dan berusaha untuk memahami kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlu dan memahami apa yang mereka rasakan. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini mereka lebih fun-nya dengan dunia mereka.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau pas kami dalam pembimbingan dengan anak usia 19 plus ini, kebanyakan kami sering sharing bersama kakak. Kami ambil satu topik, di mana topik itu ada spiritualnya, ada fisiknya, ada konektifnya, sosio emosional, dan kami sama-sama membahas.
0: Mm-hmm.
2: Di situ muncul ide-ide yang kritis dari anak-anak usia 19 plus ini, karena jujur mereka kan itu ada anak mahasiswa.
0: Iya.
2: Yeah. Lebih bilang pengetahuannya lebih dari kami mentor, tapi kami tetap berusaha untuk memahami anak-anak. Apalagi saya sekarang posisi di anak-anak Life Academy kakak, yang notabene-nya anak-anak itu kan mereka tidak sekolah, mereka
0: tidak
2: kerja
0: serabutan,
2: ya. Jadi memahami, tapi tetap kami tetap membimbing anak-anak untuk bagaimana kehidupan mereka, sosio-emosional mereka itu membangun relasi dengan sesama itu harus dengan ya karakter mereka itu juga tetap pada standar yang mana mereka adalah anak-anak yang dibimbing, mereka anak-anak yang berada di naungan PPA ini.
0: Yeah.
2: Yang kalau kita mau lihat bahwa kehidupan rohani mereka itu juga jauh lebih baik kan?
0: Oke, baik, terima kasih ya Kak Nona. Kita lanjut lagi ke Kak Martin. Nah, Kak Martin sebagai seorang staf perlindungan anak, ini kalau kotong lihat apa anak-anak yang usia youth 19 tahun ke atas ini kan pasti mereka punya masalah yang kompleks gitu ya. Entah itu masalah dengan keluarga, masalah dengan mereka punya circle, masalah dengan mereka punya pertemanan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana supaya anak-anak youth ini merasa aman, merasa terlindungi dan artinya mereka tidak mengalami dengan depresi begitu ya kakak ya, selama mereka dalam PPA dengan tekanan-tekanan hidup yang mereka alami nih kakak Martin.
1: Ya, baik Kak Fongki, untuk menanggapi atau meninjau yang tadi Kak Fongki yang tanyakan, biasanya kalau di kami itu kami menerapkan 3T begitu. Jadi tanyakan, lalu menerima apa yang mereka jawab, lalu tuntun.
0: Iya.
1: Nah, yang pertama kita bertanya pada anak. Kita mencari tahu dulu karena di kondisi yang perasaan, lalu dari bagaimana dia bercerita, baru kita jangan cepat menghakimi.
0: Dengar
1: oh,
0: ya.
1: Ini oh ini begini begini. Harusnya kamu jangan begini karena kamu begini makanya misalnya begini begini. Karena dari responnya kami misalnya yang selalu cepat menghakimi bisa saja membuat si anak ini merasa bahwa kehadiran mereka di PPA itu sia-sia begitu.
0: Sonde nyaman ya.
1: Didengar, ya, kepengen didengar, tetapi ketika mau menceritakan malah apa lebih buru-buru dihakimi. Jadi kami berusaha mungkin agar anak-anak itu tidak merasa dihakimi ketika mereka mulai menceritakan masalah-masalah mereka. Nah, ketika mereka sudah mulai menceritakan tentang itu, sama-sama kami yang mencari solusi.
0: Iya.
1: Sama-sama kami mencari solusi dan menemukan langkah-langkah. Kadang ada yang anak-anak yang karena saking percayanya, nah mereka tuh ceritanya ya sampai yang harusnya cuma mereka saja yang tahu begitu.
0: Iya.
1: Nah, ya peran kami begitu di PPA itu ketika kami tahu itu cukup di kami saja. Tidak sampai ke mana-mana begitu. Jadi menjaga rahasia, lalu itu yang pertama kami menjaga rahasia, lalu kami menuntut mereka mencari langkah agar bisa mengatasi masalah-masalah yang mereka ceritakan begitu Kak Fungki.
0: Iya, artinya Kotong bersyukur begitu ya ada anak-anak yang mau speak up, yang mau berbagi cerita ya, karena memang tadi Kak Nona justru bilang bahwa mentor ini kan bisa jadi sahabat bagi anak-anak. Nah, bagaimana kalau misalnya ada anak yang tertutup, dia sode mau baca cerita tentang dia pun masalah, ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh SPA?
1: Kalau dari SPA sendiri, Kak Fungki, tentu harus peka. Peka terhadap anak-anak. Tidak bisa bahwa karena kita melihat dia misalnya datang dengan senyum-senyum, lalu kita bilang, oh itu aman. Tidak, semuanya begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa bahwa, oh ini ada yang salah. Ini ada yang salah. Tidak usah kita bertanyanya di kelas. Kita panggil saja pribadi, secara pribadi kita tanya biar lebih enak. Biar lebih enak dan dia lebih terbuka lagi dan lebih pentingnya adalah dia bisa mempercayai kita sebagai pendengarnya.
0: Oke. Baik, terima kasih. Karena ini bagaimana Kotong bisa melihat ya bahwa Kotong Pung anak ini secara holistik dia mengalami perkembangan yang baik nih, ya Kak. Apakah Tom bisa melihat dari dia pun cara berdiri, dia pun cara berbicara begitu, atau bagaimana Kotom bisa lihatin, oh ini anak ini sudah mengalami perkembangan secara holistik yang sangat luar biasa nih. Kotom bisa lihatnya dari sisi mana nih, Anona?
2: Baik Kak, kalau Kotom lihat anak perkembangan anak ini, pertama-pertama mungkin dari yang awalnya anaknya pendiam, tidak berani speak. Ketika di depan umum dia tidak berani berbicara. Ada tipe-tipe anak yang pemalu. Dan ketika kami memberi ke suatu proyek begitu Kakak, kita membuat kelompok, kita bisa melihat, oh kemampuan anak ini sudah sampai sejauh mana. Kita lihat perkembangan anak ini, seperti ada kayak contoh anak yang pemalunya awal-awal, ketika dikasih mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada proyek-proyek ya Kak, di situ kan mereka mulai ada kerjasama. Kelihatan, oh ini anak mulai perkembangannya berapa persen. Di situ kita bisa melihat setiap anak itu perkembangannya berbeda-beda Kak.
0: Oke, jadi kita bisa lihat dari sisi itu ya. Lalu kalau misalnya ada anak-anak yang dia punya apa namanya, dia punya perkembangan misalnya prestasi akademiknya berkurang, ataupun juga salah satu dari apa empat pengembangan itu salah satunya sonde merata, kira-kira yang intervensi apa yang dilakukan oleh PPA?
2: Contoh dari empat bidang ini yang ini kami ambil salah satu contoh itu tentang sosio-emosional, kakak.
0: Iya.
2: Ini contoh sosio-emosional, kita melihat dari empat aspek ini ada salah satu yang menurun, kami mulai ada intervensi, kami secara pribadi dengan anak tersebut, kita masih kita galing lagi permasalahannya apa.
0: Oke.
2: Dan bisa juga dari keluarga, lingkungan, atau tempat di mana dia ada komunitas-komunitas, kan anak-anak zaman sekarang kakak tahu banyak circle-nya, komunitasnya. Jadi kita harus mencari akar permasalahannya, di situ kita bisa mengambil langkah untuk pendekatan dengan anak secara pribadi.
0: Kalau Kak Martin pasti ya sudah mendampingi, bersama-sama mendampingi juga anak-anak di PPA, kira-kira anak-anak ini mana yang mereka suka dari empat aspek ini dari sisi anak-anak muda begitu kakak, kakak Martin, kira-kira kakak Martin lihatnya mereka lebih suka yang mana nih?
1: Baik Kak Fongki, kalau di PPA kami ini kalau bilang suka untuk spiritual dan fisik. Kalau misalnya aspek spiritual ini ada anak-anak yang memang senang memimpin ibadah begitu.
0: Oh ya.
1: Kadang tiba-tiba mereka sudah mulai menyusun-menyusun bulan depan nanti ibarat ini. Tadi juga masih sempat rapat, mereka rapat sendiri. Kami punya forum anak dan memang ada anak forum anak yang senang dengan aspek ini spiritual, mereka yang menghandle ibadah-ibadah. Kemudian untuk aspek fisik sendiri, ada juga anak-anak PPA yang tergabung dalam kelas tutorial taekwondo. Ya, jadi untuk keempat aspek ini, kalau mungkin di kami itu spiritual dan fisik untuk anak-anak.
0: Nah kalau misalnya dari PPA melihat nih, aduh anak ini kayaknya dia punya pengembangan, kayaknya pengembangan kemampuan dari sisi ini kurang, dari satu aspek ini kurang, kira-kira apa yang dilakukan oleh SPA bersama dengan staff yang ada untuk sama-sama genjot supaya anak A ini, dia anak-anak yang lain juga mengalami pengembangan yang sama nih di secara holistik nih kakak Martin?
1: Tentunya anak-anak ini masing-masing untuk minat dan bakatnya berbeda-beda.
0: Iya, sepakat.
1: Mungkin ada yang lebih menonjol di secara kognitif, mungkin ada yang juga yang menonjol ke tadi saya bilang di spiritual. Bagaimana dengan PPA? Kami tetap libatkan mereka di empat aspek ini, tidak hanya karena kami melihat bahwa oh ini dia lebih berkembang di sini. Dari kami hanya dia-dia saja begitu, tapi kami memberi peran yang sama begitu, memberi kesempatan yang sama bagi anak-anak yang lain juga.
0: Iya.
1: Supaya mereka juga bisa merasakan yang sama. Mungkin hari ini mereka tidak merasa bahwa tidak bisa, tapi karena sharing-sharingnya ikut bergabung begitu, akhirnya mereka juga terbiasa dan sama dengan teman-teman yang lain yang lebih menonjol.
0: Iya, baik. Kak Nona, kalau misalnya apa ada anak yang kayak sonde percaya diri begitu, minder, merasanya tidak memiliki potensi, memiliki kelebihan, ini bagaimana mentor membantu anak untuk bisa kembali ya punya rasa percaya diri begitu ya?
2: Baik kakak, ini kebetulan pertanyaan ini ada di kami punya anak-anak yang awalnya ada minder, merasa kalau dia tidak bisa berbicara di depan
0: umum,
2: banyak orang,
0: banyak
2: depan
0: orang.
2: Umum jadi kita kayak ketika kami mengikuti dia di semua event yang ada di PPA yang kami buat, dan puji Tuhan kesaksiannya di anak ini dia sudah mengajar di PAR Dan dia adalah anak salah satu anak P153 kakak.
0: Oh ya.
2: Yeah. Kakak Teresa Nita Adu, anaknya pemalu sekali. Ya susah untuk mau berbicara di depan umum kakak, karena dia merasa kekurangannya, dia kalau berbicara huruf R itu susah sekali. Saya mendampingi dia untuk jangan pernah gugup, jangan pernah takut. Nah, kalau Adi ini bisa. Yeah. Jadi dari katong mentor tuh kasih semangat dia kakak. Kasih ikut dia event, kasih ikut dia kegiatan. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang kakak Reza ini sudah mau bolong-bilang. Sampai kemarin dia baru pulang dari Bandung dengan tim P153 Kupang. Ada pertemuan dengan orang USS di Bandung, orang compassion di Bandung.
0: Keren. Jadi ketika kotong kasih kesempatan ke anak dan anak mencoba, otomatis rasa percaya diri mereka itu mulai terbangun di situ ya, karena kita kasih kepercayaan bagi mereka ya.
2: Iya kakak, kita buka ruang untuk anak untuk mereka bisa percaya diri yang lebih. Karena kadang kita kalau kita menghalangi mereka, itu yang membuat mereka patah semangat. Jadi kita bisa, tidak bisa juga maju sekarang. Pasti bisa. Dari penyemangat itu yang membuat anak-anak ketika mereka merasa bahwa mereka sudah bisa, dengan sendirinya, tanpa diminta, nanti, aduh ibu nanti saya saja yang handle ini kegiatan. Atau ibu ini saya saja. Jadi di situ ada motivasi untuk teman-teman yang lain juga kakak.
0: Saya dapat poinnya. Jadi ketika ada orang yang kurang percaya diri, kita kasih dia ruang seluas-luasnya ya kakak ya. Dia mau jatuh kok, mau melenggang kok, yang penting kau kasih dia kepercayaan supaya dia bisa belajar dari sebuah kesalahan. Wah luar biasa nih. Baik Kak Martin dan juga Kak Dona, kau akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di program Masa Tayar Kupang. Dan beta ajak Anda, untuk Anda yang ingin bergabung, tanya-tanya dengan Kakak Martin, dengan Kakak Nona, boleh di line WA 0811-3820-9440, ataupun juga untuk Anda yang mau bergabung di telepon ya 0380-825-444 atau 843-1152 setelah lagu berikut ini dari koleksinya Salma Salsabil, Rumah.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini kita di pukul 21:13 menit di acara obrolan komunitas. Saya punya informasi untuk Anda. Sejumlah fakta Indonesia, Rusia kembangkan teknologi antariksa hingga nuklir. Iya, pendengar, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Eastern Economy Forum ke-11 di Vladivostok menjadi momentum memperkuat kemitraan Indonesia dan Rusia di berbagai bidang strategis. Tak hanya perdagangan dan intervensi, kedua negara juga membuka ruang kerjasama dalam pengembangan teknologi termasuk antariksa dan nuklir. Kerjasama tersebut menunjukkan hubungan Indonesia-Rusia terus berkembang menuju bidang yang membutuhkan penguasaan teknologi, riset, dan sumber daya manusia berkeahlian tinggi. Sejumlah bidang lain seperti robotika, komputasi kuantum, teknologi hijau, hingga teknologi maritim yang juga masuk dalam pengembangan kerjasama kedua negara. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Selamat malam untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami. Kita masih di acara obrolan komunitas dan saya punya informasi lagi untuk Anda, hadiri kemah PUI. Kapolri ajak generasi muda jaga persatuan majukan Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak generasi muda menjaga persatuan untuk membawa Indonesia semakin maju. Pesan itu disampaikan di hadapan ribuan peserta Kemah Nasional Pramuka Persatuan Umat Islam 2026 di Sukabumi. Menurut Kapolri, keberagaman suku, budaya, dan sumber daya merupakan kekuatan besar bangsa Indonesia. Kekuatan tersebut dinilai mampu mendorong kemampuan apabila seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, baik, berdengar tidak terasa kita di pukul 21 lepas 57 menit. Kita harus berpisah dari acara obrolan komunitas. Dan selepas ini di pukul 22 ada ruang rindu yang akan mengisi ruang dengar Anda di malam ini. Baik, pendengar, untuk Anda semua, selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di pukul 22 selanjutnya di acara Ruang Rindu, ya, karena saya masih menemani Anda hingga pukul 24 nanti.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gak harus pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam. Kita saat ini di pukul 22 lepas 11 menit dan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Melalui Lagu. Dan untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan, mau bergabung silakan di 085 1959 1959 250.

0: Iya, baik pendengar, saya sapa dulu ya penelpon kita di malam ini di menit ke-27. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Ika.
0: Selamat malam, Kak Emi. Apa kabar?
1: Ina. Baik.
0: Oke, mau request lagu apa nih, Kak Emi?
1: Ini Dian Tisisa, Kak.
0: Dian Tisisa. Oke deh, salam-salamnya. Ya.
1: Salam kompak, Kak.
0: Baiklah. Terima kasih juga, Kak Emi. Oke, pendengar, kita disapa oleh Kak Emi di Badale dan iya, lagu spesial requestnya Kak Emi di sini Hati Terpaut. Siapa lagi yang mau bergabung?

0: YouTube Premium adalah video dan...
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, kita harus berpisah dari acara Ruang Rindu karena kita di pukul 22:57. Terima kasih untuk Aimi yang sudah bergabung di malam ini. Saya pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dermas Fateh, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua, dan sampai jumpa.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah berbicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Jumat 4 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadikan toleransi dan persaudaraan lintas agama sebagai kekuatan untuk pulih bersama setelah gempa yang melanda sejumlah wilayah. Menurut Menteri Agama, masa pemulihan tidak hanya membutuhkan bantuan material, masyarakat juga memerlukan kekuatan sosial, rasa saling percaya dan semangat untuk saling menopang tanpa mempersoalkan perbedaan agama maupun latar belakang. Nazaruddin Umar mengatakan setiap agama memiliki identitas dan tradisinya masing-masing. Perbedaan itu tidak harus dihapus atau diseragamkan. Yang terpenting, masyarakat mampu menemukan ruang bersama untuk hidup berdampingan dan saling membantu.

Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung kemungkinan penggunaan jalur melalui Suriah sebagai rute alternatif Selat Hormuz untuk mengangkut minyak dan barang dari kawasan Teluk Persia. Trump menanggapi laporan Washington Post yang menyoroti Suriah berpotensi menjadi koridor transit baru bagi minyak dan barang dari Teluk Persia dengan menghindari Selat Hormuz. Menurut laporan tersebut, sekitar 5.000 truk yang mengangkut minyak dari Teluk Persia kini telah beroperasi sepanjang waktu melintasi gurun Suriah menuju Laut Mediterania. Suriah ingin menjadikan negaranya sebagai pusat transit bukan hanya untuk minyak dan gas, tetapi juga berbagai jenis barang lainnya. Menurut laporan surat kabar tersebut pada hari Rabu waktu setempat. Dari dunia olahraga, pendiri Jakarta Vertical Run, Francisca Halianto mengatakan ajang lari vertikal atau vertical run berpotensi menjadi kegiatan rutin di Jakarta untuk memperkuat sektor wisata olahraga melalui penyelenggaraan lomba lari bertaraf internasional di dalam gedung. Menurut Francisca, konsep lari vertikal seperti penyelenggaraan Vertical Run 2026 di Autograph Tower Tamrin 9 di tanggal 14 hingga 15 November akan menawarkan pengalaman berbeda bagi pelari perkotaan karena peserta tidak berlari di jalan raya melainkan menaklukkan ketinggian gedung. Ia juga menjelaskan ajang ini ditargetkan bisa masuk ke dalam kalender kegiatan rutin yang dinaungi Tower Running World Association sehingga pelaksanaan memiliki peluang terhubung dengan rangkaian kompetisi Tower Running Internasional.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi

0: Terima kasih benar Anda masih bersama Pro 3 RRI dan di segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia Penyapa Malam Pro 3 dengan menghadirkan segmen musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus yang lalu. PVMBG mencatat erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas gunung yang memicu gunung lain. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Suliswati mengatakan Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik. Ada 127 gunung api yang aktif. Jika di bahasa sederhanakan, dapurnya itu masing-masing dan berproses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lain juga berbeda-beda. Dan PVMBG sampai dengan sejauh ini tidak menemukan adanya bukti satu proses geologi memicu proses geologi lainnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, ada 6 gunung api yang aktif bersamaan, Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Informasi lainnya pendengar, pemerintah menargetkan penghentian impor garam pada 2029 sejalan dengan peningkatan produksi nasional secara bertahap. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari mengatakan bahwa target 2,5 juta ton 2026, 3,5 juta ton 2027, dan 5 juta ton di tahun 2029. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan pengurangan impor dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan swasembada garam paling lambat 2029. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Di saat yang bersamaan juga, setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan pemaparannya dalam konferensi pers perkembangan program hasil terbaik cepat program prioritas, di saat yang sama Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kristina Ariani juga memaparkan program prioritas terkait penguatan sumber daya manusia Indonesia melalui program SMK Go Global dan perlindungan pekerja migran, dan disampaikan investasi untuk program-program yang dilakukan pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan mencapai 171,7 triliun dalam bentuk peremajaan kapal ikan modern serta pembangunan tambak udang terintegrasi dan sentra garam nasional di Nusa Tenggara Timur. Pemaparan Wakil Menteri P2MI Kristina Ariani berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Kepala Bakom, Pak Kodari yang saya hormati, Mbak Caca, teman-teman Bakom, teman-teman media, terima kasih. Terutama Bakom ya, atas undangannya, karena kami menyadari kami butuh bantuan nih, terutama dukungan dari teman-teman media untuk membantu mensosialisasikan program yang sangat baik ini. Saya akan mulai sedikit soal program SMK Go Global. Tadi disampaikan Mbak Caca juga bilang gitu, oh ini SMK Go Global, apakah langsung hanya lulusan SMK saja sih yang boleh ikutan dengan program ini? Enggak, teman-teman. Jadi sebetulnya program SMK Go Global ini adalah brandingnya. Karena Bapak Presiden pernah mengutarakan soal SMK Go Global, jadi itulah branding yang kita pakai. Tapi sebetulnya pesertanya bisa siapa saja. Masyarakat umum juga dimungkinkan untuk menjadi peserta, lulusan D3, S1, S2, kalau punya aspirasi bekerja ke luar negeri, ini menjadi sarana yang sangat baik untuk itu. Jadi kita bicara sedikit soal latar belakang. Apa sih sebetulnya yang menjadi latar belakang program ini? Jadi Bapak Presiden memahami betul bahwa Indonesia ini dalam kondisi bonus demografi. Jadi tidak hanya tahun ini, tahun mendatang, bahkan puncaknya nanti 2045 itu ada 207 juta jiwa yang dalam usia produktif untuk siap bekerja. Nah, tahun 2025 ini angkanya 183. Jumlah penduduk usia produktif yang besar ini tentunya menyediakan sumber tenaga kerja yang juga luar biasa. Sehingga pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana tidak hanya di dalam negeri melalui berbagai program yang dijalankan teman-teman di Kemenaker ya, ada program magang, ada program peningkatan vokasi dan lain-lain, tapi juga merealisasikan peluang kerja di luar negeri. Lanjut, kalau kita lihat Ada lagi nih satu lagi ternyata yang sepertinya jadinya kayak gayung bersambut. Indonesia di satu sisi punya bonus demografi, banyak sekali negara-negara di luar negeri mengalami yang kita sebut fenomena aging population. Jadi berbeda dengan Indonesia, di sana itu contoh Korea Selatan, total fertility rate-nya itu rendah sekali, 0,8. Sementara kalau misalnya satu negara mau sustain, paling tidak itu harus di 2,1. Nah kalau Indonesia masih di 2, berapa, jadi kita masih aman-aman saja. Fenomena aging population ini tentunya menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengisi potensi-potensi peluang-peluang kerja di luar negeri yang tidak sanggup disuplai oleh pekerja dari negara itu sendiri. Kementerian P2MI, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, punya satu sistem, teman-teman, yang namanya adalah Sisko P2MI. Jadi sebetulnya sistem ini merupakan sistem yang memuat segala peluang kerja di luar negeri yang saat ini ada, yang sudah terverifikasi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, yang aman, yang dimonitor oleh Kementerian P2MI. Jadi kalau masyarakat ingin melihat peluang kerja di luar negeri, sebetulnya cara paling mudah adalah bikin account di Sisko P2MI ini dan lihatlah apa saja sih peluang kerja yang saat ini ada di luar negeri. Per hari ini, per 30 Agustus ada 289.938 lowongan yang terbagi dari berbagai sektor. Mau itu kesehatan, manufaktur, hospitality, welder, konstruksi, ABK, kelistrikan, pengelasan, dan lain-lain. Nah ini semua ada di situ, 289.000. Sayangnya sampai hari ini yang baru terisi itu baru sedikit, sekitar 20% something. Sehingga masih ada 74% lebih yang belum kita isi. Nah ini adalah peluang yang ingin kita kawinkan dengan program SMK Go Global tadi. Nah kalau bicara tentang negara penempatan, di mana sih negara-negara yang paling banyak? Taiwan itu lowongannya 124.000, Malaysia masih ada 27.000, Hong Kong 21.000, Singapura 15.000, dan terus seterusnya ada Eropa Timur juga di situ, Bulgaria, Slovakia, ini juga mengalami aging population atau penduduk usia produktifnya memilih untuk bekerja di Eropa Barat. Sehingga di situ adalah peluang bagi pekerja migran dari Indonesia. Lanjut. Jadi Bapak Presiden mengarahkan, waktu itu saya ingat betul ya, sidang kabinet 20 Oktober, saya senang juga dengar beliau tiba-tiba bicara, di luar negeri membutuhkan pekerja migran Indonesia, welder, caregiver, perawat, ini beliau angkat. Dan inilah kami juga senang, Kementerian P2MI, kementerian yang baru dibentuk di masa era pemerintahan Bapak Presiden, sebelumnya kami badan ya, diberikan tanggung jawab untuk mengelola program yang luar biasa ini. Nah, ketika kita bicara soal program SMK Go Global, tujuannya adalah menyiapkan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan tersertifikasi. Jadi ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kompetensi itu menjadi salah satu hal yang wajib. Yang wajib ketika seseorang mau bekerja di luar negeri. Udah gak ada nih eranya berangkat tanpa kompetensi yang sesuai. Karena itu sama saja dengan mencari masalah ya, kalau kita tidak siap lalu berangkat ke luar negeri. Membuka akses penempatan prosedural. Nah jadi melalui sistem ini, masyarakat yang berminat untuk bekerja ke luar negeri memiliki peluang untuk itu dengan jalur yang prosedural. Jadi tidak akan terjerat oleh apa itu, banyak sekali kan scamming-scamming, apa segala macam, TPPO dan lain-lain. Inilah jalan jawaban pemerintah untuk masalah itu. Lalu juga menguatkan sinergi antara kementerian, lembaga, dan industri, karena di sini kita menggunakan lembaga vokasi yang dimiliki oleh 12 kementerian ya. Tadi Pak Kabakom sudah angkat bahwa KKP juga punya lembaga-lembaga vokasi. Nah itu juga kami gunakan untuk membantu mempersiapkan kompetensi dari calon pekerja migran kita. Nah ketika kita lihat targetnya berapa? 500.000 orang pekerja migran Indonesia ditempatkan secara bertahap dari tahun 2026 sampai dengan 2029. Lalu pembagiannya, 300.000 berasal dari lulusan SMK atau lulusan SMA, sementara 200.000-nya berasal dari masyarakat umum seperti tadi saya sudah jelaskan. Nah, untuk tahun 2026, karena kita baru dimulai di Agustus, kita rasional dan realistis, target penempatannya adalah 40.000. Dan karena waktunya ini mepet, lebih merupakan upskilling. Upskilling apa? Jadi dia bukan orang tanpa kompetensi sama sekali. Dia sudah punya ada satu basic kompetensi dasar, masuk ke program ini, upskilling, siap ditempatkan untuk bekerja di luar negeri. Sementara kalau 2025, karena kita waktunya lebih panjang, ada sedikit kemewahan di situ untuk mentrain orang betul-betul yang baru dari lulusan. Misalnya dia ternyata lulusan komputer, tapi ternyata dia pengen bekerja di sektor hospitality. Berarti kan dia harus memulai pelatihan untuk hospitality tadi. Lalu mungkin dia belum bisa bahasa Inggris sama sekali, dia mesti mengambil kompetensi bahasa Inggris. Dan terakhir sertifikasi. Jadi untuk tahun depan dia bisa mendapatkan paket lengkap kompetensi teknis, kompetensi bahasa, dan sertifikasi. Sementara untuk tahun ini kami menyaring ya, yang mungkin sudah bisa bahasa Inggris tapi belum bisa kompetensi teknis, atau sudah bisa kompetensi teknis tapi sudah bisa belum bisa bahasa Inggris. Seperti itu supaya bisa ada yang sudah mulai ditempatkan dari target 40.000 di tahun ini. Lanjut. Jadi kalau kita bicara kerangka utama untuk membangun, bagaimana sih ini menyiapkan talenta Indonesia yang berdaya saing global, inilah jawabannya. Asta Mandala SMK Go Global. Jadi ada 5 panca sukses di situ sebagai strategi penyelenggaraan program, dan ada 3 dampak sebagai hasil akhir yang ingin kita wujudkan. Next, panca suksesnya apa aja? Sukses kompetensi jelas, karena tadi saya angkat tanpa kompetensi yang sesuai sulit bagi kita untuk bersaing ke luar negeri. Siapa aja kompetitor kita? Filipin, ini sudah dari dulu udah mengurus soal pekerja migran, bahkan kontribusi pekerja migran untuk negara Filipina ini juga sangat amat luar biasa. Nah, jadi mereka sudah lebih dulu dan mereka diuntungkan karena bekas jajahan ini kan Bang Kodari, jadi mereka sudah bisa bahasa Inggris. Nah, sementara kalau kita kan kita harus belajar dulu. Nepal, Bangladesh, India, tapi saya tidak terlalu worried kalau Nepal, Bangladesh, India itu kompetensi kita bisa jauh di atas mereka lah. Filipina inilah yang selalu head to head. Tiap kali saya ketemu mau buka satu pasar, bicara dengan menterinya atau wakil menterinya soal G2G, mereka bakal bilang, "Oh, kami juga sudah punya nih pilot project dengan Filipina." Gitu. Jadi seperti kemarin itu di Kroasia, mereka sudah jalan dengan Filipina. Jadi kita juga mesti memberikan nilai tambah agar kita juga bisa bersaing dengan Filipina, karena faktanya mereka sudah ada lebih dahulu. Lalu yang kedua adalah sukses pelindungan. Jadi kita pastikan melalui program ini setiap calon pekerja migran mereka bisa bekerja melalui jalur yang legal, jalur yang aman, dan juga terlindungi. Yang ketiga adalah sukses penempatan. Jadi memang penempatannya ini berkualitas, berbasiskan kebutuhan ya, demand driven. Sukses remitansi. Saya angkat sedikit soal remitansi. Dengan bekerja ke luar negeri, otomatis dia memiliki penghasilan. Penghasilan ini akan dikirimkan mungkin sebagian ke keluarganya di kampung. Otomatis itu akan membantu ekonomi lokal, meningkatkan daya beli di kampungnya. Kalau kita lihat kampung-kampung pekerja migran sukses, itu memang kelihatan. Rumahnya juga udah bagus-bagus, ya kan? Harga tanah juga meningkat. Itu kalau di Kendal katanya harga tanah juga sudah meningkat. Karena ya itu tadi, mereka punya kemampuan untuk spending yang lebih baik. Lalu yang kelima adalah sukses tata kelola. Jadi melalui penyelenggaraan program ini profesional, transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Next, 3 dampak. Dampak sosial jelas, kita membuka kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan, lalu kita juga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mungkin sekarang dia bekerja di Korea, tidak tertutup kemungkinan setelah dia bekerja 3 tahun dia mungkin mau pindah ke Jepang, atau mungkin dia mau pindah ke Eropa. Ternyata dia sebagai nurse, sebagai perawat, mulai bekerja di Jepang, dia pengen pindah ke Eropa. Setelah itu yang otomatis remunerasinya juga lebih baik. Jadi ada career path yang bisa diambil di situ, ada peningkatan peluang kerja. Jadi tidak stuck hanya di satu sisi saja. Kita bicara welder juga demikian. Welder itu kelasnya luar biasa, dari yang basic sampai yang paling advance. Welding atau pengelasan di bawah air, nah itu juga menjadi sesuatu yang kalau kita bilang kan wah canggih sekali, tapi ternyata itu juga peluangnya luar biasa. Nah, kita juga masih kesulitan untuk mencari lembaga vokasi yang bisa melatih welder-welder Indonesia untuk bisa melakukan pengelasan di bawah air. Yang ketiga adalah berdampak ekonomi. Tentu tadi kita sudah angkat soal peningkatan pendapatan pekerja migran, keluarganya otomatis lebih sejahtera, dan kita juga berikan pemahaman soal pengelolaan keuangan. Jadi jangan sampai udah pergi bekerja, dapat uang bagus, tapi dia tidak tahu cara memanage. Dia ikutan judol, ya kan, habis, hilang. Dia ikutan apalagi yang lain, atau dia terlalu konsumtif, dia tidak mikir bahwa ke depan dia harus mempersiapkan. Lanjut. Jadi teman-teman, kemarin itu pada waktu 26 Agustus Kementerian P2MI melakukan launching kick-off global, di mana pada saat pembukaan pendaftaran untuk batch 1, gelombang 1 dan gelombang 2 itu mendaftar sekurangnya 14.523 peserta. Tapi untuk batch pertama ini berhasil dilatih 3.340 peserta di yang terbagi dalam 167 kelas di 23 wilayah BP3MI. Jadi BP3MI adalah kepanjangan tangan kami di provinsi, ada 23 BP3MI, tapi tadi karena keterbatasan lembaga vokasinya mungkin atau minat masyarakat juga bisa jadi kali ini untuk batch pertama 20 BP3MI yang berpartisipasi. Menjadi pertanyaan, kenapa dari 14.000 pendaftar kok cuma 3.340 akhirnya yang ikutan? Nah, jadi ada persyaratan yang memang harus dipenuhi untuk program ini. Yang paling pertama dan utama adalah kesediaan untuk bekerja ke luar negeri. Jadi ternyata banyak dari pendaftar yang mereka belum tahu kalau mereka tuh nanti harus mau kerja di luar negeri. Mereka pikir, ah kesempatan upskilling bagus gitu, tapi tidak ada intensi bekerja luar negeri, otomatis gugur. Lalu yang kedua adalah surat izin orang tua. Jadi banyak terjadi nih pekerja migran udah siap berangkat, udah masuk bis, ibunya nangis dada-dada, ya dia turun lagi gitu. Karena ya itu tadi enggak enak gitu kan ninggalin orang tua. Jadi di sini kita tidak main-main, ini program ini dikelola secara profesional, ya kamu dilatih, kamu harus siap bekerja di luar negeri. Dan tidak ada tuh nanti di ujung-ujung, oh saya tidak diizinin pak sama ibu saya, sama pacar saya. Ya pacar gak usah izin ya bang ya, tapi keluarga lah paling tidak ya. Keluarga kalau kita di bawah umur misalnya 18 tahun harus ada izin. Izin suami juga penting Mbak Caca, ya kan. Gak bisa tuh istrinya pergi bekerja di luar negeri, merantau, suaminya gak ngizinin gitu. Itu udah pasti jalannya gak baik. Lanjut. Nah ini tadi saya sudah angkat pembukaan SMK Global, pendaftarannya batch 1 tadi sudah berjalan, batch 2 akan nanti akhir September. Tapi di batch 1 ini kami masih membuka untuk gelombang 3 nanti. Jadi gelombang 3 ini teman-teman penting sekali, mulai kemarin 1 sampai 11 September di 20 BP3MI dibukalah pendaftaran untuk gelombang 3 ini. Syaratnya bagaimana dan lain-lain bisa dilihat di media sosial Kementerian P2MI dan juga BP3MI masing-masing di wilayah teman-teman berada misalnya. Lanjut. Nah, ini kalau alur pelaksanaannya kita lihat, jadi penjaringan peminatan, lalu pendaftaran, seleksi, penetapan pengumuman, pelaksanaan kick-off udah lewat ya, lalu program pelatihan. Pelatihannya metodenya bagaimana? Metode pelatihannya secara tatap muka. Jadi harus hadir di situ dan boarding ataupun juga non-boarding. Tergantung tadi, kalau dia mungkin lebih ini, dia harus boarding, tinggal di dalam. Lalu tadi kita bicara juga soal apa namanya, fasilitas yang didapatkan. Tentunya dia dapat makan ya 3 kali sehari. Lalu tadi pelatihannya semuanya gratis, semuanya ditanggung oleh pemerintah, tidak keluar uang sama sekali. Terkait dengan uang saku itu diberikan di akhir, karena kita tidak mau nanti hanya berapa hari lalu enggak ini ya. Jadi harus betul-betul selesai dulu programnya baru dia bisa mendapatkan itu. Nah, persyaratan, jadi tadi yang pertama adalah usia minimal 18 tahun, dokumen-dokumen KTP, KK, JKN, lalu surat pernyataan kesanggupan mengikuti program ya, tidak berhenti di tengah, lalu juga surat pernyataan berminat bekerja ke luar negeri, surat izin dari orang tua, wali, suami atau istri untuk mengikuti program, ijazah pendidikan terakhir, dokumen keterampilan yang sudah dimiliki untuk sektor yang dia pilih, karena tadi saya angkat ini merupakan program upskilling, dan kartu kuning atau AK1 yang mana dia terdaftar di Dinas Pekerjaan Tenaga Kerjaan setempat. Next, bicara sedikit soal pelindungan, tadi kita angkat bahwa program SMK Go Global ini merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengakses peluang kerja di luar negeri secara aman. Nah, ternyata selama ini di tahun ini saja kita tuh memang kerja fiktif ya, yang biasanya dikemas sedemikian lupa sehingga menarik. Berangkat kerja ke luar negeri tidak perlu persiapan, semua diurus, gaji $1,000. Nah, sebetulnya ini juga masyarakat harus mewaspadai kalau sesuatu yang terlihat terlalu mudah seperti itu ya, nanti endap-endapnya bisa-bisa disindikat lah di Myanmar, di Kamboja, seperti yang sering kita dengar ya, kita baca berulang-ulang di media massa. Jadi setiap kali kami menemukan link yang kira-kira berpotensi seperti ini, pasti kami adukan ke Komdigi, dan selanjutnya Komdigi akan melakukan takedown. Selama Januari sampai 31 Agustus, link yang kami temukan itu ada sekitar 7.807 link. Tapi seperti teman-teman tahu ya, kayak judul juga kan, satu takedown, besok muncul lagi satu. Jadi memang ini harus terus-terusan, harus continue, kita tidak bisa berhenti. Terkait dengan pencegahan pemberangkatan PMI secara non-prosedural selama tahun ini, sejak 2025 sampai Juli, jadi satu tahun, di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan, Kepri, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Utara, Banten, airport di situ, jadi ada juga sering lewat situ ya, berangkat-berangkat ilegal. Berhasil dicegah 6.668 calon pekerja migran ilegal. Nah, lalu pengaduan-aduan masyarakat, jadi Kementerian P2MI memiliki hotline ataupun juga ada layanan ini juga pengaduan yang bisa diakses baik melalui WA, melalui website ataupun datang langsung ke Kementerian ataupun juga BP3MI tadi di 23 provinsi. Sementara itu juga kami memiliki pengawasan karena kami juga sekali regulator ya, jadi ada P3MI. P3MI ini adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Kalau dulu mungkin teman-teman dengar istilahnya PJTKI ya, zaman dulu waktu itu kita masih menyebutnya TKI, TKW, PJTKI. Nah ini P3MI adalah perusahaan yang menempatkan. Jadi sistemnya nanti mereka harus terdaftar ke kami, mereka termonitor, ada regulasi yang mengatur dengan sangat ketat, dan itu juga kalau diadukan karena satu dan lain hal, dispute, itu juga bisa diadukan ke Kementerian untuk kemudian dimediasi sampai dengan dijatuhkan sanksi. Lanjut. Nah, kembali saya angkat soal Sisko P2MI, teman-teman. Jadi kalau masyarakat ingin tahu, ingin memahami apa sih peluang-peluang yang ada saat ini untuk bekerja ke luar negeri, monggo diakses Sisko P2MI. Di situ ada informasi lowongan kerja, bagaimana soal pendaftaran, persyaratannya seperti apa, dan informasi terkait P3MI yang valid ya. Jadi karena ada juga P3MI yang nakal mungkin kan, yang tidak terdaftar di kita tapi mungkin melakukan rekrutmen nun jauh tadi di desa-desa. Sebetulnya saya senang juga tadi Pak dengar Pak Kabakom bilang Rotendao. Jadi Rote itu memang luar biasa, pantainya indah sekali, tapi akses ke sana sulit banget. Saya seluruh Flores udah jalanin, belum nyampe ke Rote ya, karena itu tadi akses. Jadi dengan adanya tadi program tadi luar biasa ya, itu dampaknya akan sangat terasa dan menjadikan Rote naik kelas lah di NTT. Lanjut, mungkin itu teman-teman sedikit paparan dari saya. Terima kasih.

0: www.kompastv.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
4: Yang bener, Cu. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
3: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
4: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
3: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
4: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
3: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
4: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
3: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
4: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
3: Iya, Tin, setuju banget.
4: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
5: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 4 September 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 97W di Laut Filipina. Potensi 24 jam ke depan menjadi siklon tropis peluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Sumatera Selatan hingga Jambi, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, di Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Serang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
2: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
1: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
2: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
1: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
2: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
3: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu baca

Sisi Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun PSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, yang kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, mengatakan lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
2: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia menyapa dini hari. Dan tentunya setiap hari Kamis malam atau Jumat dini hari ya, kita mengadakan kopi edisi spesial, yaitu kopi bersama Pusaka Indonesia. Dan untuk tema Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini adalah Pancasila dan Keadilan Sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Tentunya nanti kami juga berdialog dan juga berdiskusi bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setyo Hajar Dewantoro. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti sesi interaktifnya, silakan di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan beberapa rekan kami yang bertugas di dini hari ini. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 nantinya, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, sebelum kita memulai dialognya bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia terkait tema pada dini hari ini, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Lobo, Salah, dan juga beberapa informasi yang satu ini.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa
3: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan kami pada dini hari ini kita membahas mengenai Pancasila dan keadilan sosial. Sejauh mana negara hadir untuk rakyat? Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif mengenai topik kita pada dini hari ini, tentunya bisa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Dan sepertinya di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia. Coba kita sapa ada Pak Setio Hadjar Dewantoro. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Setio.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi Pak Setio. Kabar baik ya Pak Setio ya?
1: Iya.
0: Yeah. Udah lama gak bergabung nih.
1: Ya, mohon maaf kemarin tugas ke luar negeri.
0: Oh, lancar ya Pak Setio ya?
1: Iya, lancar-lancar.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Setio, pada dini hari ini kita bahas terkait Pancasila dan keadilan sosial dan sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Berarti ini lebih ke khususnya ke sila kelima Pancasila ya Pak Setio ya? Dan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebenarnya. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi Pak Setio, menurut perspektif Pancasila atau sudut pandang Pancasila itu seperti apa sih keadilan yang keadilan sosial yang sesuai dengan Pancasila itu bagaimana Pak?
1: Terima kasih Bung Wisnu ya. Jadi ya, mengawali perbincangan kita, perkenankan saya mengungkapkan gagasan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Ya.
1: Jika kita bicara sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu saja ini bicara tentang bagaimana peran negara, peran pemerintah untuk memastikan ada keadilan di dalam aspek kesejahteraan. Karena memang kan tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia itu ya untuk membuat rakyat menjadi sejahtera. Atau dalam bahasa kunonya itu menjadi kemahri pahlok jinawi.
0: Okay.
1: Nah, dalam hal ini tentu saja keadilan harus dijabarkan secara terperinci dalam hal apa saja. Yang paling sederhana adalah tentu saja tentang kebijakan yang adil, kebijakan tidak memihak kepada satu pihak. Kebijakan yang tentu saja dalam konteks tertentu bisa dan harus afirmatif menguatkan yang lemah. Karena ya memang dalam banyak kasus yang lemah ini harus dikuatkan, harus dilindungi.
0: Yeah.
1: Kalau tidak, ya dia akan, kalau dalam bahasa Jawanya itu ketladung ya sama yang kuat. Ya, ketladung itu ketendang gitu ya. Begitu. Begitu Bung.
0: Berarti artinya ini bagaimana kita melihat sejauh mana negara itu berperan atau hadir dalam menyejahterakan rakyatnya melalui program-program yang sudah dilakukan pemerintah itu sendiri, Pak Setio.
1: Iya, tentu saja Bung Wisnu. Kita bicara tentang kebijakan, tentang program ya. Karena memang kalau kita bicara negara itu kan memang ada pemerintah yang menjadi aparatur negara. Pemerintah itu punya tanggung jawab untuk ya mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah punya otoritas, dikasih wewenang untuk membuat kebijakan, membuat anggaran, dan menjalankan semua program yang dibiayai oleh uang negara. Uang negara sebetulnya kan juga uang rakyat.
0: Uang rakyat, iya.
1: Ya kan gitu. Begitu, Bung Wis.
0: Oke. Nah, salah satu contoh ya, kalau boleh saya ambil contoh dari program pemerintah yang mungkin bisa apa ya menyejahterakan rakyatnya adalah bansos ya, mungkin ya Pak Setio ya.
1: Ya.
0: Nah,
1: meskipun ini juga sangat tricky ya.
0: Sangat tricky. Gimana tuh? Kenapa tuh?
1: Jadi begini, dalam kajian-kajian pemberdayaan di tahun 1980-an, itu ada satu terminologi yang sangat populer, ya. Bantuan yang membunuh.
0: Menarik.
1: Bantuan yang menghilangkan keberdayaan. Nah, jadi memang bantuan itu bisa sangat berguna, ya, ketika dijalankan dengan tepat, kemudian menyasar orang-orang yang tepat. Tetapi ketika bantuan ini dijalankan dengan sembrono, apalagi dengan niat yang tidak baik, gitu ya, dia akan menjadi sesuatu yang malah merugikan, membuat orang menjadi tidak berdaya. Nah, memang dalam konteks kekinian, ya, ini kajian kritis ya, Bu Wisnu.
0: Okay.
1: Ada yang ya mengatakan lah ya bahwa kita harus mengevaluasi ulang konsep bantuan sosial yang sekarang berkembang atau terlaksana, karena seringkali dijadikan instrumen politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, gitu ya. Dan masyarakat tetap dibiarkan lemah, dibiarkan tidak berdaya supaya bisa terus diberi bansos. Dengan diberi bansos bisa dibeli suaranya. Ini kajian kritis yang bisa, ya. Dan kita tidak bisa menutup mata atas realitas ini, ya. Karena apalagi kalau sudah ada yang namanya pilkada, ada yang namanya pemilu, maka bansos ini bisa menjadi instrumen yang dikedepankan menjadi sangat masif, dan ya, ini menjadi senjata ampuh bagi siapapun yang ingin berkuasa.

0: itu konsep ideal kan Bu.
1: Iya. Gitu. Berarti artinya kalau negara memberikan bansos itu adalah suatu bentuk solusi yang instan ya Pak pasti.
0: Iya, itu solusi sementara yang mestinya memang kemudian bisa ditindaklanjuti supaya orang-orang yang semula diberi bansos kedepannya tidak lagi diberi bansos tapi dia bisa berdaya. Ya. Hmm. Jadi bansos yang berketerusan itu mestinya cocoknya untuk orang-orang yang usia lanjut ya, yang memang dari sisi fisik sudah terlalu sulit untuk bekerja, itu masih masuk akal kalau diberikan secara berkesinambungan. Tapi kepada orang-orang di usia produktif mestinya ini hanya diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih empowering, lebih memberdayakan supaya orang bisa juga punya pride, punya harga diri, punya martabat, begitu Bu.
1: Oke, okay. Jadi artinya ada untuk pemberian bansos ini ada kategorinya lebih baik kepada yang lebih tua aja ya, yang maksudnya tidak produktif lah ya, yang tidak produktif lagi sehingga bisa mendapatkan bansos secara instan. Tapi yang untuk yang masih usia-usia produktif ini diberikan empowering ya kata Pak Sedia tadi ya, supaya bisa mandiri.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Pak Setia, kita coba undang pendengar juga ya Pak Setia ya.
0: Iya, boleh silakan.
1: Boleh. Silakan pendengar di line telepon kami sudah kami buka, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat Mas. Selamat pagi, selamat dini hari Mas Wisnu.
1: Selamat pagi Pak Doni, selamat dini hari bersama Pak Setia juga Pak Doni.
2: Oke, alhamdulillah sehat ya. Langsung ke Bapak narasumbernya
1: dulu ya. Boleh, silakan.
2: Iya. Dengan Bapak siapa yang ngapunten saya?
0: Dengan Pak Setio Hajar Dewantoro, Pak. Setio Hajar Dewantoro.
2: Gede batu kyo, gede kyo. Kita Pak ya, saya mau tanya, kalau menurut Bapak, apakah negara kita itu sudah benar-benar berpancasila ataukah sudah beradil untuk bermasyarakat? Itu yang pertama. Terus gini loh Pak masalahnya di desa-desa loh ya, ngapunten. Orang penyandang disabilitas itu lain tempat lain hal. Kalau di tempat saya itu di RT saya atau di kelurahan saya, disabilitas itu kayaknya benar-benar minim mendapatkan apa kayak sejenis bantuan-bantuan seperti itu minim. Mereka itu kayak diabaikan seperti itu loh Pak ya. Apalagi RT-RT-nya itu kadang-kala gini mau Pancasila gimana wong RT-nya sendiri kan sudah jadi RT itu kadang-kadang yang diajukan kalau ada bantuan sosial itu yang diajukan salah pemilihnya sendiri itu tadi kadang-kadang seperti itu Pak. Apalagi kalau sampai ke pemimpinannya kadang-kadang seperti itu. Saya yang jadi masalah, apakah Indonesia itu sudah gemah roh jinawi seperti itu? Kalau menurut saya sendiri kayaknya masih belum. Kalau menurut Bapak apakah sudah apa belum? Itu adalah pertanyaannya. Sehat selalu ya Pak, mohon pencerahannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Doni. Kita tampung dulu ada Pak Anggian di Medan. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Anggian.
3: Ya, selamat dini hari Bung Safir dan Pak Dewang.
1: Pak Setio, dengan Bung Wisnu Pak, di studio dan Pak Setio.
3: Oh iya, Pak Anggian. Sama Bung Wisnu dan Bapak Setio Haji Dewantoro.
1: Iya.
3: Iya, pendapat saya, keadaan sosial adalah tujuan utama pembangunan. Namun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Indonesia telah membuat kemajuan tetapi masih ada kesenjangan antara kota dan desa. Pemerintah telah melakukan program bantuan sosial pendidikan kesejahteraan, namun masih banyak perlu diperbaikan. Seperti desil aja Bung, desil masih ada diperbaiki. Pasal MBG ini Bung Wisnu, korupsi dan tidak pidana kejahatan luar biasa masih malah melambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat. Kesenjangan ekonomi dan sosial masih besar. Saran saya, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, fokus pada pembangunan desa dan pemberantasan korupsi, perbaiki kualitas layanan publik dan penegakan hukum, dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan, peningkatan penegakan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu agar pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya, termasuk penerapan undang-undang perampasan aset nantinya sesuai dengan prinsip penegakan hukum keadilan HAM.
1: Baik.
3: Dan untuk RRI dan Pusaka Indonesia teruslah mengeluarkan sosial persoalan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tahun ini ke 81 suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sangat terdepan dengan persoalan ini, Bung Wisnu. Terima baik. Kasih Bung Wisnu.
1: Ya baik Pak Anggian, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya. Ada satu lagi ya Pak Seca ya, kita tampung. Ada ya, sekalian ya. Tiga, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
2: Selamat pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
2: Kalau menurut saya bansos untuk orang yang tidak mampu itu tidak tepat ya. Tadi tanya itu adalah bansos untuk lansia gitu. Jadi orang tidak mampu itu jadi ada orang tidak mampu, jadi badannya masih sehat gitu, masih produktif sebenarnya gitu. Jadi sesuatu yang tidak pas gitu. Nah, pasnya adalah yang lebih pas adalah bansos untuk lansia gitu. Kalau bansos untuk orang tidak mampu gitu lebih nggak pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Udin. Oke, Pak Setia bagaimana nih? Mau nggak silakan ditanggapi, Pak Setia?
3: Ya, baik. Kita mulai dari menjawab pertanyaannya Pak Doni yang di Banyuwangi ya. Ya, saya harus berkata apa adanya bahwa kalau kita menelaah kondisi bangsa dan negara kita pada saat ini secara objektif ya apa adanya, sebetulnya kita harus mengatakan memang kita masih jauh dari sejahtera.
1: Okay.
3: Ya. Yeah. Meskipun kalau kita bicara tentang angka kemiskinan misalnya, ya kita menemukan data yang berbeda antara yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dengan yang dikeluarkan oleh BPS.
1: Yeah.
3: Kalau Bank Dunia kan itu mempublish bahwa angka kemiskinan kita bisa sampai 64%. Sementara yang dari BPS itu cuma 8%. Ini senjang sekali ya. Yeah. Mana yang benar? Ya, masing-masing tentu punya argumentasi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melihat bagaimana realitas di masyarakat, ya angka kemiskinan kita jelas sebetulnya masih sangat tinggi. Dan itu tentu saja dipengaruhi oleh berbagai hal ya, termasuk soal kebijakan pemerintah, soal bagaimana realisasi dari program kegiatan yang sudah direncanakan gitu ya. Nah, tentu kita akan bisa melihat bahwa sebetulnya soal belum sejahteranya seluruh rakyat Indonesia ya, artinya sejahtera ini baru sebagian saja. Itu pasti punya kaitan dengan ya secara sederhana itu mismanagement dalam pemerintahan ya.
1: Okay.
3: Ya ketika misalnya angka korupsi masih tinggi gitu ya, itu pasti punya korelasi dengan kemiskinan yang juga tinggi. Ketika program kegiatan tidak dirancang sepenuhnya berdasarkan assessment yang valid, biasanya juga nanti program kegiatan itu salah sasaran ya. Baik salah dalam hal siapa penerima manfaat, salah juga dalam soal program dan kegiatannya karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya. Dan ya kita harus mengakui bahwa indikator kita sebagai negara bangsa ini ya memang lebih tepatnya belum sejahtera, karena ya tadi selain masih banyak orang yang miskin, tingkat korupsi juga masih sangat tinggi dan itu berkorelasi.
1: Iya.
3: Ya kan gitu. Nah, tingkat pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengatasi itu gitu ya. Tentu saja memang ini perlu langkah-langkah yang komprehensif dilakukan oleh semua pihak. Tentu kami misalnya sebagai bagian dari masyarakat sipil ya hanya bisa mengerjakan dalam batas-batas tertentu karena kami tidak mengelola uang negara kan. Kami ini hanya misalnya mengandalkan betul-betul uang gotong royong dari anggota gitu ya. Nah, yang sebetulnya bisa memberi pengaruh lebih kuat tentu saja adalah pemerintah, karena pemerintah punya hak untuk menggunakan uang rakyat gitu ya. Gitu. Begitu Bung. Dan ya kita bisa diskusi lebih jauh untuk membuat ya kita semakin memahami apa sih sebetulnya akar persoalan dari belum sejahteranya bangsa kita. Dan kemudian kita setidaknya sebagai sesama rakyat punya sebuah pengertian tentang solusi ke depan. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah nanti kita seberat apapun masalah kita hadapi, kita masih punya optimisme.
1: Optimisme ya, kata kuncinya ya Pak.
3: Iya. Ya.
1: Oke. Okay. Kalau dari Pak Anggian tuh tadi ada memang ada tantangannya nih, salah satunya adalah kemajuan, memang ada kemajuan tapi ada kesenjangan antara di desa dan di kota tuh Pak. Pak Setio.
3: Ya, begini. Saya bicara fakta ya, Bung. Kita sekarang kan tinggal di Jakarta ya, di kota yang sangat besar, kota kosmopolitan dengan fasilitas yang luar biasa. Kita geser 2 jam, 3 jam aja ya. Kita masuk ke pedalaman Sukabumi, kita masuk ke pedalaman di Banten gitu ya.
1: Yeah.
3: Di Lebak gitu ya. Kita akan melihat ya, itu tadi kesenjangannya luar biasa dalam infrastruktur ya, lebar jalan, kualitas jalan, ketersediaan jembatan gitu ya, kemudian kualitas sekolah-sekolah ya, itu karena memang selama ini selama bertahun-tahun orang lebih fokus atau pemerintah lebih fokus kepada membangun kota. Ya, membangun desa itu ya dilakukan, tapi kita harus akui tidak menjadi prioritas utama. Makanya terjadi yang namanya urbanisasi secara cukup masif, karena orang melihat harapan ada di kota, tidak ada di desa.
1: Iya.
3: Jadi yang bertahan di desa itu yang tidak sanggup bertahan di kota.
1: Kota.
3: Itu kan fakta yang apa namanya kita bisa lihat bersama. Jadi yeah, memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Begitu, Bu.
1: Oke, lalu juga dari Pak Udin terakhir tadi, bansos untuk orang tidak mampu itu tidak tepat, tapi lebih tepatnya adalah untuk lansia saja, Pak Setio.
3: Ya, memang gini, pada kes-kes tertentu ya, ketika orang sudah tidak bisa berusaha gitu ya, walaupun badannya sehat karena dia kehilangan pekerjaan, bansos juga menjadi sangat penting gitu ya, untuk menyelamatkan hidup mereka. Ya, tapi tentu saja kita tidak boleh menciptakan ketergantungan pada mereka yang sebetulnya secara fisik masih sehat, secara pikiran juga masih sehat. Jadi bansos pada kes-kes yang seperti itu, di mana penerimanya adalah orang-orang yang sebetulnya punya badan sehat, itu harus segera dilanjuti dengan empowerment, dengan gerakan pemberdayaan.
1: Okay.
3: Yang membuat dia bisa berusaha sendiri atau bisa bekerja di tempat yang layak gitu ya.
1: Yeah.
3: Nah, bansos yang berketerusan itu ya seperti tadi yang saya sampaikan, lebih tepat untuk orang-orang yang berusia lanjut, yang memang sudah tidak bisa produktif. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita memang harus hati-hati. Kebiasaan memberikan bansos itu bisa mematikan inisiatif lokal, inisiatif dari warga dimanapun mereka berada gitu ya. Jadi harus sangat hati-hati.
1: Oke. Oke, kalau begitu sebenarnya nih sejauh mana sih negara ini bisa dikatakan apa ya, sudah hadir untuk mewujudkan keadilan sosial ini bagi masyarakat, Pak Setio? Dan
3: ya, kita harus tentu saja objektif ya, Bu. Gimanapun juga pemerintah dari berbagai rezim atau berbagai orde itu sudah berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing dan keterbatasan masing-masing gitu ya. Dengan adanya puskesmas di semua desa gitu ya, atau paling enggak semua kecamatan di desa adanya puskesmas pembantu, kemudian juga ada sekolah-sekolah di banyak tempat sampai ke pelosok gitu ya, kemudian juga disediakannya lembaga-lembaga yang melatih tentang kemampuan vokasi, itu bagian dari empowerment kan. Ya, jadi kita harus akui bahwa itu ada. Kemudian juga pembangunan infrastruktur, entah itu berupa jalan raya, entah itu berupa jembatan, entah itu berupa bendungan, entah itu berupa instalasi air bersih gitu ya, itu kita akui sudah ada di banyak tempat gitu ya. Tetapi tetap saja ya, negara kita belum mencerminkan idealitas seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Ya, karena kalau kita mau jujur kan, dari berbagai indikator gitu ya, kita ini kalah dibandingkan negara-negara lain. Kita masih masuk kategori negara yang paling miskin, dengan Gini ratio yang cukup besar. Gini ratio itu kan angka kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin gitu ya. Kemudian juga soal literasi, soal kualitas pendidikan, kita masih di bawah pun gitu ya. Jadi kita belum bisa membanggakan apa-apa. Kita belum menjadi versi terbaik dari negara kita. Bisa lebih baik lagi kalau mau ya. Mestinya kita ini menjadi negara yang sejahtera, negara yang bisa menjadi mahasiswa dunia, mestinya ya, kalau kita mau.
1: Kalau mau
3: itu karena kita nggak kekurangan apapun, Bung.
1: Iya. Sumber daya kita alam pun melimpah banget ya.
3: Ya, kemudian kalau kita bicara tentang rakyatnya, kita punya bonus demografi luar biasa. Ya. Bonus demografi yang itu mestinya bisa menjadi potensi luar biasa ya. Dan sebetulnya juga dari sisi uang mestinya kita juga nggak miskin-miskin amat ya. Ya, ini problemnya adalah kita memang belum menemukan betul-betul model pemerintahan yang paling pas, yang dimana di situ menunjukkan dengan jelas pelayanan kepada rakyat itu diutamakan, korupsi bisa diminimalkan. Ya. Kita belum ketemu itu sampai detik ini.
1: Iya.
3: Ya. Ya.
1: Realitanya ya, seperti itu ya.
3: Tidak apa adanya, realitanya seperti itu. Lalu sekarang ya kita sama-sama tahu Bung Wisnu ya.
1: Iya.
3: Ada berita yang sangat santer bagaimana pejabat perpajakan gitu ya, pejabat di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Perpajakan itu mengkorupsi uang pajak 2 triliun. Ya. Ya, itu kan itu baru satu yang diungkapkan gitu ya. Dan biasanya itu kan fenomena gunung es. Bagaimana kita bisa bangga dengan negara yang seperti itu? Sementara rakyat ditekan untuk bayar pajak, ditekan untuk patuh gitu ya. Nah, uang pajaknya sendiri kemudian dikorupsi oleh petugas pajak. Itu baru yang petugas pajak, belum yang nanti di kementerian yang lebih operasional kan.
1: Yeah.
3: Jadi ini hal-hal yang memang betul-betul harus kita renungkan bersama untuk diperbaiki, Bung Wisnu.
1: Iya, oke. Pak Setia, ada satu pendengar lagi, boleh disapa ya, Pak Setia. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
4: Pelanggan setia, Pak Caswa ini. Selamat pagi, Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bapak Dr. Randes Satrio.
1: Pak Setio. Ah,
3: Setio, Pak, bukan Satrio.
4: Setio, ya. Salam sehat, salam tangguh.
1: Ya. Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Caswa.
4: Ini Pak Setio, mudah-mudahan saya mau mengucapkan dulu ya. Sehat ya. Selalu dengan kru penyiar Pro 3. Mudah-mudahan diberikan panjang umur biar bisa membahas dan menggodong di Indonesia ini selalu malam Jumat ini Pancasila.
3: Terima kasih.
1: Silakan.
4: Bagaimana ini, Pak Setio? Udah zamannya edan, Pak Setio.
3: Zaman ya, jangan edan. Edan, Pak.
4: Ya enggak sih, cuman saya lelah doang. Lelah karena setiap hari ya lelah bekerja, hasilnya tidak mupakat ya. Jadi mau mengadu dengan siapa? Akhirnya ya berbicara dengan Pak Setio, dengan penyiar yang ganteng Jawa Timur. Jadi sejauh mana sih Pak Setio?
3: Ya.
4: Udah rakyat ini ngos-ngosan Pak Setio.
3: Iya, iya, iya.
4: Selalu dan selalu berbicara, mengkritiki dengan pemerintah, tapi akan sejauh mana yang didengerin dengan pemerintah tersebut ya Pak Setio? Dan caranya bagaimana yang saya tanyakan? Ya, ya, ya. Tadi yang Pak Setio dibicarakan kan, misalkan diperpajakan, dikorupsi, sedangkan unjuk rasa udah berapa kali? Ini ada hukuman mati apa enggak untuk koruptor gitu loh? Berarti kan kalau belum, ada penegakan hukum sampai hukuman mati para koruptor, berarti belum Pancasila dan belum diberikan kesadaran. Ini saya mau mengingatkan sebagai manusia awam ya, dan masing-masing pun hati-hati kepada pemerintah yang sekarang lagi dijalankan maupun di bidang apapun, itu harus mengurus dan benar dan tegas, karena ini urusannya dunia dan akhirat Pak Setio.
3: Iya,
4: dunia dan akhirat. Jadi akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu saya nggak mau, kalau mau jadi presiden pun pertanggungjawabannya berat. Gitu loh. Jadi sekarang lagi-lagi ya, kemarin di MBG pun ada yang korupsi, terus ada yang keracunan. Lagi-lagi kemarin itu kejadian lagi di Jawa Timur sampai 402 ya.
1: Waduh,
4: iya. Itu kabar yang berita keracunan di pondok pesantren apa itu Pak Setio mungkin udah tahu ya. Jadi kan ini bagaimana negara ini, sedangkan ingin rakyat diberhentikan kan sebagai pemerintah belum pada mau, sebagai pejabat belum mau. Jadi kan ini berarti yang harus bisa sadar itu bagaimana Pak Setio. Jadi menurut saya ini teruslah Pak Setio menggodong Indonesia secara Pancasila sila kelima, terus digodong. Mudah-mudahan orang-orang tersebut itu, para pejabat dan pemerintah itu mendengarkan dan diprihatinkan yang seperti ini. Jadinya ujung-ujungnya apa? Ini bukan makanan bergizi gratis, tapi makanan keracunan untuk Indonesia.
1: Baik, Pak Jasa.
4: Terima kasih, Pak Setio. Iya. Terima kasih, Bung Wisnu Wardana yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak silakan ditanggapi Pak Setio dari pendengar setia kita Pak Caswa nih.
5: Terima kasih Bung Wisnu. Ini sesuatu yang menarik ya. Tentang kritik dari rakyat kepada pemerintah. Dari sisi rakyat tentu saja ya, yang bisa saya sampaikan, kalau Anda memang mau mengkritik, jangan pernah lelah dalam mengkritik. Yeah. Yang penting dengan tujuan yang baik ya, bukan sebagai sebuah upaya bargaining position, tapi tulus untuk membuat perbaikan. Ya. Dan tentu saja harus dilandasi oleh data yang objektif, oleh kenyataan yang ada, bukan dikarang-karang.
1: Iya.
5: Nah, kritisisme dan sikap yang jujur gitu ya, itu pasti akan berbuah manis pada waktunya. Jadi semua kan ini soal momentum. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini bagaimanapun tantangan yang kita hadapi kan. Karena semua perjuangan kita, ya sesederhana kita mengkritik, sesederhana kita mengungkapkan kenyataan supaya perbaikan, itu pasti di satu titik nanti ada hasilnya. Tidak mungkin tidak. Ya, jadi disitulah makanya kenapa saya selalu menekankan jangan pernah kehilangan optimisme. Ya, karena kalau kita sudah kehilangan optimisme, ya sudah, kita mau ngapain juga nggak akan ada energinya. Jadi saya sangat percaya, sangat yakin bahwa segala kebajikan kita pada suatu saat pasti berbuah manis.
1: Iya.
5: Tuhan Yang Maha Esa itu tidak pernah diam saja, tidak pernah tidur ya. Tapi kan semua perjuangan itu kan membutuhkan waktu untuk bisa berbuah. Itu jadi saya menyarankan kepada Pak Caswa di Brebes itu, ya sudah, bukannya terbaik lah, pasti nanti ada hasil yang membuat hati kita juga bersuka cita.
1: Ya, iya, gitu. Baik, kata kuncinya adalah tetap optimis ya, meskipun gak tahu kapan.
5: Iya.
1: Waduh, oke.
5: Ya, karena gini Bung Wisnu ya, semua itu ada momentumnya ya. Asal kita memang melakukan yang terbaik yang kita bisa. Seperti saja kalau kita ini bercocok tanam ya.
1: Oke.
5: Ya, kita nanam singkong aja, itu butuh waktu 8 bulan Bung.
1: Iya.
5: Untuk bisa tanam. Ya, so ingin-inginnya kita segera panen kalau belum 8 bulan ya nggak jadi. Ya kan, jadi kita tuh nggak bisa memasakkan apa yang kita mau. Nah, itu kalau nanam singkong sudah kita bisa takar ya kapan panennya. Nah, dalam perjuangan kayak begini kan kita nggak tahu, nggak bisa dipastikan tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bisa Bung, karena variabelnya banyak tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita nggak berusaha, nggak berjuang, ya nggak akan pernah ada hasil. Sama dengan kalau kita pengen panen singkong, kita nggak pernah nanam singkong, namanya mimpi di siang bolong. Kita harus tanam singkong ya, nyiapin benihnya, nanam benih itu dengan benar, di tanah yang sudah ditanggul dengan baik, kalau segitu ya. Ada hama juga kita bereskan, baru kita berhak untuk berharap bisa panen. Sama saja tuh. Kita berharap negara kita menjadi lebih baik itu ya, syaratnya kita mau berjuang. Soal hasilnya kapan, di situ letaknya kepasrahan.
1: Baik, oke Pak Setio. Oke, menarik nih. Tapi sayang sekali waktunya di sesi pertama ini udah mepet Pak Setio ya. Kita lanjutkan di sesi kedua Pak Setio. Terima kasih. Iya. Baik pendengar, kita cukupkan Kopi Pro 3 di sesi pertama ini ya bersama Pusaka Indonesia. Namun bagi Anda yang ingin tetap berkomentar, berinteraksi bersama kami, kita buka di sesi kedua tapi setelah jeda warta berita yang satu ini. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu dari Liondra, Satu Yang Tak Bisa Lepas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
2: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
3: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
2: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza. Laporan selengkapnya oleh Pradipta Rahadi.
1: Ucapan bismillahirrahmanirrahim.
2: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
3: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
2: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
4: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
2: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
5: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
2: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia edisi spesial pada Jumat dini hari ini. Dan tentunya kami masih membahas terkait dengan Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini atau bertanya terkait tema pada dini hari ini di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita ke dialognya bersama narasumber kami, yaitu Pak Setio Ajar Dewantoro, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu, Mahadewi, Satu-satunya Cinta, dan juga beberapa informasi yang satu ini.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.

0: Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif bersama Pusaka Indonesia, dan kami masih membahas terkait Pancasila dan keadilan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Tentunya Anda bisa bergabung juga untuk berinteraktif bersama kami, bertanya-tanya, berdiskusi, atau mengomentari dan juga beropini terkait tema kita di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan di ujung telepon kita telah tersambung bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Selamat pagi, Pak Setio. Selamat dini hari.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Setio. Kita lanjutkan di sesi kedua ya, Pak Setio ya.
1: Oke.
0: Oke. Tadi di sesi pertama kita bahas terkait bansos ya. Nah, tapi bansos dan juga program-program pemerintah. Tapi sebenarnya, apakah indikator dari negara itu untuk menjadikan suatu negara adil itu apakah cuma itu saja, Pak Setio?
1: Ya, tentu saja tidak ya, Bung. Jadi kita harus lihat pada berbagai parameter.
0: Oke.
1: Yang paling sederhana tentu saja adalah apa yang kita sebut sebagai Gini rasio.
0: Oke.
1: Jadi kita harus mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, gitu ya. Nah, yang berikutnya tentu saja kita harus melihat bagaimana pemerataan infrastruktur di berbagai daerah, kota dan desa, Jawa dan non-Jawa, itu harus dibuat menjadi semakin sempit kesenjangannya. Ya, ketiga, kemudian kita harus membaca bagaimana peta mobilisasi vertikal ya. Bagaimana orang-orang yang semula ada di layer sosial kelas bawah itu bisa berubah gitu ya menjadi kelas menengah atau bahkan kelas atas. Karena itu juga penting dalam soal keadilan, memberi akses pendidikan, memberi akses kepada penguatan vokasi, itu penting untuk membuat orang mengalami mobilisasi vertikal, mengalami sebuah proses di mana dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bisa mentas dari yang namanya kemiskinan dan ketidakberdayaan. Jadi sebetulnya banyak sekali bung aspeknya ya. Nah, saya justru mau menyoroti hal yang lebih fundamental.
0: Apa itu, Pak?
1: Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pertanyaan adalah bagaimana pemerintah ya atau mereka yang disebut sebagai aparatur pemerintah itu bisa bersikap adil.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Nah, dalam konteks kepancasilaan, tentu sebetulnya ini berkaitan dengan sila-sila yang lainnya. Jadi, ini kan bicara tentang manusia yang diberi mandat, diberi amanat, diberi tanggung jawab untuk melayani rakyat, melayani masyarakat. Bagaimana mereka bisa menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dengan berkeadilan? Tentu landasannya adalah ketika mereka punya rasa kemanusiaan, ya. Jadi sebagai individu, orang baru bersikap adil ketika menjalankan tugas pemerintahan kalau dia sendiri punya rasa kemanusiaan yang luhur, ya. Jadi memang antara satu sila dengan sila lainnya memang sebetulnya saling berkaitan, Bung Listo. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang betul ya pejabat-pejabat kita ini sudah menunjukkan sikap humanis gitu ya, yang kemudian terjawantahkan di dalam pengembangan kebijakan yang berkeadilan, kemudian ketika melaksanakan tugasnya dia juga bersikap adil. Nah, ini yang menarik untuk kita kaji lebih dalam, Bu.
0: Okay.
1: Supaya di masa depan ya ada perbaikan yang fundamental pada bagaimana cara pemerintah bekerja. Ya, begitu, bukan sekedar bansos, tapi ini isu yang lebih besar soal culture of birokrasi ya, soal bagaimana cara melayani. Itu semuanya kaitannya dengan soal keadilan. Tapi soal keadilan tidak bisa dilepaskan dari soal kemanusiaan. Soal bagaimana orang punya empati, punya kasih sayang kepada orang lain, gitu ya, kepada warga, dan seterusnya.
0: Nah, iya. Nah, untuk mewujudkan itu dari pemerintah sendiri bagaimana itu, Pak Setio, dari ASN-nya dan pekerja-pekerjanya untuk mendapatkan atau memiliki sifat yang Pancasilais agar bisa mewujudkan suatu negara yang rakyatnya itu merasa adil itu bagaimana? Apakah dari diri sendirinya dulu atau bagaimana, Pak?
1: Iya, begini, Bung Wisnu ya. Kalau kita melihat bagaimana contoh-contoh di berbagai negara, bagaimanapun juga, pemimpin itu punya peran yang sangat penting. Ya. Dari pemimpin yang kemudian betul-betul bisa menjalankan prinsip keadilan, gitu ya, itu nanti akan berimbas kepada perbaikan kualitas dari para birokratnya. Mm-hmm. Ya. Nah, memang ini hal yang tidak gampang untuk diwujudkan, gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Meskipun kita bisa mulai dengan membahas strateginya untuk kemudian menemukan momentum nanti bagaimana mewujudkannya. Nah, saya mau tegaskan begini, Bu. Kita misalnya bicara dari sisi birokrasi dulu ya. Kan memang mestinya birokrasi itu menjadi ujung tombak dari sikap Pancasilais.
0: Iya. Yeah.
1: Mestinya birokrasi ini menjadi teladan dari sikap berketuhanan, berkemanusiaan.

0: jalan atau bagaimana? Nah, kita harus mengatakan dengan apa adanya pun bahwa memang kita membutuhkan perbaikan yang sangat fundamental. Ya, pendidikan secara umum maupun pendidikan kedinasan, ya, maupun sistem kaderisasi para petugas partai yang ditempatkan di pemerintahan itu harus diperbaiki semua. Tanpa itu ya kita akan terus muter-muter di masalah yang sama. Kita cuma ganti pejabat tapi kelakuannya tidak pernah berubah. Pejabatnya dirubah tapi korupsinya terus berjalan, kan tinggal gantian siapa ditangkap.
1: Ya.
0: Iya. Ya, begitu Bung. Memang ini bukan perkara yang mudah, tapi ya kita harus membahasnya dengan pelan-pelan, dengan tenang gitu ya.
1: Iya.
0: Supaya rakyat tidak semakin cerdas lewat diskusi kita.
1: Oke, berarti artinya kalau kayak gitu ini juga salah satu kegagalan dalam pendidikan Pancasila di dunia pendidikan dong, Pak Jat.
0: Iya, tentu saja, Bung. Karena kalau pendidikan Pancasila berhasil, yang korupsi sedikit. Ya, kalau pendidikan Pancasila berhasil, para pejabat nggak akan tegak korupsi, Bung. Bagaimana orang tegak korupsi kalau dia punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena korupsi itu sudah tidak adil, tidak beradab pula, kan?
1: Oke.
0: Okay. Iya, kan?
1: Iya.
0: Bagaimana orang bisa korupsi kalau dia punya kesadaran ketuhanan? Kalau dia takut berbuat salah? Ya. Jadi memang ini hal-hal yang sangat fundamental. Ya, memang tidak gampang nanti dipraktekkan. Tapi kita mulai dari berpikir yang benar dulu lah, Bung. Ya. Itu Bung.
1: Oke. Nah, kalau begitu seharusnya bagaimana ya dunia pendidikan yang ideal untuk Pancasila ini supaya bisa menyatu kepada jiwa-jiwa anak-anak didiknya seperti itu.
0: Iya, gini Bung. Kita kembali kepada gagasan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro ya. Kebetulan namanya mirip-mirip dengan nama saya. Jadi kan memang pendidikan mesti ditempatkan sebagai wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur.
1: Oke.
0: Ya. Pendidikan ditempatkan sebagai wahana untuk membangun manusia dengan karakter yang luhur. Dalam hal ini kalau kita bicara konteks Indonesia tentu saja karakter yang berdasarkan Pancasila. Ya. Yeah. Nah, jadi pendidikannya harus direset, harus disetting ulang supaya betul-betul tujuannya menjadi benar. Harus fokus kepada perbaikan karakter dulu. Nah, perbaikan karakter ini memang tidak gampang karena tidak bisa hanya mengandaikan pendidikan pada aspek kognitif.
1: Oke.
0: Dia pada aspek afektif gitu ya, pada aspek pembentukan sikap mental itu menjadi sangat penting. Nah, makanya zaman dulu yang namanya guru itu adalah yang bisa diguru dan ditiru karena dia bisa menjadi teladan. Nah, kalau dia kemudian digeser hanya sekedar sebagai instrumen transmisi pengetahuan, maka tugas sebagai guru juga menjadi gagal karena tidak membangun karakter, hanya membuat orang bertambah pengetahuan. Jadi ini memang pekerjaan raksasa karena kita juga harus membongkar pendidikan kita. Jadi filosofinya dulu kita perbaiki soal pendidikan ini.
1: Dari dasarnya aja udah salah ya.
0: Iya, karena sekarang kita juga jujur, kebanyakan pendidikan itu menjadi instrumen kapitalisme. Pendidikan hanya untuk menghasilkan mesin-mesin pembangunan gitu ya, mesin-mesin dari korporasi gitu ya. Pokoknya asal bisa ngasilin duit, oke, gitu ya. Padahal kan tidak sederhana itu pendidikan. Ya. Nah, jadi memang kita harus sadar Bung bahwa banyak harus kita perbaiki. Karena tanpa memperbaiki pendidikan, ya, karakter manusia entah yang ada di posisi rakyat jelata maupun di pemerintahan tidak akan pernah berubah. Dan kalau itu tidak berubah karakter itu, praktik kepemimpinan, praktik pemerintahan juga tidak akan pernah berubah. Ya. Dan itu logika yang sederhana, Bu.
1: Iya. Oke, baik, Mas Jaya. Kita coba terima pendengar lagi ya, Mas Jaya. Ada Pak Ramlan di Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Ramlan. Pak Ramlan, halo. Halo, selamat pagi. Selamat dini hari, Pak Ramlan.
2: Okay. Halo.
1: Terputus ya. Dari Pak Rino. Pak Rino, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi dini hari.
1: Ya, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh, Pak Rino. Gimana, Pak Rino?
2: Ya, kabar Mas di sana.
1: Iya, kabar baik, Pak Rino.
2: Ya, Bung Wiswardana. Saya mau dip salam nih buat Bung Adan Isabil, Bang Rangu Patama, Muci Ramadhani, selamat bertugas, tetap semangat.
1: Siap.
2: Jadi gini, Bung Wisnu, terkait masa Pancasila dan keadaan sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat, ya kan? Saya cuma satu permintaan saya, Bung,

0: Terus gue jadi terkait ini saya agak rabun materinya ini. Jadi cukup satu Bung Wisnuwardana, karena temanya ini sangat tepat malam ini. Saya kan lagi di Ternate ya, Maluku Utara. Nah saya jauh-jauh nyebrang dari Medan Sumatera Utara ke Maluku Utara Ternate tepatnya. Nah untuk menyaksikan langsung keadilan sosial itu tadi, ya kan, apakah negara hadir di situ? Saya bermohon kepada ini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait, karena saya juga lagi melihat ketidakadilan kepada saya dan adik-adik papa saya masih hidup, ya kan, mempertahankan hak, ya kan, hak atas rumah dan bangunan yang sekarang ini sudah dieksekusi oleh pengadilan negeri Ternate, ya kan, sudah PK ingkrah. Tapi satu pertanyaan saya buat kita semua sebagai rakyat Indonesia, bahwa keadilan itu tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita perjuangkan. Kenapa? Karena segala sesuatu juga butuh biaya, Bung Wisnuwardana. Gitu. Nah yang berikutnya, saya berharap kepada Bapak Presiden, kepada kementerian terkait, dan hal ini Mahkamah Agung juga, ya kan, jangan ada lagi korban seperti saya, ya kan, walaupun ini keluarga, korponding yang menjadi alas hak gugatan di Mahkamah Agung, ya kan, yang sudah ada undang-undang pokok agraria, ya kan, menjadi putusan ingkrah, ya kan, mengabulkan salah satu yang berperkara, sementara saya yang masih ada punya hak waris ya, Bung Wisnuwardana, jauh-jauh dari Medan itu sudah saya sampaikan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri Ternate sebagai perlawanan pihak ketiga. Saya nggak punya uang yang terlalu banyak untuk sewa pengacara, tapi saya sudah sampaikan keluhan hak saya supaya menjadi pertimbangan juga. Nah yang terakhir, Bung Wisnuwardana, kita berharap supaya benar-benar negara hadir memperjuangkan apa yang menjadi haknya, ya kan, karena itu tanah Bung Wisnuwardana, itu saja itu merupakan warisan turun-temurun yang sudah dikuatkan oleh Kesultanan Sultan Ternate, bahwasannya itu dipakai oleh anak dan cucu bagian dari Kapita Makassar, penasihat Kesultanan Ternate, tidak boleh diperjualbelikan. Makanya saya heran, kenapa itu bisa menjadi salah satu yang digugat oleh masih om saya sendiri, karena papa saya sudah meninggal. Saya mempertanyakan hal itu. Jadi saya berharap Bung Wisnu, ketika saya balik ke Medan, saya mudah-mudahan Bapak Mahkamah Agung, Bapak Presiden Republik Indonesia, jangan lagi terjadi seperti contoh seperti saya ini, anak Medan yang mempertahankan haknya. Sejauh mana negara hadir, kita tunggu Bung Wisnuwardana. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semangat ya.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Rino. Kita juga turut prihatin apa yang terjadi oleh Pak Rino, dan semoga urusan Pak Rino cepat segera selesai ya, terkait sengketanya yang terjadi oleh Pak Rino ini. Kita satu sapa lagi ya Pak Setia ya, ada Pak Ramlan di Bangka Belitung. Selamat pagi Pak Ramlan, selamat dini hari.
2: Pagi juga Bang Wisno.
1: Iya Pak Ramlan, kabar baik ya Pak Ramlan.
2: Kalau dari saya Bang Wisno ya, agak berbeda sedikit ya.
1: Boleh, silakan.
2: Tidak apa-apa kan?
1: Iya, silakan.
2: Nah, ini kan saya ada yang mencari keadilan sosial rakyat Indonesia ya. Bagi saya, kalau saya ini rasa cukup hubungan adil bang. Soal kan orang-orang miskin dikasih kan. Walaupun ya memang kalau ada kendala sama dana, maka masyarakat tidak akan dikasih juga ada kendala ya, apalagi di seluruh Indonesia. Jadi saya mengomentari, terima kasih banyak buat atasannya yang telah membimbing negara Indonesia kita ya. Dari Sabang sampai Merauke, walaupun belum ada dunia, tapi bagi saya itu cukup jempol bang. nggak apa-apa dong, saya berbeda sedikit dari teman tadi ya.
1: Baik.
2: Nah, jadi soalnya kan gini bang, rakyat kita ini dikasih beras, dikasih minyak, ada nafsa dan gula. Jadi bagi orang miskin itu paling berharga bang. Nah, jadi saya dari kasih saya terima kasih banyak buat atasannya.
1: Baik.
2: Semoga ini saja ya terlalu dan tetap merdeka selamanya rakyat.
1: Amin.
2: Kita saling menghargai dan menghormati bang ya.
1: Iya.
2: Tidak atasan dan rakyat.
1: Baik.
2: Itu aja bang. Terima kasih banyak. Semoga abang sehat selalu dan teman ya bang ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Iya Pak Ari, Pak Setia silakan ya, ada Pak Rino dan juga Pak Rahmat tadi ditanggapi Pak.
3: Iya. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi ya, itu kan memang mengusik rasa keadilan kita ya, dan tepat memang kita ini wajib prihatin ya, karena bahkan soal keadilan di sektor hukum pun kita ya banyak yang komplain ya. Gitu. Ya kita sama-sama tahu Bung Wisnu ya, ini semacam rahasia umum ya, bahwa mencari keadilan di dunia pengadilan kita itu sama sekali tidak mudah. Ya di situ pasti kita mengerti berlaku yang namanya hukum rimba, yang kuat ya yang menang.
1: Okay.
3: Yang punya backing kekuasaan, yang punya dukungan finansial, itu yang akan memenangkan kasus-kasus hukum ya. Baik itu menyangkut soal pertanahan gitu ya, maupun yang lain-lain ya. Jadi memang tidak mudah untuk menerima fakta ini, bahwa banyak rakyat itu belum bisa dilindungi, padahal soal perlindungan kepada rakyat di sisi hukum itu menjadi bagian penting dari soal keadilan sosial. Jadi kasus yang ada dari Pak Rahman ini kan, ini bukan kasus tunggal, ini kasus yang lumrah terjadi ya, apalagi kalau kemudian berhadapan dengan korporasi yang besar. Rakyat itu mau bicara apa, karena lahan bisa tiba-tiba diserobot, secara legal tiba-tiba kalah gitu ya. Dan kita harus sama-sama juga merenungkan banyak hal ya, Bung, kembali tentang pentingnya perbaikan karakter, perbaikan soal kebudayaan gitu ya.
1: Iya.
3: Itu ketika melihat kasus seperti yang terjadi di Kejaksaan RI ya, ketika mantan Jampitsus ternyata ya diduga punya simpanan tata yang luar biasa, diduga melakukan kriminalisasi yang masif selama dia berkuasa ya. Kemudian juga saat yang sama di kehakiman juga ada hakim yang menerima sogokan sehingga menjadi kaya raya dari uang sogokan itu. Ini hal-hal yang ya tentu saja memperhatikan kita, karena ini menjadi celah, karena perilaku-perilaku yang koruptif di dunia hukum itu membuat kan menjadi sangat susah untuk ditegakkan. Bagaimana rakyat bisa menerima perlindungan, bagaimana keadilan hukum bisa terjadi kalau kemudian aparatur hukum yang berbuat salah duluan ya. Jadi memang Bung Wisnu, kita ini ibarat rumah gitu ya, yang sebaiknya itu banyak banget Bung ya, fondasi-fondasinya, sokonya itu toko-soko berarti pilar-pilarnya, banyak banget atapnya, banyak banget gitu ya. Gitu, makanya sebagian orang bisa menjadi sangat pesimistik sama Indonesia ya. Tapi kalau saya sekali lagi tidak pernah pesimis, saya selalu optimis. Optimis didasari bahwa semua itu ada momentumnya, yang penting kita berjuang terus melakukan yang terbaik dengan kebajikan yang ya terus disempurnakan, pasti nanti ada jalan keluar untuk masalah-masalah yang kita hadapi ini ya.
1: Gitu, Bu. Dan pesimis itu wajar ya Pak Setia ya, karena wajar melihat keadaannya seperti itu.
3: Iya. Iya, sekarang ya kita sama-sama buka aja Bung ya. Kalau misalnya kita menjadi rakyat gitu ya, berharap jaksa bersikap adil. Nyata jaksanya yang kemudian malah menjadi pelaku kejahatan, gimana kita mau bisa percaya? Misalnya sebagai rakyat tentu kita berharap punya hakim-hakim yang adil, hakim-hakim jujur. Lalu muncul kasus, ternyata yang membuat salah adalah hakimnya. Gimana kita mau optimis? Pasti cenderungnya akan pesimistik, sama dengan kalau kita kemudian menemukan ternyata yang korup adalah petugas perpajakan, gimana coba? Ya, jadi orang pesimis itu lumrah di tengah situasi kayak begini, tetapi ya sekali lagi pesimis tidak mengubah apapun. Ya. Nah, ya harus ada optimisme, makanya kita terus berupaya seperti yang kita lakukan saat ini mengubah kesadaran kolektif.
1: Iya. Oke. Setidaknya optimis bisa menyelamatkan diri sendiri dulu ya, Pak Setia ya.
3: Iya dong. Kalau kita pesimis gimana dong? Kita sudah nggak punya lagi harapan untuk berjuang, ya nanti yang dipikirannya adalah kabur aja dulu, gitu kan repot.
1: Iya, oke. Okay. Ada satu pendengar lagi dari Pak Wibi di Makassar. Iya. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Wibi.
4: Iya, selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi, kabar baik ya Pak Wibi?
4: Ya, ya kabar baik.
1: Baik, ya. Silakan Pak Wibi.
4: Ya ini saya kebetulan baru bangun tidur, tapi saya mendengar tadi keadilan kurang apa gitu Bang ya?
1: Iya.
4: Begini Bang, kalau di dunia ini, di muka bumi ini, itu pengadilan banyak Bang. Pengadilan, tapi keadilan yang kurang ya. Bahkan bilang keadilan di dunia.
1: Okay.
4: Kalau pengadilan banyak, pengadilan tata usaha, pengadilan agama, pengadilan apa. Tapi keadilan yang tidak ada. Kecuali ada uang ya, baru ada itu keadilan Bang. Terima kasih.
1: Oke. Baik. Gimana tuh maksudnya?
3: Ya itu tadi yang saya sampaikan. Karena bahkan di dunia pengadilan pun uang itu sangat berkuasa ya. Kalau Anda tidak membuat manuver ya untuk memainkan uang itu, ya jangan harap dapat keadilan yang diharapkan, kan begitu Bung. Ya memang ini adalah akses dari proses ya pembusukan budaya ya, karena kita menjadi sangat materialistik Bung. Jadi makanya kan ada pemeo ya, sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Tapi praktek di kenyataan kehidupan ya tergeser menjadi keuangan yang maha kuasa ya.
1: Okay.
3: Ini kan kritikan sangat tajam ya, ini memang menyedihkan, tapi gimana, itu seringkali menjadi fakta yang kita lihat dalam keseharian. Ya iya kan Bung,
1: iya betul
3: ya. Begitulah adanya Bung.
1: Oke, kita kembali ke hal yang fundamental tadi yang diucapkan Pak Seto ya, terkait dengan pendidikan karakter. Nah, kita lebih ke fundamental lagi. Sebelum ke pendidikan karakter, apakah akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas ya? Itu bisa disebut juga dari bagian keadilan sosial itu, Pak?
3: Tentu saja, kan tugas pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, salah satu instrumen pencerdasan bangsa tentu saja adalah sekolah. Ya, ya tentu akses kepada pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sudah semua rakyat kita itu bisa sekolah dengan benar atau belum? Tingkat putusnya seperti apa gitu ya. Ini belum ke kesehatan nih, kita berbicara pendidikan dulu kan. Gitu ya. Kemudian apakah anak-anak yang lulusan SMA itu punya akses untuk melanjutkan pendidikan tingkat tinggi gitu ya. Ya tentu saja kita harus mengatakan apa adanya. Pendidikan kita di skala global itu masih di papan bawah Bung. Makanya saya senang ya mendengar berita-berita yang konstruktif, misalnya kayak di Sulawesi Tengah sekarang ada kebijakan dari gubernurnya, ada pembebasan biaya untuk sekolah mulai dari SD sampai S2 bahkan S3 gitu ya. Karena itu menjadi semacam kebijakan afirmatif, kebijakan menguatkan, karena pendidikan itu adalah instrumen untuk mobilisasi vertikal, membuat orang punya kemampuan lebih untuk bisa berdikari, untuk bisa mencetakkan dirinya dan seterusnya. Nah itu udah bagus ya ketika ada kebijakan seperti itu. Tinggal kemudian soal kualitas pendidikan, bagaimana tidak hanya kemudian aspek kognitif, tidak hanya soal aspek psikomotorik atau soal vokasi, tapi juga soal karakter. Ini harus ditekankan kan Bung. Gitu. Dan memang sekali lagi ini nanti harus diurut lagi soal sekolah keguruan gitu ya. Bagaimana kita mencetak guru-guru yang ya memang bisa menjadi teladan. Ya memang bukan perkara yang gampang gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang strategi ke depan Bung, kalau memang negara ini mau dibuat benar, maka harus dimulai dari pendidikan. Tidak ada satu negara pun yang maju itu yang tidak memulainya dari pendidikan. Kalau investasi kita di pendidikan ini dianggap enteng ya, tidak serius ya, kita nggak akan pernah menjadi negara maju.
1: Okay.
3: Kalau perlu ya pokoknya para pakar-pakar pendidikan ini kirimlah ke negara-negara dengan pendidikan terbaik, entah ke Cina, entah ke Finlandia, entah ke Rusia, entah ke Jepang. Sehingga ketika mereka pulang itu, ya mereka bisa betul-betul ya mentransformasi. Nah tinggal nanti tantangannya adalah siap nggak birokrasi kita berubah. Karena pendidikan itu bukan soal sistem, bukan hanya soal konsep ya, tapi juga soal manusianya, mau nggak menjalankan sistem yang sudah diperbaiki.
1: Oke.
3: Ya, saya enggak, untuk tidak menerima keuntungan-keuntungan yang biasa didapatkan apa enggak, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang memang sangat kompleks ya, Bung, di dunia nyata ya.
1: Memang kompleks sekali ini. Apalagi memang pendidikan di Indonesia ini kan ya. Seperti itu ya. Oke, kita coba terima satu pendengar lagi. Ada Pak Nurip di Lok Sumawe. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Nurip. Halo Pak Nurip, selamat pagi, selamat dini hari.
5: Ya, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari. Kabar baik ya, Pak Nurip?
5: Ya, baik sekali.
1: Baik, alhamdulillah. Ini dengan Pak Setia juga nih, Pak Nurip.
5: Ya.
1: Oke, silakan.
5: Jadi, saya mau kalau berbicara tentang keadilan, betul seperti Pak Rahmat bilang tadi kan. Sekarang, kayak orang mau masuk kerja. Masuk kerja sekarang harus ada dua D. Pertama, degree. Kedua, duit. Soal ijazah, soal kecerdasan nomor dua. Itu aja.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat nyelekit ya.
3: Oke. Memang begitu suara rakyat, Bu.
1: Iya, silakan.
3: Kita mau dengar yang manis-manis, jangan dengar suara rakyat, dengar suara penjilat.
1: Aduh. Baik, silakan Pak Setia menanggapinya ya. Bagaimana Pancasila melihat hal ini?
3: Tadi, Bung, kita harus mengakui bahwa kerusakan budaya ini sudah ada di mana-mana ya. Kerusakan karakter ini sudah ada di mana-mana. Ya memang tidak bisa dipungkiri, bahkan dunia pekerjaan pun gitu ya. Sistem rekrutmennya tidak lagi berdasarkan meritokrasi, tidak lagi berdasarkan kapasitas. Seringkali dibumbui sama yang tadi. Harus ada duitnya gitu. Padahal orang mau cari kerja gitu ya. Ya tentu tidak semuanya, tapi kan ini ada kasus-kasus nyata gitu ya. Dan saya juga mendengarkan hal begini kan bukan cuma sekali dua kali ya. Seringkali ada laporan bahwa mau masuk kerja aja tuh dimintain duit dulu. Ya, sehingga ya memang ini sesuatu yang harus dilindungkan bersama. Tentu saja kalau ada pejabat pemerintah yang mendengar diskusi kita gitu ya. Ya semoga kupingnya tahan ya. Semoga kemudian tergerak untuk memperbaiki, tidak defensif gitu ya, tidak hanya membela diri tapi juga memang mengaku bahwa ada kebenaran pada jitan hati rakyat, ada kebenaran pada kritisisme dari rakyat jelata. Ya sebagai bangku memperbaiki ya. Memperbaiki semua perilaku, memperbaiki sistem dan seterusnya, Bu.
1: Oke, baik. Pak Setio, mungkin sebagai closing statement-nya ini bagaimana nih supaya apa ya? Kita sendiri ini merasa sudah adil nih di Indonesia ini, dan bagaimana mungkin untuk para pejabat-pejabatnya, petinggi-petingginya supaya bisa memberikan keadilan untuk rakyatnya.
3: Ya, ini mengulang apa yang kemarin saya sampaikan di kegiatan ngaji Pancasila yang diselenggarakan oleh Upaka Indonesia ya, bahwa kita ini kan manusia, Bu, ya.
1: Oke.
3: Kalau kita merujuk kepada Pancasila, sebagai manusia itu mestinya punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila kita itu sudah menjadi sebuah filosofi yang sangat luhur. Mestinya menjadi manusia itu ya hidup dengan kesadaran kemanusiaan, punya rasa kasih sempurna, yang non-diskriminatif, yang dengan rasa kasih itu kita bisa bersikap adil dan beradab. Nah, kasih itu muncul dari mana? Dari kesadaran ketuhanan. Karena sebetulnya di sanubari kita yang paling dalam itu ada sumber dari tadi, yang namanya kasih sayang yang paling murni, yang non-diskriminatif, yang membuat kita itu punya kepedulian pada orang, punya empati pada orang, punya rasa tidak tega kalau berbuat kejam sama orang. Jadi kita itu butuh itu, Bung. Butuh sebuah pendidikan yang membuat empati kita sebagai manusia ini bisa tumbuh kembali, membuat kita punya rasa sayang kepada sama manusia. Sehingga kita tidak lagi sewenang-wenang, tidak semena-mena, tidak lagi menjadi senang berlaku tidak adil dan tidak beradab. Dan memang kita harus merenungkan kembali fakta ketuhanan. Bagaimana caranya kita bertuhan dengan cara yang tadi, berbuah kepada perilaku yang berkeadilan dan beradab. Ya ini yang menjadi PR kita bersama, Bu.
1: Oke, Baik, terima kasih Pak Setio. Banyak sekali ya PR-nya ya.
3: Iya, banyak sekali Bung, memang begitulah adanya Bung.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Setio atas waktunya di dini hari ini. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu Pak. Iya. Iya, itu dia mendengar dialog kita bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini dengan tema Pancasila dan Keadilan Sosial, sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Jangan kemana-mana pendengar, karena Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Karena dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan, beserta juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana PMI Jember mendistribusikan air bersih ke 3 kecamatan yang terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Anggi Widya.
1: Pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Saat ini distribusi dilakukan ke 5 titik yang tersebar di 3 kecamatan. Untuk menjaga kelancaran distribusi, PMI mendapatkan dukungan pasokan air dari Perumdam Tirta Pandalungan Jember. Mobil tangki PMI mengambil air dari sumber milik Perumdam, kemudian membawanya ke wilayah yang membutuhkan. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan, dukungan sumber air tersebut membantu PMI untuk menjaga kelangsungan distribusi di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih akibat kekeringan.
2: Sudah 2 bulan terakhir ini melaksanakan distribusi air di 3 lokasi ya. Di Cita Tumpertinang, tempatnya di Dusun Bunder, kemudian di Antirobo, ada di RW 7 dan RW 8. Selama ini proses distribusi air yang kami lakukan selama 2 hari sekali berjalan lancar. Cuma mungkin memang kekeringan hari ini memang makin meluas. Karena selain 2 lokasi ini, kami terakhir kemarin kita menerjunkan tim assessment. Karena ada permintaan warga juga kekurangan air bersih, yaitu di Dusun Jekal Batu, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, dan terbaru kemarin sore tim kami terjun di Rumah Nyurengganis di Kelurahan Antirobo.
1: Sumber air Perumdam Tirta Pandalungan menjadi salah satu dari 6 sumber yang direkomendasikan BPBD Jember untuk mendukung penanganan kekeringan. PMI menilai kolaborasi dengan Perumdam, pemerintah daerah, BPBD, dan pihak lainnya diperlukan agar bantuan air bersih dapat terus menjangkau masyarakat yang terdampak. Dengan dukungan tersebut, armada tangki PMI dapat terus beroperasi mengangkut dan mendistribusikan air ke titik-titik yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kondisi kekeringan kepada pemerintah desa setempat. Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat melakukan asesmen dan menentukan kebutuhan distribusi air bersih di wilayah terdampak.
2: Penghematan ini penting, mengingat bahwa ternyata hujan masih belum turun. Oleh karena itu, prioritaskan penggunaan air untuk kegiatan-kegiatan primer. Misalnya untuk masak, misalnya untuk minum, kemudian baru berturut-turut untuk mandi, mungkin kemudian untuk cuci mobil, mungkin cuci motor, mungkin siram-siram taman dan seterusnya.
1: Pendengar, sekedar diketahui kekeringan di Kabupaten Jember saat ini terjadi di 8 kecamatan dan distribusi air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu di Kota Pekanbaru, kemarin kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
3: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa
3: 4 September 1999 menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan sejarah Indonesia dan Timor Leste. Pada hari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 di Timor Timur. Jajak pendapat tersebut menjadi penentu masa depan wilayah Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya, sekitar 78,5% pemilih menolak tawaran otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Pengumuman itu menjadi titik balik besar. Setelah melalui masa transisi di bawah administrasi PBB, Timor Leste kemudian secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat itu meresmikan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September. Hari Pelanggan Nasional dibuat tujuannya agar dapat tercipta ekosistem di mana pelanggan puas, pelanggan loyal, perusahaan maju, dan akhirnya negara pun maju.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah terus mendorong kemandirian sektor garam nasional dengan menargetkan penghentian impor pada tahun 2029. Target ini diiringi dengan peningkatan produksi yang cukup signifikan dari sekitar 1 juta ton pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 2,5 juta ton pada 2026, kemudian 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk memperkuat industri garam rakyat dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Tapi di lapangan, tantangannya juga masih besar, mulai dari kualitas garam lokal yang belum rata hingga faktor cuaca yang turut mempengaruhi produksi. Selain itu, kebutuhan industri yang mencapai jutaan ton per tahun juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Pertanyaannya adalah seberapa realistis target ini dapat tercapai. Ya, berbagai strategi juga mulai dijalankan. Salah satunya melalui pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dirancang mencapai luas hingga 2.000 hektar, di mana tahap pertama seluas 616 hektar telah selesai dikembangkan dan kini dilanjutkan ke tahap berikutnya. Menariknya, pengembangan ini melibatkan lahan milik masyarakat dengan skema kerjasama sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga setempat. Saat ini, uji coba produksi juga tengah dilakukan dengan target panen perdana pada November 2026. Tapi di balik optimisme tersebut masih ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab tentunya, mulai dari kualitas produksi, kemudian kesiapan teknologi hingga kesejahteraan petani garam di berbagai daerah. Kami akan berbincangkan pagi ini terkait dengan pemerintah menargetkan stop impor garam di tahun 2029. Untuk membahasnya pagi ini lebih dalam dari sisi kebijakan dan juga ekonomi, kami sudah terhubung bersama dengan peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bapak Afaka Hudaya.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pemerintah menargetkan stop impor garam di tahun 2029. Kalau kita mulai dari gambaran besar terlebih dahulu ya, bagaimana INDEF melihat target pemerintah

pemerintah ini kan menetapkan dua kurva kalau boleh saya katakan ya, yang berjalan tapi berlawanan arah ya. Yang pertama itu dari sisi produksi garam nasional yang ditargetkan naik secara bertahap ya. Baseline-nya itu kan sekitar 1 juta ton, kemudian tahun 2026 ditargetkan naik ke 2,5 juta ton, 2027 naik lagi ke 3,5 juta ton, dan puncaknya 2029 produksi nasional ditargetkan mencapai 5 juta ton. Kemudian dari sisi kurva keduanya, volume impornya ini ditargetkan turun secara bertahap juga. Dari baseline sekitar 2,6 juta ton turun menjadi 2 juta ton di tahun 2026, kemudian 1 juta ton tahun 2027, dan akhirnya menyentuh nol di tahun 2029. Jadi kalau misalkan untuk mengejar target produksi itu, pemerintah ini kan menggarap satu proyek andalan bernama KICGN atau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional ya, yang lokasinya di Kabupaten Rotendau, NTT. Sebetulnya untuk apa namanya,

0: Artinya apa gitu ya? Masyarakat pemilik lahan ini tetap punya manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan mereka. Jadi menurut saya pendekatannya cukup partisipatif gitu ya, dibandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur pada umumnya gitu.
1: Salah satu hal yang diinginkan adalah membangun kesejahteraan dari petaninya sendiri ya Pak Afaka.
0: Betul.
1: Dari adanya target stop impor garam ini. Tapi dari data yang tadi disampaikan Pak Afaka, di Indonesia sendiri kan masih impor garam sekitar 2,6 hingga 2,8 juta ton ya per tahun, mayoritasnya untuk industri. Tapi menurut Pak Afaka, apa sih yang membuat ketergantungan ini sulit sekali diputus sampai dengan sekarang?
0: Ya baik, jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita dalami lebih lanjut gitu ya. Yang pertama ini itu terkait dengan soal proyeksi kebutuhan nasional. Target produksi tahun 2029 ini kan 5 juta ton. Tapi proyeksi kebutuhan domestik yang banyak beredar ini sebetulnya memperkirakan kebutuhannya itu justru terus naik Mbak. Dan sehingga mencapai 5,3 juta ton pada tahun yang sama di 2029 nanti. Jadi kalau kita bandingkan dua angka ini, artinya tuh kalau target produksi 5 juta ton tercapai persis gitu ya, masih ada selisih sebetulnya, sekitar 300 ribu ton yang belum jelas nanti akan dipenuhi dari mana. Gitu ya. Nah ini tuh bukan berarti targetnya keliru, tapi memang pekerjaan rumah yang baik untuk dijelaskan lebih lanjut ke publik oleh pemerintah, bagaimana selisih ini akan ditutup. Kemudian yang kedua, menurut saya ini poin penting juga untuk didalami, yaitu soal jenis garam yang sebenarnya jadi tantangan utama. Karena garam ini banyak jenisnya gitu ya. Nah, sebagian besar kebutuhan garam nasional kita itu selama ini dipenuhi lewat impor untuk kebutuhan garam industri dengan spesifikasi yang tinggi sebetulnya. Artinya apa? Tantangan terbesar kita itu bukan di garam konsumsi rumah tangga, tapi di garam industri sebetulnya. Nah, untuk kebutuhan seperti industri kimia, farmasi, dan kertas yang butuh kemurnian sangat tinggi. Nah, pertanyaan yang baik juga untuk terus ditanyakan itu, apakah nanti tambak-tambak garam rakyat di KICGN yang mengandalkan penguapan air laut secara konvensional itu, apakah bisa menghasilkan garam dengan kemurnian yang setinggi itu yang dibutuhkan oleh industri? Karena dari paparan proyek KICGN yang beberapa waktu terlalu tersedia itu, fokusnya lebih terlihat pada pembangunan tambak, jalan, gudang, dan pompa gitu ya. Nah, kalau ada rencana pemerintah untuk fasilitas kemurnian garam misalnya, untuk garam industri berskala besar, tentu itu akan menjadi informasi penting yang baik untuk dikomunikasikan lebih lanjut ke publik seharusnya. Supaya target nol impor ini tuh utuh untuk mencakup semua segmen kebutuhan gitu. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan pangan saja, tapi juga segmen industri yang selama ini tuh sebetulnya paling besar porsi impornya.
1: Silakan.
0: Kemudian satu lagi Mbak, yang ketiga. Itu ada dinamika menarik soal tren di lapangan. Misalkan data impor garam industri pada periode Januari sampai Mei 2026 terakhir ini tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya gitu ya. Nah berarti kan rencana penurunan bertahap dari kebutuhan garam yang disampaikan sebelumnya itu relatif kurang tepat sebetulnya. Karena proyek besar seperti ini tuh memang wajar dia punya fase transisi ya, sebelum kurva produksi tadi yang sudah disampaikan tadi itu benar-benar naik secara signifikan. Jadi angkanya itu juga jadi pengingat sebetulnya bahwa perjalanan menuju tahun 2029 ini masih panjang, dan konsistensi implementasi di lapangan juga sama pentingnya dengan target yang tadi sudah ada di atas kertas kalau boleh saya sampaikan.
1: Melihat dari komposisi kebutuhannya ya, yang tidak bisa dikatakan menurun terus, tapi juga bisa jadi naik. Salah satu alasannya mungkin adalah terkait dengan standar kualitas garam industri yang belum terpenuhi ya hingga saat ini Pak. Apakah ini soal teknologi produksi kita atau dari sisi rantai pasoknya Pak Afaka?
0: Ya baik, jadi memang untuk menghasilkan garam dengan tingkat kemurnian tinggi itu kita membutuhkan dari sisi teknologi gitu ya, dalam secara industri besar gitu ya. Karena kan kalau misalkan ditambah lagi sebetulnya ada permasalahan lain Mbak, untuk melihat kualitas garam itu juga ada risiko teknis lain gitu ya, seperti cuaca dan waktu gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga dengan seksama gitu ya, karena produksi garam ini kan levelnya produksi garam rakyat di Indonesia itu sebetulnya secara historis itu cukup dipengaruhi oleh kondisi iklim juga. Jadi kalau musim hujan lebih panjang dari biasanya, itu biasanya mempengaruhi musim panen garam. Nah karena proses produksinya banyak mengandalkan penguapan air laut di bawah sinar matahari secara terbuka gitu ya. Nah itu menjadi tantangan tersendiri juga, nanti akan mempengaruhi ke kualitas dari garam itu juga gitu. Terkait dengan pemurniannya. Nah memang sebagian industri dalam negeri ini sudah punya teknologi pemurnian, sehingga produksinya itu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca. Nah itu bisa jadi salah satu arah pengembangan yang baik juga jika dipertimbangkan untuk tambak-tambak rakyat kedepannya, seiring dengan perkembangan dari proyek.

0: PKI CGN ini gitu ya. Mm-hmm. Target panen perdananya itu kan di bulan November 2026 yeah. ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini tuh jadi momen yang baik gitu ya untuk kita pantau bersama gitu ya. Di November nanti di NTT itu biasanya untuk memasuki periode transisi sebetulnya menuju musim hujan. Dengan catatan kalau tidak terjadi El Nino yang berkepanjangan gitu ya. Karena kan sejauh ini kan BMKG memprediksi El Nino itu bisa sampai dengan di semester 1 2027 gitu ya. Nah kalau kalau targetnya tercapai tepat waktu gitu ya, itu jadi sinyal positif yang menguatkan apa ya optimisme untuk tahapan berikutnya. Karena kan ini tadi kan targetnya bertahap ya.
1: Yeah.
0: Nah siapapun hasilnya atau berapapun hasilnya nanti gitu ya, itu akan jadi pembelajaran berharga untuk penyempurnaan tahap produksi di tahun 2027 dan di tahun 2029 nanti gitu.
1: Oke, salah satu pengembangannya melalui KSIGN tadi ya di Rotendao sebagai salah satu tulang punggung produksi nasional. Seberapa efektif kemudian pendekatan kawasan industri seperti ini menurut Pak Afaka?
0: Ya, jadi memang kalau untuk pendekatan terbuka seperti ini, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sebetulnya cukup cukup baik ya Mbak, kalau misalkan melihat dari pemanfaatan lambat masyarakat dengan skema bagi hasil gitu ya. Nah, tapi juga kita perlu melihat nanti bagaimana tata kelola dan transparansi data itu juga menjadi satu hal yang penting untuk melihat efektivitas dari proyek ini gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena ini hal yang tidak menurut saya tidak kalah penting gitu ya. Kalau target menghentikan impor garam ini itu bisa lebih mudah tercapai kalau misalkan raca kebutuhan nasional itu disusun dan dibuka secara transparan. Karena kan memang targetnya itu kita kan bisa nol impor nanti di tahun 2029. Jadi selama ini gitu ya, penentuan kuota impor garam itu biasanya jadi wilayah yang apa ya, kalau boleh saya katakan itu kurang terang gitu ya, atau abu-abu bagi publik gitu ya. Berapa volume yang dibutuhkan berdasarkan data produksi dan kebutuhan yang seperti apa. Nah itu yang kalau neraca ini bisa dibuka dan diverifikasi secara berkala oleh publik gitu ya, tentu akan memperkuat kepercayaan masyarakat juga bahwa target-target tahunan ini memang didasarkan pada kondisi real di lapangan. Jadi bukan sekedar proyeksi data kertas gitu ya.
1: Ya, jadi optimis juga targetnya bisa tercapai ya Pak Afaka.
0: Betul,
1: okay.
0: Supaya nanti hasilnya bisa efektif gitu Mbak.
1: Baik, jadi kalau pemerintah mau mengejar swasembada garam, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu Pak Afaka? Apakah dari peningkatan volume atau dari sisi kualitasnya dulu?
0: Ya, jadi kalau misalkan untuk bisa swasembada garam, itu sebetulnya seiring sejalan ya Mbak ya, kalau boleh saya katakan, baik dari sisi volume maupun dari sisi kualitasnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena percuma ketika kita bisa memproduksi garam mencapai target 5 juta ton gitu ya, dari sisi volume gitu ya, tapi kalau kualitasnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu ya, yang mana memang selama ini tadi untuk kuota impor kita yang garam itu terlebih banyak dibutuhkan untuk kebutuhan garam-garam industri, tentu tidak akan tercapai juga nanti gitu untuk bisa memenuhi target nol impor di tahun 2029. Jadi menurut saya itu seiring sejalan antara pemenuhan dari sisi volume gitu ya, dari sisi quantity maupun dari sisi kualitinya. Nah itu harus bisa seiring sejalan.
1: Karena rasanya akan percuma juga ya ketika volumenya ada tapi kualitasnya juga tidak baik, akhirnya tidak terpakai juga ya untuk penggunaan garam untuk industri. Akhirnya impor lagi ya Pak Afaka.
0: Betul gitu. Jadi okay, memang harus kita bisa tahu benar-benar apa permasalahan terkait dengan kebutuhan garam nasional kita gitu ya. Kemudian bagaimana bisa mencapai hal itu gitu ya. Ketika kebutuhannya lebih banyak impor adalah di garam industri, kualitas garam industri yang seperti apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah itu perlu diidentifikasi. Bagaimana cara kita bisa memenuhi dengan kualitas garam industri tersebut gitu ya. Yang mana itu adalah merupakan komponen utama impor garam nasional gitu ya. Nah ketika ada kebutuhan teknologi, kebutuhan pemurnian, tentu itu menjadi hal yang juga penting untuk diperhatikan gitu ya. Tidak hanya sekedar memperluas luasan untuk tambak garamnya gitu ya, tapi tentu itu juga perlu diperhatikan nanti bagaimana kita bisa mencapai target-target kuantitasnya dari kualitas dari garam itu sendiri gitu.
1: Oke, kalau target ini tercapai, apa kemudian dampaknya terhadap neraca perdagangan dan juga stabilitas harga garam nasional kita Pak Afaka?
0: Ya, tentu dari sisi harga ini jadi lebih kompetitif ya Pak ya. Karena dari sisi kuantitas dan kualitasnya ini terpenuhi di dalam negeri gitu ya. Kemudian untuk dari sisi itu dari masyarakat ya, masyarakat bisa mendapatkan harga yang relatif terjangkau.
1: Uh-huh.
0: Ya, kemudian dari sisi industri tentu ini jadi memangkas biaya-biaya impor tadi gitu ya. Karena ketika kebutuhan garam industri ini bisa dipenuhi di dalam negeri gitu ya, tentu ada biaya kos yang biasanya tadi dikeluarkan untuk impor, untuk harga garam jadi lebih tinggi. Tentu ini jadi harga pasti jauh lebih rendah karena sudah diproduksi di dalam negeri. Kemudian kebutuhan garam industri ini juga bermanfaat untuk hilirisasi, karena garam industri ini banyak digunakan di industri-industri kimia, kemudian untuk pembuatan kaca dan lain-lain gitu ya, yang mana memang sejalan juga dengan program pemerintah untuk terkait dengan mengenjot hilirisasi nasional di berbagai macam komoditas gitu ya. Jadi ini tuh sebetulnya apa ya, saling mendukung, gayung bersambut begitu Mbak. Harapannya jadi memang harapannya itu bisa target nol impor ini sebetulnya menurut saya baik, tapi perlu dipersiapkan dengan sangat matang. Jadi bisa melihat nanti dari bulan November itu hasil panennya seperti apa gitu.
1: Itulah ya manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh petani ataupun masyarakat secara langsung nantinya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya targetnya tidak tercapai, resiko apa yang akan terjadi, Pak Afaka?
0: Ya, kalau targetnya tidak tercapai, tentu resiko yang terjadi ya, ya industri tetap akan mengeluarkan biaya yang selama ini sudah menjadi variabel cost mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan input produksinya terkait dengan garam industri gitu ya. Kemudian masyarakat juga ketika target ini sudah tercapai ya, harga garam ya terus berfluktuatif gitu ya, mengikuti biaya-biaya sesuai dengan kondisi global gitu ya. Karena kan terkait dengan impor ini kan harga ditentukan oleh kondisi global, kondisi geopolitik, biaya logistik. Karena kan ketika biaya logistik ini kan juga dipengaruhi oleh input energi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ketika biaya energinya tinggi, tentu jadi biaya logistiknya juga akan meningkat gitu ya. Ketika biaya logistik meningkat gitu, ketika garam kita impor dari negara lain, tentu itu juga akan mempengaruhi nanti harga garam dalam negeri. Ketika garam itu sudah masuk ke Indonesia, biaya untuk menghasilkan garam tersebut masuk ke dalam pasar Indonesia tentu menjadi meningkatkan biaya itu sendiri gitu ya. Jadi masyarakat terbebani juga gitu ya. Kalau misalkan target impor nol ini tuh, nol impor ini tuh tidak tercapai gitu ya.
1: Ketidakpastian global juga mempengaruhi harga tentunya dari adanya impor. Oke, rekomendasi dari Indef seperti apa nih agar target kemandirian garam ini bisa lebih realistis dan juga berkelanjutan ke depannya?
0: Ya baik, jadi memang kalau boleh saya rangkum gitu ya, target stok impor garam di 2029 ini tuh punya beberapa modal yang cukup kuat sebetulnya. Ada proyek konkret di lapangannya, ada gitu ya. Kemudian skema kelembagaan yang melibatkan masyarakat lokal lewat bagi hasil juga ada, dan harus adil gitu ya. Kemudian ada nilai investasi yang jelas gitu ya, sekitar 2 triliun rupiah untuk tahap awal. Dan ada juga tahapan pembangunan yang terukur dan bisa dipantau progresnya gitu ya. Tapi dari sisi lain juga ada beberapa hal yang menurut saya baik untuk terus didalami dan dikomunikasikan secara terbuka Mbak dalam beberapa tahun ke depan. Pertama, bagaimana proyeksi produksi 5 juta ton di 2029 ini itu akan mengejar proyeksi kebutuhan nasional yang diperkirakan terus naik di tahun yang sama. Kedua, bagaimana rencana pemenuhan kebutuhan garam industri berkemurnian tinggi ini selama ini jadi porsi impor terbesar gitu ya. Itu bagaimana nanti pemenuhan kebutuhannya. Ketiga, bagaimana tren implementasi di lapangan pada semester pertama 2026 nanti akan disesuaikan gitu ya, agar sejalan dengan kurva penurunan impor yang direncanakan gitu ya. Nah itu beberapa hal yang memang perlu untuk kita perhatikan lebih lanjut gitu ya. Nah untuk rekomendasi itu saya tetap menggarisbawahi bahwa memang tata kelola dan transparansi data itu menjadi hal yang penting gitu ya. Tidak boleh dikesampingkan gitu ya. Ini harus bisa menjadi ketika penentuan kuota impor garam kerap di wilayah tertentu terang-terang bagi publik gitu ya, datanya gitu ya. Itu tentu tidak bisa menghasilkan kebijakan yang bersifat partisipatif gitu ya, bersifat terbuka gitu ya. Itu penting untuk bisa menjadi bagaimana nanti ke depan neraca garam kita itu bisa benar-benar transparan gitu ya. Jadi dari sisi kebutuhan data, dari sisi tata kelola, itu penting untuk bisa dilakukan secara berkala gitu ya. Target-target angka yang telah disampaikan pemerintah itu juga perlu untuk dilihat sebagai arah kebijakan yang jelas dan progresif. Realisasinya nanti apakah semakin kuat atau semakin

0: Maka Hudaya.
1: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
0: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Ketergantungan Indonesia terhadap impor garam masih menjadi tantangan besar hingga saat ini, karena dalam beberapa tahun terakhir, volume impor ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri karena kualitas garam dalam negeri dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi standar yang dibutuhkan. Pemerintah pun menargetkan langkah besar ini menuju kemandirian garam nasional melalui swasembada. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan lagi impor garam, ditargetkan pada tahun 2029. Untuk membahas lebih dalam, kita akan melihat ya dua perspektif langsung di lapangan, baik dari sisi pelaku usaha ataupun dari petani garam, bersama dengan pengusaha garam di Kabupaten Saburai Jua NTT, Bapak Martin Diratome, dan juga petani garam sekaligus tutor garam untuk para petani garam di wilayah Rembang, Jawa Tengah, Bapak Rasyadi.
3: Wawancara Pro 3.
0: Pak Martin, Pak Rasyadi, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Baik,
0: alhamdulillah,
4: Bu.
0: Oke, alhamdulillah semuanya baik. Sebelum ke Pak Rasyadi, saya ke Pak Martin dulu ya, untuk melihat bagaimana dari sisi pengusaha ya. Kalau melihat kondisi industri garam nasional saat ini seperti apa sih, Pak Martin, kondisinya?
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 3 di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Bahwa sampai dengan saat ini pengembangan tambang garam di Nusa Tenggara Timur oleh pemerintah pusat sementara dipusatkan di Kabupaten Rotendau.
0: Betul.
4: Dan sesuai dengan informasi, dan kami juga pernah ke sana, bahwa sudah ada sekitar 2.000 hektar yang mau dikembangkan.
0: Iya, iya.
4: Tapi sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda ya. Kemarin saya nonton di satu YouTube, memang sudah ada panen di beberapa lokasi, tapi belum maksimal, belum mulai panen sebenarnya. Nah, tapi di lain bahwa di kabupaten lain selain di Rotendau juga ada beberapa pengusaha yang sementara bangun usaha tambang garam dengan teknologi geomembran di Kabupaten Saburai Jua misalnya. Saya pikir bahwa apa yang dibuat ini kalau bisa dilakukan secara besar-besaran, benar seperti apa yang saya sampaikan Pak Kodari, pada tahun 2029 itu kita bisa mandiri garam.
0: Yeah.
4: Itu bisa dilakukan, tetapi ini perlu dilakukan secara serius sebenarnya. Tidak hanya di Kabupaten Rotendau, tapi di seluruh pada Kabupaten di Nusa Timur yang memiliki iklim yang cukup baik. Saburai Jua misalnya, waktu itu dua tahun lalu Pak Menteri ke sini. Dan Pak Menteri menemukan apa teknologi geomembran di daerah ini, dan Pak Menteri mengatakan bahwa ini menjadi modeling. Tetapi waktu itu dialokasikan 1.000 hektar, tapi tidak jadi dibangun di Sabu, lalu dipindahkan ke Rote. Bagi kami tidak masalah juga, tapi ada yang mulai NTT. Tapi sisi lain, dari sisi lain saya lihat bahwa kalau misalnya itu disentralkan di Rote, sampai dengan 2.000 hektar seperti itu, ini mungkin saja bisa produksi garam kita menjadi baik, tetapi juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat itu tidak merata gitu. Oleh karena itu, saran kami sebaiknya itu dibagi-bagi ke kabupaten lain, dipecahkan atau dibagi-bagi ke kabupaten lain, sehingga nanti dari sisi penciptaan lapangan kerja baru kemudian pemenuhan kebutuhan garam nasional akan semakin cepat. Ya, misalnya 2029 tapi 2028 ini mungkin sudah bisa dijawab.
0: Oke. Okay.
4: Begitu, Bu.
0: Berarti lebih ke pemerataan ya, sehingga kesejahteraan petaninya juga meningkat.
4: Betul.
0: Ya Pak Martin.
4: Betul.
0: Kalau melihat target stop impor garam di 2029, apakah realistis menurut Pak Martin?
4: Boleh jadi, tapi kalau misalnya dengan metode ini, dengan cara ini, saya pikir dia mungkin tercapai.
0: Okay.
4: Nah, tetapi kalau misalnya dia diperluas ke kabupaten lain, saya pikir itu boleh mungkin, boleh saja terjadi.
0: Oke. Okay. Saya beralih ke Pak Rasyadi ya. Pak Rasyadi, mungkin dari sisi petani bagaimana kondisi produksi garam di tingkat lapangan saat ini, Pak?
5: Kami saat petani itu sebetulnya kalau lahan dimaksimalkan itu saya pikir Indonesia tidak perlu impor lagi.
0: Yeah.
5: Karena sepanjang tepi pantai ini bisa dibuat untuk garam.
0: Hmm.
5: Apalagi dengan sistem plastik sekarang geomembran itu sudah sangat membantu. Karena dalam satu hektar itu garam kalau dulu itu di bawah 100 ton, tapi kalau pakai plastik itu bisa 150 sampai 250 ton per hektar. Jadi kita tidak membutuhkan lagi.
0: Okay.
5: Kalau nanti saya keliru boleh dikoreksi itu, Pak Martin. Ini yang saya lakukan. Karena satu hektar itu mampu mendapatkan sekian. Kalau kita impor tidak perlu lagi. Gitu. Sebetulnya, tapi sekarang ini kenapa seperti ini? Nah, ini permainan

0: ini harus diputus. Kalau kita katakanlah kekurangan berapa ribu ton gitu umpama ya, kalau kita siapkan lahan 10 ribu hektar aja, itu sudah mampu 2 juta ribu ton itu. Karena 1 hektar itu begini, kalau kita ambil tengah-tengah, 1 hektar itu 200 ton. Kalau 10 hektar itu sudah 2000 ton. Kalau 1 hektar baru bisa berapa? 20 ribu juta ton. Nah, itu kan hitungan. Jadi perlu diketahui, untuk lahan yang maksimal itu 1 hektar itu bisa dibuat untuk meja kristal itu sekitar 20-30%. Boleh ditanya nanti di lapangan.
1: Ya.
0: Jadi dari 10 ribu, 1 hektar kan 10 ribu. Nah, berarti yang kita buat itu adalah sekitar tengah-tengahnya ya 2500. Nah, 2500 itu berarti per hektar, per meter, ya gitu. Jadi 1 meter itu mampu minimal 1 kilo per hari. Kalau kita mempunyai lahan itu lebih sebetulnya, kalau mungkin di timur, di wilayah timur itu 1,5, berarti 1 hektar itu mampu sekitar 300 ton.
1: Oke. Baik. Kalau melihat beberapa tahun terakhir, artinya ada peningkatan untuk produksi garam ini, Pak Rasyadi.
0: Sangat-sangat bisa.
1: Iya.
0: Sangat bisa lebih, karena yang saya katakan awal tadi, dari 100 ton ini bisa menginjak di atas 200.
1: Iya.
0: Dua kali lipat.
1: Tapi pertanyaannya kan terkait dengan kualitas. Apakah ini mampu bersaing juga dengan kualitas impor, Pak Rasyadi?
0: Saya yakin dengan kualitas itu bisa. Karena apa? Kalau garam itu pembuatannya ditingkatkan harinya, dalam arti kualitasnya kurang bagus, itu kan karena di bawah 10 hari. Petani itu jeleknya biasanya itu hanya 5-7 hari dipanen. Kalau bisa panen di atas 10 hari sampai 15 hari, itu mutu sangat bagus. Saya yakin. Kalau barangkali mungkin ada orang yang tidak percaya atau siapa, silakan studi banding di tempat saya. Saya siap untuk studi banding.
2: Halo.
1: Iya, mungkin halo. Pak Rasyadi bisa apa ya disampaikan juga untuk produksi garam di kawasan Rembang Jawa Tengah ini mayoritas untuk kebutuhan industri atau apa, Pak?
0: Gini, itu tergantung. Dalam ini Rembang kan kota pesisir, dalam arti kota ikan. Di sana ada garam yang laku lembut, ada yang laku kristal. Kalau saya selaku petani dan saya pemilik pabrik, pengusaha, itu saya ingin membuat yang besar, dalam arti yang kualitas mutunya tinggi, kita samakan dengan Madura. Jadi sebetulnya membuat garam mutu itu tidak terlalu sulit, tidak.
1: Ya.
0: Itu lebih mudah.
1: Tapi sejauh ini kebutuhannya lebih banyak di mana, Pak?
0: Lah, kalau di Rembang kan banyak ikan-ikan pindang-pindang gula. Makanya ada yang membuat lembut, ada yang membuat kasar gitu, Bu.
1: Oke.
2: Halo, Mbak.
1: Iya, Pak Martin?
2: Iya,
1: mungkin ada tanggapan, Pak?
2: Sampaikan.
1: Iya, silakan. Ya, silakan, silakan.
2: Apa yang disampaikan oleh Pak Riyadi itu benar.
1: Ya.
2: Apa lapangan seperti itu. Jadi kalau itu apa yang dia katakan bahwa 200 ton per tahun itu sebenarnya itu di wilayah Rembang. Tapi kalau di wilayah NTT dengan musim panas yang jauh lebih panjang, katakan 7 bulan per tahun, 7-8 bulan per tahun, 1 hektar itu bisa mencapai 350 ton sampai 400 ton. Oleh karena itu, kalau misalnya mau pemerintah serius untuk melakukan pengembangan, saya pikir bahwa seperti saya katakan tadi, tidak perlu sampai 2029, tapi 2027-2028 sudah bisa kita mandiri garam. Nah, berkaitan masalah kualitas, tentu saja banding ini oleh Pak Presiden itu bukan masalah kuantitas saja, tapi kualitas juga kita perlu jaga. Sampai dengan hari ini hasil analisa lab kita kemarin di Surabaya, di Baristan Surabaya, NACL saburan jiwa itu mencapai 99,4. Target nasional 99,7, kita selisih 0,3. Nah, oleh karena itu masalah kualitas tidak perlu diragukan. Kalau menggunakan teknologi membran di mana-mana, saya pikir bahwa dari sisi kualitas dan kualitas kita akan bisa penuhi kebutuhan nasional kita. Jadi itu.
1: Oke, jadi cukup bersaing untuk kualitas dalam negeri ya? Sehingga tidak perlu lagi adanya impor ya, Pak Martin?
2: Tidak perlu, itu sebenarnya tidak perlu. Ya.
1: Tapi kan nantinya akan bertahap ya penurunan impor ini. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap permintaan di dalam negeri, Pak?
2: Ya, itu dia tadi bahwa yang perlu dilakukan sekarang, dikawal sekarang ini adalah berkaitan dengan masalah kualitas garam kita. Karena pabrik-pabrik besar mereka menggunakan apa harus menggunakan garam yang kadar NaCl-nya mencapai 97 ke atas gitu. Okay. Nah, rata-rata yang ada di lapangan itu mereka lebih mementingkan bahwa bagaimana percepatan melakukan panen di situ yang pada akhirnya akan mempengaruhi kadar NaCl. Hmm. Nah, itu yang perlu dikawal. Okay. Dengan demikian maka pemerintah demikian juga para pengusaha garam pada saat ini perlu perhatikan hal-hal yang diingini oleh pemerintah juga dibutuhkan oleh lapangan.
1: Perlu adanya standar ya untuk bagaimana kualitas ini bisa bersaing di dalam negeri, tidak kalah dari impor ya, Pak Martin.
2: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Oke, nanti skemanya seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan agar tidak tergantung lagi ke impor menurut Pak Martin?
2: Ya, Pak, menurut saya tidak tergantung pada ke impor. Ini kan berkaitan masalah produksi kita masih kurang. Maka selama ini kita harus impor garam. Impornya tidak main-main sampai 2.800.000 ton per tahun dari China, India, dan Australia. Nah, sementara kita ada garam bahari. Kalau misalnya pemerintah mau maksimalkan pembangunan tambak di mana-mana, katakanlah manfaatkan potensi yang ada di wilayah-wilayah yang memang iklimnya bagus, sama seperti NTT, saya pikir tidak perlu dilakukan. Nah, tinggal masalah keseriusan pemerintah dan masyarakatnya sekarang pada saat ini. Nah, khusus untuk NTT, misalnya wilayah Saburai juga pada saat itu, tapi sudah terapkan itu sejak tahun 2012, Bu. Tapi sudah terapkan itu sejak 2012. Karena itu sementara, ini masih luput dari pemerintah pusat. Karena itu pada saat ini lagi musim panen yang bagus. Saya mengundang Pak Kodari, datang ke Saburai juga. Datang, mari kita lihat di sini, apa yang kami lakukan di sini nanti. Kalau misalnya dulu, dua tahun lalu, Pak Menteri sudah pernah tetapkan di modeling, mari datang ke sini lihat, ini model yang kami lakukan, sehingga nanti ini bisa diterapkan di Indonesia yang lain. Sehingga cita-cita kita untuk mendirikan 2029 ini bisa tercapai betul. Saya pikir begitu, Bu.
1: Baik, Pak Rasyadi, mungkin apa tantangan terbesar dalam industri garam kita saat ini, Pak? Mungkin dari sisi pasar, kemudian regulasi, atau justru dari sisi distribusinya?
3: Sebetulnya itu semua tidak ada masalah, tidak ada tantangan bagi saya untuk Indonesia. Mm-hmm. Karena apa? Asal kita spek kebutuhan yang diminta itu kayak apa, kita turuti. Dalam arti kalau di industri harus sekian, ajalnya harus 98 ke atas. Kalau nanti buat ikan gereh itu jelas di bawah 90. Itu kita tinggal pasarnya, dalam arti Rembang itu pasarnya kemana, ini kemana. Jadi maaf ya, saya itu membuat itu garam ada yang agak lembut, ada yang pasar. Karena sudah pasar yang kita inginkan gitu. Jadi sekali lagi, Indonesia tidak mungkin kebutuhan garam tidak tercukupi, bisa lebih. Kalau seperti lahan di timur yang sekarang dicanangkan oleh Presiden, itu kan nanti bisa menambah untuk produksi garam lebih banyak. Dan masyarakat bisa mengerjakan di sana. Barangkali kalau tenaga kerja sana kurang, mungkin ambil dari Jawa Tengah atau dari pedesaan. Yang penting orang yang mau kerja. Nah, di situ untuk garam, yang penting kan istilahnya tenaganya ya, yang penting agak rosol itu aja, orang mau gitu. Sebetulnya gitu aja, gak ada masalah yang terlalu. Sekarang ini kan pemerintah kan terlalu membesar-besarkan dalam hari di kementerian, di apa, itu kan gini, maaf ya. Di balik itu kan semua main gitu loh. Kita ngepake seolah-olah barang kita tidak laku, tapi diambil di luar. Jadi sekali lagi, untuk garam, hasilnya kalau memang tidak sesuai, boleh datang di tempat saya, lokasi pembuatan garam, kita buat seperti yang agak modern, itu bisa.
1: Oke. Okay.
3: Jadi,
1: silakan Pak Rasyadi dilanjutkan.
3: Gini, garam 1 hektarnya 200 ton itu nun sewu buat Pak Martin ya. Itu hanya 4 bulan di tempat saya. Jadi hanya bulan 7, 8, 9, 10 itu sudah 200 ton. Tapi kalau di sana bulannya kan lebih dari itu. Kan bulan lebih panjang kemarunya. Makanya bisa di atas 300 ton. Itu betul, sampai 350, 400 bisa. Kalau di Rembang 1 hektar itu pada bulan 7 itu 45 ton, per harinya 1,5 ton. Di bulan 8 naik 60 ton. Bulan 9 itu 60 ton. Bulan 10 sudah agak menurun karena mendung-mendung, itu 40 ton. Jadi total 4 bulan itu 1 hektarnya sudah mendapatkan 205.
0: Apalagi kalau nanti bisa ditambah seperti cuaca agak bagus, itu jelas mampu 300 ton. Maaf, Indonesia dulu telah kami buatkan, Indonesia tidak impor. Saya buatkan film-film itu dulu, saya baikkan di seluruh dinas se-Indonesia dulu itu. Dan di tahun 2013 saya keluarkan cara pembuatan garam dengan mudah dan menghasilkan. Gitu. Ya. Ini betulnya telah kami buat. Dan maaf, dulu saya keliling di Indonesia jadi tutor itu seperti itu. Dan saya dites di mana-mana, mulai di kementerian, di mana. Alhamdulillah saya lolos bisa menjadi pengajar untuk garam di Indonesia itu.
1: Oke. Okay. Kalau dari sisi harga seperti apa Pak Rasya di saat ini?
0: Harga sebenarnya tidak ada masalah. Kalau garam yang jelek-jelek itu, yang umurnya di bawah 7 hari, itu berkisar hanya 700 sampai 800. Tapi kalau garamnya bagus, ini masih di angka 1.200 panen. Tapi kalau garam kering, kita masih beli di angka kering itu masih beli di angka 1.700 saya hari ini.
1: Sudah cukup belum untuk kesejahteraan petani garam, Pak?
0: Wah, saya pikir sejahtera. Asal non saya Bu, garam di atas 1.000 sudah lebih cukup daripada itu. Okay. Jadi kalau 1.000 itu sudah cukup. Karena katakanlah begini, 1 hektar itu bisa dikerjakan hanya 2 orang. Nah, 2 orang itu dengan pembagian 50% untuk pemilik lahan, 50% untuk pekerja atau rombong kalau dikerjakan ya.
1: Bagi
0: berarti
1: hasil,
0: kalau 200 ton, itu kan 200 ton.
1: Oke.
0: Okay. Nah, baik. 100 ton kita kalikan 100 juta, kita bagi kan begitu. Nah, ini kan sudah lebih dari cukup.
1: Sudah cukup ya.
0: 1.000.
1: Oke, Pak Martin, mungkin ada tanggapan?
2: Ada nggak begini? Oke, apa nama ini kan di daratan Jawa ya
1: berkaitan. Iya, di wilayah NTT seperti apa?
2: Saya kesulitan. Kalau di daerah kami ini kan daerah terpencil. Udah transportasinya sangat sulit. Ini juga menjadi catatan buat Pak Kodari yang lagi tangani program ini. Kita minta supaya termudah semuanya. Kalau transportasinya sulit, maka harga akan tertekan di sini. Nah, karena dia jauh sekali. Contoh, katakanlah bahwa tol laut. Tol laut ini ada, tol laut yang dibuat oleh Pak Jokowi. Tetapi, tol laut ini ketika sampai ke daerah kami, justru dia hanya di satu kontainer itu hanya bisa diisi dengan 18 ton. Mesti isinya 25 ton, karena alasan tren dan macam-macam lah di situ. Ini menjadi salah satu penyebab kita menjadi sangat rugi. Lalu kemudian kapal-kapal baru juga jarang sekali datang ke sini. Sementara produksi kita setahun itu sudah sampai dengan 30-an ribu ton. Ya, itu. Nah, garam dari Saburai juga ini bukan dikonsumsi dalam daerah saja, tapi juga bawa ke Surabaya, Kalimantan, lalu kemudian sampai ke Medan. Dan sekarang ini kami lagi persiapkan buat ada sekitar 3.000 ton untuk Palembang. Nah, kira-kira begitu, Bu. Okay. Jadi, kesulitan kami adalah, kesulitan lain adalah masalah solar. Mungkin di tempatnya Pak Tiyadi, mungkin dia gravitasi, mungkin dia pakai kanal, mungkin masuk ke tambah garam. Kalau kami, tempat kami pakai mesin, kami pompa air, kami butuh solar, kira-kira. Nah, harga solar sangat mahal. Tapi daerah kami sampai 23.000 per liter. Tapi okay. Ini menyebabkan dia produksi kita menjadi sangat tinggi, Bu.
1: Baik. Terima kasih. Baik. Terakhir ya, Pak Martin dan juga Pak Resyadi. Kalau kita tarik ke gambaran besar, bagaimana Anda melihat masa depan garam Indonesia saat ini? Apakah akan benar-benar realistis bisa mandiri tanpa impor atau masih akan bergantung pada pasar luar negeri? Pak Martin dulu terlebih dahulu ya.
2: Saya yakin kalau misalnya pemerintah serius untuk membantu ke daerah, ya memperluas areanya, tidak perlu sampai 2029, 2028 itu sudah harus mandiri garam. Dan okay, garam kita cukup kualitas. Tapi ingin begitu, Bu.
1: Baik, Pak Rasyadi silakan.
0: Sama, kalau itu dilakukan dengan baik, tidak mungkin Indonesia akan impor itu, karena kita barang sudah cukup, saya pikir. Asal nanti seperti orang transmigrasi gitu loh. Kalau NTT orang-orang nanti ambil orang Jawa Tengah, ditaruh di sana, berpenghasilan itu kan bisa. Ya, karena di Jawa Tengah itu seperti di Lebak, UMR-nya itu hanya 2.200.000, 2.300.000. Kalau di sana bisa digaji maaf sampai 4 juta kan enggak apa-apa, kan begitu.
1: Oke. Okay. Baik, semoga ini bisa benar-benar membawa Indonesia lebih mandiri ya terkait dengan kemandirian garam di dalam negeri dan juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa meninggalkan pelaku utama di lapangan ya, Pak Martin dan juga Pak Rasyadi. Oh iya, silakan Pak Martin.
2: Pak Kodari. Saya undang Pak Kodari secara khusus datang panen garam tempat kami supaya dia bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di daerah kami.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Martin dan juga Pak Rasyadi atas waktunya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih.
2: Sama. Terima kasih Bu.
1: Baru saja kami berbincang dengan pengusaha garam di Kabupaten Saburai Jua NTT, Bapak Martin Diratome, dan juga petani garam sekaligus tutor garam untuk para petani garam di wilayah Rembang, Jawa Tengah, Bapak Rasyadi.
4: Wawancara Pro 3.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya oleh Anna Lopo.
1: Persediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
2: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
1: Ya, untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
2: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba, menegaskan berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
3: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7.
2: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernafasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Laporan selengkapnya oleh Arga Diraksa.
1: Fungsi ya, dan saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
2: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan, hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi, mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
1: Fungsi ya, dan saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah membesar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga kan nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
2: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh Jawa lainnya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
3: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget deh semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini, tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjalar. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah, mintanya seperti itu.
2: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama

0: menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
1: Warga kami, kebetulan yang berdampak adalah di Desa Bersungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancong, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Sempo, tahap pendinginan pada dasar informasinya.
0: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Sempo benar-benar bersih dari kepulan asap. Harga diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Christina Aryani yang hari ini datang selaku PLH Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena Pak Menterinya lagi ke Malaysia, lagi keluar negeri. Juga kepada Pak Sukarman, Kepala Biro Humas dan Kerjasama. Rekan-rekan yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan program-program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan nasional.
3: Itu KKP kita, Kemen P2MI.
2: Ada kelautan perikanan. Jadi kita ini Bu berdua bagian. Bagian yang pertama
3: KKP.
2: Kami berbicara atau menyampaikan update mengenai program-program prioritas pemerintah.
3: Okay.
2: Nah, bagian kedua mengundang dari KL untuk menyampaikan perkembangan masing-masing KL. Jadi kebetulan tema yang diupdate pada hari ini berkaitan dengan program dari KKP Bu. Yaitu sektor perikanan dan kelautan nasional yang mencakup permajaan kapal ikan modern, pengembangan tambak udang terintegrasi, sentra garam nasional, serta budidaya ikan darat di 4.000 lokasi. Dalam kesempatan ini kami juga menghadirkan Ibu Christina Aryani, PLH Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang akan nanti memaparkan pelaksanaan program SMK Go Global sebagai strategi nasional untuk menyiapkan 500 ribu tenaga kerja Indonesia yang terampil, kompeten dan siap bersaing di pasar kerja internasional hingga 2029. Kita lanjutkan bagian 1 Romawi, program strategi sektor kelautan dan perikanan. Poin A, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan. Atas dasar itu, pemerintah terus mempercepat berbagai program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari sisi perikanan tangkap, modernisasi kapal ikan dimaksudkan untuk menolong nelayan memanfaatkan potensi ikan di high seas atau laut lepas. Mengingat selama ini Indonesia belum mampu memanfaatkan kuota tangkap yang diberikan secara optimal. Dari sisi pembangunan, program tambak udang terintegrasi di Waingapu dan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao sama-sama diarahkan ke Nusa Tenggara Timur yang masih menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia. Kedua program ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sementara itu, dari sisi ketahanan pangan, program budidaya ikan darat tematik hadir untuk memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik sekaligus mendorong program prioritas presiden yakni makan bergizi gratis terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Secara keseluruhan, keempat program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional baik dari sisi produksi, pemerataan ekonomi antar wilayah maupun ketahanan pangan dan protein nasional. B. Permajaan kapal ikan modern. Rekan-rekan media, program modernisasi kapal ikan ini digulirkan untuk mendorong nelayan memanfaatkan potensi ikan di laut lepas. Pemerintah menargetkan pembangunan kapal ikan modern sebanyak 4.582 unit secara bertahap mulai dari 2026 hingga 2029. Saat ini program masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki realisasi fisik. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 50 unit kapal berukuran 30 gross tonnage atau GT. Dari sisi jenis armada, data kapal perikanan yang dikembangkan terbagi dalam 11 kategori umum, dengan total ada 43 variasi kriteria gross tonnage atau GT yang meliputi pukat cincin 11 kriteria dari 10 sampai 1500 GT, gillnet 6 kriteria dari 10 sampai 200 GT, handline 4 kriteria dari 10 sampai 60 GT, dan rawai 8 kriteria dari 10 sampai 500 GT. Kategori lainnya mencakup pole and line, ada satu kriteria saja yaitu 30 GT, jaring hela ikan dan udang 4 kriteria 200 sampai 300 GT, lift net 1 kriteria 300 GT, bubu 1 kriteria 300 GT, kapal pengangkut 5 kriteria antara 200 sampai 2500 GT, kapal processing 1 kriteria 2500 GT, serta kapal pendukung operasi seperti Ayoda dan Lampu 2 kriteria 15 GT dan 30 GT. Pembangunan kapal ikan modern ini memerlukan investasi sekitar 125,5 triliun rupiah. KKP akan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri dalam pembangunannya. Hal ini dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, serta mendorong alih teknologi dari luar ke dalam negeri. Program ini juga menargetkan penyerapan tenaga kerja hingga 89.000 orang yang akan ditempatkan sebagai operator kapal, admin hingga pengurus dokumen kapal. Dari jumlah tersebut, 55.000 orang diantaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan seperti nahkoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal. Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun, peningkatan pendapatan nelayan sebesar 20,6 triliun rupiah per tahun, serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor sumber daya alam perikanan sebesar 1,8 triliun rupiah per tahun. C. Tambak udang terintegrasi. Rekan-rekan media, program tambak udang terintegrasi atau integrated shrimp farming di Waingapu merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia, sehingga pembangunan integrated shrimp farming atau ISF Waingapu diharapkan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. ISF Waingapu tengah dibangun pada lahan seluas 2.150 hektar, dengan sekitar 1.361 hektar diantaranya akan digunakan untuk area tambak dan fasilitas pendukung. Kawasan ini berlokasi di Desa Palakahembi dan Kelurahan Wat Tumbaka, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Hingga 29 Juli 2026, progres pembangunan fisik telah mencapai sekitar 10%, didukung lebih dari 300 unit alat berat serta keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses konstruksinya. Pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2027 nanti, sehingga kawasan ini diharapkan mulai beroperasi pada awal 2028. Nilai investasi ISF Waingapu mencapai sekitar 500 juta US dollar atau setara 7,2 triliun rupiah, mencakup pembangunan kolam budidaya, tandon, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, klaster, jaringan intake, fasilitas karantina, jalan produksi, serta IPAL utama. Ketika beroperasi penuh, ISF Kuai Ngapu ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 52.800 ton udang per tahun yang akan menambah pasokan udang nasional sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Dari sisi ketenagakerjaan, ISF Kuai Ngapu diproyeksikan menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja di sepanjang rantai industri, mulai dari sektor hulu, kegiatan produksi hingga industri hilir. Sekitar 3.000 tenaga kerja lokal diantaranya akan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan industri udang terintegrasi. Dampak ekonomi kawasan ini juga diharapkan tumbuh lewat kehadiran fasilitas pembenihan, pabrik pakan, cold storage, pabrik es, industri pengolahan udang, transportasi, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hal tersebut nantinya akan membentuk rantai ekonomi baru di Sumba Timur dan membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat setempat. Bagian D, sentra industri garam nasional. Teman-teman sekalian, sama seperti ISF Kuai Ngapu, pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Pemerintah menargetkan pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap 1 seluas 616 hektar di Kabupaten Rotendao dan saat ini tengah melaksanakan pembangunan tahap kedua seluas 751 hektar. Pada saat ini KKP juga tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar yang telah selesai dibangun dengan target panen perdana pada November 2026 ini. Secara keseluruhan, pengembangan Rotendao sebagai lokasi program kerja prioritas nasional mencakup area sekitar 10.764 hektar. Dari luasan tersebut, KKP akan mengembangkan sekitar 2.000 hektar melalui skema kerjasama pemanfaatan lahan milik masyarakat, di mana masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi lewat hasil pemanfaatan lahan. Sementara itu, investor akan mengembangkan lebih dari 8.000 hektar kawasan lainnya yang diharapkan membuka lapangan kerja dan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui berbagai skema kerjasama, termasuk bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional secara bertahap dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026. Lalu 3,5 juta ton pada 2027 dan pada 2029 mencapai 5 juta ton. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Jadi inilah realita pahit kita, Ibu Menteri. Ternyata selama ini kita impor garam, walaupun kita negara kepulauan dengan panjang pantai mungkin yang terpanjang di dunia. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam nasional. Nilai investasi pengembangan KSIGN seluas 2.000 hektar di Rotendao diperkirakan mencapai 2 triliun. Nah, ini soal garam jangan main-main nih, Bu. Kalau enggak ada garam, ribut ibu-ibu semua ini, ya. Ambar. Mencakup pembangunan tambak garam serta sarana prasarana pendukung seperti jalan, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, pompa dan infrastruktur lainnya. Pada tahap awal KKP menerapkan metode tambak garam terbuka menggunakan geomembran atau HDPE untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam dengan rencana modernisasi teknologi secara bertahap melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini Timbakom nih HDPE nggak ada singkatannya ini, tolong semua singkatan ada kepanjangannya ya, gitu supaya publik juga paham supaya jelas. Ini meleset nih satu nih ya, apa ini biar aja media publik tahu bahwa kita berusaha yang terbaik ya. HDPE ini nggak ada kepanjangannya, coba nanti dicarikan HDPE apa biar nanti saya bacakan, kasih nanti catatannya ke sini. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam. Halaman 10, ya, di naskah saya halaman 10. Pengembangan kawasan ini juga diharapkan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan usaha pendukung yang menggerakkan perekonomian di Rotendao. Bagian E, budidaya ikan darat tematik. Ya. Rekan-rekan media, program budidaya ikan darat tematik bertujuan memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik, sekaligus mendukung salah satu program prioritas presiden, yakni MBG. Pada 2026, pemerintah telah mengembangkan program ini di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada 2026, target program ditetapkan mencapai 4.000 lokasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya diharapkan penambahan lokasi secara bertahap, mulai dari pengusulan dan verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima, pembangunan sarana-prasarana, pelatihan penebaran benih, hingga pendampingan produksi dan pemasaran. Pada 2026 ini, komoditas utama yang dikembangkan adalah ikan lele dan nila. Karena mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan yang relatif singkat, permintaan pasar tinggi, ya, banyak warung pecel lele dan warung nila, dan dapat dikembangkan pada lahan terbatas. Pemerintah juga menerapkan teknologi bioflok untuk menghemat penggunaan air, mengoptimalkan pakan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung budidaya yang ramah lingkungan. Kedepan, pemerintah membuka peluang pengembangan komoditas lain seperti patin, gurami, ikan mas, dan ikan air tawar lokal sesuai potensi masing-masing daerah. Nah, ini sudah dapat nih informasinya. HDPE itu kepanjangannya High Density Polyethylene. Ya, saya ulang, High Density Polyethylene. Oke, kita lanjutkan. Pada pelaksanaan 2025, program ini dikelola melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan penerima manfaat mencakup pembudidaya, pengurus dan anggota koperasi, tenaga kerja lokal, pembenih, pemasok pakan dan sarana produksi, hingga pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pada 2026, pemerintah menetapkan pemerintah desa sebagai penerima program yang dapat melibatkan aneka kelompok masyarakat, BUMDes, dan KDKMP dalam pengelolaannya agar manfaat menjangkau lebih banyak masyarakat. Adapun hasil panen dari program ini akan dipasarkan melalui koperasi atau lembaga pengelola kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pasar tradisional, pelaku pengolahan, rumah makan, dan jaringan retail. Alhasil, program ini tidak hanya meningkatkan produksi ikan, tetapi juga membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menggerakkan usaha di tingkat lokal. Nah, saya tambahin ini dari teks, meningkatkan asupan protein masyarakat. Dukungan pemerintah diberikan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan kolam, benih ikan, pakan, obat ikan, dan perlengkapan operasional, hingga pelatihan dan pendampingan teknis. Pendampingan tersebut mencakup persiapan kolam, penebaran benih, pengelolaan kualitas air dan pakan, pencegahan penyakit, pencatatan produksi, panen, dan pengolahan usaha yang melibatkan pemerintah daerah, penyuluh perikanan, dan tenaga teknis. Untuk memperkuat pasar, pemerintah juga memfasilitasi kerjasama dengan SPPG, pasar tradisional, pengolah ikan, UMKM, rumah makan, dan jaringan retail, guna menjaga penyerapan hasil panen, kestabilan harga, dan kepastian pasar bagi pembudidaya. Bagian F, dampak terhadap ekonomi nasional. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan 4 program prioritas KKP di sektor kelautan dan perikanan ini diproyeksikan menghasilkan tambahan volume produksi sebesar 3,95 juta ton per tahun. Kontributor terbesar berasal dari program kapal ikan modern sebesar 2,3 juta ton per tahun. Disusul budidaya ikan tematik berbasis desa.

mencapai 171,7 triliun rupiah. Rinciannya, investasi program kapal ikan modern sebesar 125,5 triliun untuk 4.582 unit kapal, kemudian budidaya ikan tematik berbasis desa sebesar 40 triliun untuk 40 ribu titik hingga 2029, tambak udang terintegrasi sebesar 7,2 triliun rupiah untuk 1.361 hektar dan KSIGN sebesar 2 triliun untuk 2.000 hektar di Kabupaten Rotendao. Bagian G, testimoni penerima manfaat. Rekan-rekan media, pemerintah terus memperkuat program-program yang menyentuh langsung masyarakat pesisir dan desa sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor perikanan dan sumber protein. Dua program yang membawa dampak nyata bagi masyarakat adalah pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao dan program hibah budidaya ikan tematik yang menyasar koperasi desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah. Di Rotendao, kehadiran proyek strategis nasional KSIGN membawa dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga tumbuhnya roda perekonomian. Ibu Vivi Yunita Aprisila, warga Rote yang sebelumnya magang di puskesmas, menceritakan bagaimana kehadiran proyek ini membuka peluang kerja baru di kampung halamannya. Nah, ini Ibu Vivi ini. Ya, ini walaupun kalau di layar ini Vivinya pakai F, tapi kalau di naskah pakai V. Kenapa? Orangnya sama ya? Sama ya, ya. Ia mengenang sebelum ada KSIGN, kondisi di tempat tinggalnya sangat sepi dan pendapatan warga jauh dari kata mencukupi. Namun setelah proyek ini hadir, banyak peluang kerja terbuka, termasuk bagi tenaga non-skill sebagai pekerja harian. Menurut Vivi, hal ini bahkan membuat anak-anak muda yang sebelumnya merantau ke luar daerah kini tetap tinggal dan bekerja di Rote. Manfaat serupa dirasakan Pime Manafe, warga KON Rote yang menyoroti perbaikan akses jalan sebagai berkah dari kehadiran program pemerintah pusat ini. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena jalan yang dulu rusak parah dan sulit dilalui pada saat musim hujan kini sudah mulus. Perbaikan ini turut berdampak pada usahanya. Pime menyebut omset hariannya yang dulu hanya berkisar Rp500.000, kini mencapai Rp1.000.000 per hari. Sebuah lonjakan yang ia rasakan sebagai imbas tidak langsung dari kehadiran tambak garam, meski ia tidak bekerja di sana. Dari sektor jasa transportasi, Andre Pena, pengusaha rental mobil dan motor yang telah berdiri sejak 2018 lalu, turut membagikan pengalamannya. Ia mengakui bahwa pandemi COVID-19 sempat memukul keras usahanya karena kunjungan ke Rote menurun drastis. Namun secara perlahan, kehadiran tambak garam mengubah keadaan. Andre menjelaskan bahwa pendapatannya kini meningkat seiring bertambahnya kunjungan berbagai pihak berkepentingan, termasuk dari KKP yang secara rutin menggunakan jasa rentalnya. Sementara itu, Jopi Kedo, pemilik lahan di desa Dauren Dale, kecamatan Landuleko, menuturkan bahwa transformasi wilayahnya yang dulu hanya berupa hutan, kini menjadi kawasan tambak dengan pemandangan yang tertata rapi. Ia bercerita bahwa akses jalan yang dulu sulit ditempuh, kini jauh lebih mulus. Meski tambak garam di wilayahnya belum berproduksi, Bapak Jopi Kedo telah merasakan manfaat langsung karena dipercaya menjaga alat berat di lokasi tambak dan menerima gaji pokok setiap bulan. Ia mengaku bangga dan bersyukur atas kesempatan ini yang menurutnya tidak akan ia dapatkan tanpa kehadiran proyek tersebut.

0: Selain penguatan industri garam nasional, KKP juga mendorong ketahanan pangan dari sisi sumber protein melalui program hibah budidaya ikan tematik yang menyasar KDKMP di berbagai daerah. Inaya, ketua KDKMP Grogol Bening Sari Kebumen menyampaikan bahwa program ini membuka kesempatan belajar budidaya ikan lele langsung dari para ahli. Nah, ini Bu Inayah nih. Hasil panen yang dijual kepada masyarakat sekitar, anggota KDKMP dan dapur SPPG terdekat memberikan dampak nyata berupa penambahan pendapatan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Ia berharap program ini terus berlanjut agar produksi dan kualitas ikan lele meningkat sehingga pendapatan masyarakat dan kegiatan KDKMP semakin berkembang. Harapan serupa disampaikan oleh Mojito. Ini Bu Caca gimana namanya? Mojito atau Mojito ini, Bu? Mojito. Karena orang Boyolali Mojito ya. Kalau di Meksiko Mojito. Harapan serupa disampaikan Mojito, ketua KDKMP Senting Kecamatan Sambi Boyolali. Ia mengucap terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya kolam budidaya lele tematik yang diharapkan menambah potensi ekonomi warga sekaligus menjadi sumber protein bagi masyarakat sekitar. Mojito berkomitmen merawat kolam bioflok tersebut agar hasilnya maksimal dengan rencana ke depan mengembangkan budidaya benih sendiri serta memperluas pasokan ke SPPG lain dan pasar-pasar lokal. Dari garam hingga ikan, dua program ini menunjukkan bagaimana sektor kelautan dan perikanan hadir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus tulang punggung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat. Dua Romawi penutup, rekan-rekan media, demikian beberapa perkembangan yang dapat kami sampaikan terkait dengan program perikanan. Bu Kristina, ya, pemerintah terus berkomitmen memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar penting pembangunan nasional sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya serta pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Melalui berbagai program strategis mulai dari peremajaan kapal ikan modern, pengembangan tampak udang terintegrasi, sentra garam nasional, budidaya ikan darat di ribuan lokasi, pemerintah ingin memastikan potensi perikanan dan kelautan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan kerjasama, kita optimis sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju, berdaya saing dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Atas perhatian rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Indonesia kaya

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Musim kemarau di Gunung Kidul belum berakhir setelah status siaga darurat sebelumnya berakhir 31 Agustus. BPBD memperpanjangnya hingga akhir November 2026 karena kekeringan dan kekurangan air masih dirasakan di sejumlah wilayah. Hingga akhir Agustus, lebih dari 2,5 juta liter air bersih telah disalurkan ke sekitar 16 Kapanewon. Sementara tambahan 5.000 tangki masih diajukan melalui BTT. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru dan kesiapan penanganannya, kami telah tersambung dan akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Purwono, sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak di Gunung Kidul sehingga status siaga ini diperpanjang sampai akhir November nanti nih Pak?
2: Ya memang di Gunung Kidul mulai memasuki musim kemarau di akhir April hingga diprediksi dari BMKG sampai awal November, sehingga kondisi saat ini terdampak kurang lebih 70 kelurahan dari 144 kelurahan mengalami dampak keterbatasan kecukupan air bersih.
1: Empat kelurahan
2: ya,
1: Pak ya?
2: Kami,
1: Pak, ya? Empat kelurahan maksudnya Pak yang terdampak ini?
2: Ya, terdampak itu 70 kelurahan dari 144 kelurahan.
1: 70 kelurahan dari 144 kelurahan. Berapa kecamatan itu Pak yang terdampak Pak?
2: Yang terdampak ini hingga saat ini ada 16 Kapanewon.
1: Kapanewon itu setara atau seperti dengan kecamatan begitu ya?
2: 16 kecamatan.
1: Oke. Dari wilayah-wilayah yang terdampak yang sangat membutuhkan bantuan air bersih, wilayah mana saja ini Pak?
2: Ini di Kecamatan Tepus, Kecamatan Rongkop, ya. Kecamatan Sabto Sari, Kecamatan Panggang, ini 4 desa kecamatan yang relatif terdampak ini didominasi di Gunung Kidul sisi selatan.
1: Iya. Dari 4 kecamatan itu wilayah kelurahan berapa banyak ini Pak yang terdampak? Ini yang paling parah, yang paling sangat membutuhkan ya Pak ya?
2: Yang paling terdampak adalah di Tepus dan Rongkok.
1: Tepus dan Rongkok.
2: Iya.
1: Oke, itu di Tepus dan Rokok yang sangat membutuhkan air bersih ya. Nah, kalau melihat dari pola-pola kekeringan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Pak pola perbandingan kekeringan yang terjadi untuk tahun ini Pak?
2: Untuk tahun ini karena faktor El Nino ini terasa lebih panjang dan lebih kering. Kalau dibandingkan tahun 2025, ya, ini sangat jauh berbeda. 25 kemarin dengan karakteristik kemarau basah, ini dropping kami dalam musim kemarau hanya mencapai 224 tangki. Saat ini sudah mencapai 648.
1: Okay.
2: Dan kami mengajukan BTT karena dimungkinkan ini sampai November, sehingga kami harus menghitung untuk kebutuhan pertengahan September, Oktober, November, 2,5 bulan ke depan.
1: Walaupun sebelumnya sudah 2,5 juta liter air Pak ya disalurkan ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi total kebutuhan lagi paling tidak untuk satu bulan ke depan untuk wilayah Gunung Kidul berapa banyak ini?
2: Ini kami hitung untuk nanti sampai dengan akhir November kisaran 5.000 tangki.
1: 5.000 tangki.
2: Untuk kami distribusikan ke sejumlah 16 Kapanewon tadi.
1: 16 Kapanewon termasuk Tepus dan Rongkop ini Pak ya yang menjadi paling terdampak ya. Kalau di daerah Ngawu sendiri bagaimana nih Pak Purwono?
2: Daerah
1: Ngawu.
2: Ngawen maksudnya.
1: Ngawen ya?
2: Ya. Ya, Ngawen ini di zona utara ini cukup juga terdampak namun tidak separah yang di sisi selatan.
1: Oke, jadi yang sebagian besar yang terdampak itu adalah di sisi selatan Pak ya.
2: Ya betul, sisi selatan karena karakteristik wilayah di sisi selatan ini dominasi tanah kars, tanah kapur, sehingga tanah tersebut tidak mampu menahan air di permukaan, adanya cadangan-cadangan air di kedalaman tanah sejauh 80 sampai 120 meter.
1: Iya, apakah tepus dan rongkop itu memiliki karakteristik seperti itu sehingga menjadi wilayah yang paling terdampak ini, Pak?
2: Ya betul, karakternya adalah dominasi tanah kapur sehingga air permukaan sulit dijumpai, adanya sungai-sungai bawah tanah.
1: Itu bukannya atau memang daerah-daerah yang di sekitar pantai ini, Pak, ya, yang menjadi wilayah terdampak ini, Pak?
2: Ya betul, ini yang sekitar pantai.
1: Oke, ya, karena ada teman saya, Pak, dari Gunung Kidul, jadi lebih memiliki pemahaman tentang hal ini nih. Ada Playen, Ngawu, nah ini juga disampaikan, tetapi itu bukan di daerah selatan, Pak, ya. Artinya yang terdampak paling banyak itu di wilayah selatan atau sekitar pantai sendiri. Oke, ya. Tadi sudah mengajukan untuk dropping air bersih lagi, Pak, ya, kepada daerah terdampak. Sebenarnya, Pak, melihat dari karakteristik daerah, seberapa cepat sih, Pak, permintaan dropping itu dapat terrealisasi dan butuh berapa lama ini untuk sampai ke tempat tujuan ini, Pak?
2: Ini tergantung tahu dekatnya titik pengambilan sumber air ke warga. Kalau pengambilan ini dekat, tentu cukup dekat. Kalau nanti 30 km dari titik pengambilan, ya waktu tempuh bisa melebihi 1 jam. Kalau yang dekat-dekat sekitar dari titik pengambilan sekitar 5 kilo, 8 kilo mungkin cukup 15 menit. Di samping menghitung 10-an menit untuk mengisi 5.000 tangki di armada.
1: Ya. Pak, 5.000 tangki yang diajukan ini, itu sudah termasuk dalam masa perpanjangan status ini, Pak?
2: Ya, betul. Masih sampai dengan perpanjangan status ini.
1: Daerah-daerah sekitar juga tidak ada yang memiliki sumber air sehingga bisa di-dropping sementara sebagai daerah-daerah yang defisit, begitu, Pak?
2: Ini kami kendalanya adalah sumber pengambilan air ini ada di Gunung Kidul bagian tengah, sementara yang mengalami kekeringan ini
1: selatan,
2: di sisi selatan, sehingga jarak dari tengah ke selatan ini interval 20 sampai 30 km.
1: Iya, Pak Purwono, sudah ada respon, Pak, kapan dari pengajuan itu akan direalisasi, terutama anggaran ini, Pak, ya, yang sangat dibutuhkan sekali, kan?
2: Ya, ini kami sudah berproses di anggaran BTT sehingga tidak terjadi kekosongan kemampuan BPD untuk dropping, sehingga BPD siap untuk dropping ke masyarakat untuk menyikapi kondisi siaga darurat kekeringan ini, siap untuk memenuhi permohonan di daerah-daerah yang mengalami kekurangan air bersih.
1: Jadi sebelum di pengajuan itu direalisasi, distribusi tetap berjalan, begitu, Pak Purwono?
2: Ini anggaran kami di anggaran reguler masih cukup untuk 2 minggu ke depan, sehingga kita antisipasi jangan sampai habis. Kita sudah mengajukan permohonan sehingga nanti sebelum habis, insya Allah langsung bisa menambung yang BTT ini.
1: Ya, sekali lagi, Pak, jadi stok air bersih yang saat ini ada ini bisa untuk didistribusikan sampai 2 minggu ke depan, artinya di pertengahan September.
2: Ya, 2 minggu ke depan. Nah, kemudian kita sambung dengan yang BPBD.
1: Oke. Nah, sambil menunggu yang pengajuan tadi, bagaimana BPBD menentukan warga atau wilayah mendapatkan dropping lebih dulu, Pak?
2: Ini kami setiap hari ini masih melakukan dropping dan kita cek kembali wilayah yang sudah kita dropping sebelumnya sudah habis atau belum, sehingga tidak terjadi kekosongan di bak-bak umum warga.
1: Oke, ya. Kendala terbesar ada, Pak, ketika distribusi air terutama ke wilayah-wilayah yang sulit tadi dijangkau ini, Pak?
2: Ini kendalanya adalah titik yang terlalu jauh, kemudian medan naik turun, namun semuanya ini bisa kita manage sebaik mungkin. Contoh dengan ketika jarak yang jauh, kita berangkat sebelum jam kerja, kemudian juga jam berhenti kita juga sampai jam malam sesuai dengan target untuk distribusi.
1: Ya, tentu perhitungan BPBD sebagian besar itu adalah rumah tangga, Pak, ya, atau masyarakat yang selalu tiap hari membutuhkan air bersih itu sendiri.
2: Ya, ini di bak-bak umum, kita cek di bak umum, warga mengambil di bak umum.
1: Oke, selain rumah tangga, Pak, pertanian bagaimana nih kabarnya nih?
2: Ini untuk pertanian, karena Gunung Kidul ini memang petani lahan kering, tidak begitu terdampak karena memang saat ini adalah lahan pasca panen ketela. Dan kondisi sekarang ini adalah masa menjelang tanam di yang biasanya periode Oktober-November, sehingga kondisi Gunung Kidul untuk pola tanam karena lahan kering, memang saat ini lahan-lahan kami lahan kosong pasca panen ketela.
1: Baik, Pak Purwono, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya, sudah berbincang, kami keprihatin, mudah-mudahan dapat segera teratasi dengan skema strategi yang dilakukan oleh BPBD, sehingga air bersih betul-betul dapat terdistribusi dengan baik oleh masyarakat terdampak di sana Pak. Terima kasih Pak.
2: Siap.
1: Salam sehat, Pak.
2: Salam sehat, salam tangguh.
1: Demikian dari Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono.
0: Wawancara Pro 3.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi dan jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga Kak Dina Yulianti yang menemani Anda di Rote pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Dan dengan rangkaian acara di antaranya, kita masuk pada Mutiara Pagi Agama Islam. Dan kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti renungan pagi ini. Dan selepas Mutiara Pagi, kita lanjut dengan Warta NTT Pagi. Di Warta NTT Pagi kami menghadirkan berbagai berita aktual dari Rotendao dan juga NTT. Dan selepas Warta Berita, kita kembali masuk pada acara Rote Pagi ini. Dan di Rote Pagi ini kami juga menghadirkan rangkaian hiburan musik dan juga informasi-informasi terbaru dari portal kami rri.co.id. Hingga kebersamaan kita berakhir di pukul 8. Karena di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selepas Warta Berita, kita kembali ke lokal, yakni ya di Pro 1 RRI Rote bersama kami lagi, yaitu di acara Rote Menyapa Pagi. Dan ya, kebersamaan kita hingga di pukul 10. Selepas itu, di pukul 10 hingga pukul 11, kita masuk pada acara yang berikutnya, yaitu Halo RRI. Dan itu dia pendengar rangkaian acara kita di Rote Pagi ini. Dan di Rote Siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani oleh rekan kami Mitra Sinlae. Dan di malamnya ada Bung Ner Leo Lede yang menemani Anda di Rote Malam. Ya pendengar, itu ya rangkaian acara kita di pagi ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Islam pada hari ini dengan judul Menjadi Pribadi Yang Menenangkan Hati Orang Lain, yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Siti Jumaini dan akan bersama dengan Ustazah Rohania SHI. Langsung saja kita dengarkan bersama.
1: Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang, di mana saja berada, semoga pertemuan pagi kita ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita, panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan setiap hembusan napas yang diberikan kepada kita itu menjadi pengingat untuk kita terus memperbaiki diri kita agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkiskan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kita pantas dan layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersua kembali dan tentunya telah hadir bersama di studio narasumber kami Ustazah Rohania. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi pribadi yang menenangkan hati orang lain. Dalam kehidupan kita akan bertemu baik itu yang datang membawa kebahagiaan maupun kesedihan, masalah. Tapi bagaimana kita merespon kedatangan mereka? Apakah kita akan menjadi penenang mereka atau justru menjadi bumerang untuk mereka? Mari sama-sama kita mengambil hikmah dari materi yang akan disampaikan oleh Ustazah. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ustazah Siti Jumaini Isu dan kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Studio RRI Pro 1 Kupang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi buat kakak yang di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelumnya saya mengajak kepada kita semua, mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, nikmat Islam, maupun kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan sehingga pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita bisa menyambut pagi dengan penuh rasa syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tentunya mudah-mudahan kita akan berharap syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Dan kita insyaallah kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Pro 1 Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan semua para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.

Baiklah, bertemu kembali bersama saya pada pagi hari ini, Rohaniah SHI, Penyuluh Agama Islam, Kementerian Agama Kota Kupang. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat menenangkan hati orang lain, bukan menjadi sebaliknya. Kita menjadi pribadi yang meresahkan orang lain atau kita membuat keributan dengan orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa seorang muslim bukan hanya dituntut untuk rajin beribadah, akan tetapi juga menghadirkan akhlak yang baik, baik dalam kehidupan. Kadang-kadang kebaikan terbesar itu bukanlah sesuatu yang besar ya, bukanlah sesuatu yang besar dan terlihat oleh banyak orang. Akan tetapi bisa jadi kebaikan itu sekalipun kecil. Contohnya bisa jadi hanya berupa senyuman atau ucapan yang lembut, perkataan yang baik, menjadi bagian daripada orang lain untuk kita mendengarkan keluh kesahnya, membantu tanpa banyak bicara atau menahan diri agar tidak menyakiti hati orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi linahtalahum walau kunta fazzagalai Golizal anfadu min haulika fa'afu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu Allah menyampaikan kepada kita, maka berkat rahmat Allah SWT, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, bahwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersikap lemah lembut kepada para sahabatnya dan kepada para siapapun ya, para pengikutnya dan kepada siapapun, mereka selalu menjaga sikapnya. Nabi selalu menjaga sikapnya, bertutur kata yang lembut, tidak pernah menyinggung siapapun, sekalipun orang itu menyakiti hatinya. Subhanallah. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa kelembutan itu adalah kekuatan dalam membangun hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, ada cara-cara yang harus kita lakukan bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang menenangkan untuk orang lain. Hadirin para pendengar RRI Pro 1 Kupang yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Adapun cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang dapat menenangkan orang lain itu adalah, yang pertama tentu kita menjaga lisan kita. Karena lisan itu adalah anggota tubuh yang paling rentang ya, yang paling sering memicu perpecahan, yang paling sering memicu perpecahan atau menimbulkan, membuat rasa sakit hati di hati orang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim dan muslimah dan sebagai kita sebagai manusia biasa, tentunya kita akan memahami bagaimana cara kita berbicara yang baik. Karena pribadi yang menenangkan itu akan selalu memilah setiap perkataan yang akan dikeluarkan.
selalu dia memilah apa yang harus dikeluarkan sebelum dia berbicara. Artinya, dan tentunya akan menghindarkan diri dari sifat ghibah ya, atau perkataan kasar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, jadi di situ dijelaskan oleh Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus berkata yang baik-baik. Sudah jelas ya, Ustazah Siti? Kalau kita tidak bisa, maka lebih baik diam. Sekiranya perkataan itu akan menyakiti hati orang lain, lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam, kita beristighfar. Sekalipun kita sendiri merasa tidak suka terhadap orang lain, tetapi sebisanya dan kita harus menghindari untuk kita berkata-kata yang melebihi, yang sampai yang melebihi artinya yang bisa menyakiti, yang bisa menimbulkan rasa sakit di hati orang lain. Karena ketika kita menyakiti hati orang lain itu luar biasa juga ya, artinya dampaknya baik kepada kita maupun kepada orang lain. Ketika kita sudah, jangan kita merasa bangga ketika kita dapat menyalurkan apa yang menjadi rasa sakit hati kita, lalu kita salurkan kembali kepada orang yang menyakiti kita dengan berkata yang tidak-tidak atau mencaci maki orang tersebut. Ya, artinya jangan dikata ketika kita menyalurkan rasa sakit hati kita dengan balik mengatai orang lain dengan perkataan yang kotor atau yang kasar atau yang memaki istilahnya, jangan dikira hati kita juga akan tenang. Tidak. Karena sesungguhnya hati itu ada tempat bersemayam setan juga yang akan memprovokasi kita. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin, kalau kita masih bisa menahannya, kita tahan dulu, kita istighfar dulu. Sampai kita hati kita menjadi tenang, lalu kita menyampaikan apa yang kita tidak sukai dari perkataan seseorang, atau apa yang kita tidak sukai dari sikap maupun tindakan mereka yang tidak menyenangkan hati kita. Jadi, oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, kita harus dapat menahan diri sekuat mungkin ya. Jangan kita berpikir bahwa sabar itu ada batasnya. Sesungguhnya sabar itu dalam batas yang seperti bagaimana ya. Artinya kalau kita berpikir sepanjang kita masih hidup, kita tetap dituntut untuk selalu bersabar dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, menjaga lisan itu adalah tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari kiamat. Bayangkan, luar biasa. Jadi bagaimana kita merusak keimanan kita hanya karena nafsu kita, ya, karena nafsu rasa sakit di hati kita. Karena kita jangan membalas sesuatu yang tidak menyenangkan dengan tidak menyenangkan pula. Bagaimana kita harus bisa bersikap, oh ya, bagaimana kita bisa menenangkan diri kita dulu. Kalau diri kita sendiri tidak merasa tenang, lalu bagaimana kita bisa menenangkan orang lain? Kan seperti itu. Jadi, oleh karena itu, jika ingin berbicara, pastikan dulu perkataan tersebut, perkataan itu apakah bermanfaat ataukah tidak. Jadi kalau memang apa yang ingin kita sampaikan itu mendatangkan kebaikan, maka kita keluarkan, kita sampaikan. Namun kita harus pelan-pelan, karena kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak mempunyai sifat dan karakter yang sama. Tentu kita berbeda. Jangankan dengan orang lain, dengan terhadap keluarga sendiri, saudara sendiri sekalipun, dari keluar dari rahim yang sama pun kita mempunyai perbedaan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan tersebut sehingga kita tetap menimbulkan kedamaian, kenyamanan baik di diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi
Maka itu di dalam hadis tersebut ditekankan, jika kita tidak mampu berkata yang baik atau takut ucapan kita tersebut mendatangkan dosa atau menyakiti orang lain, maka lebih baik diam. Karena tidak semua yang benar itu harus disampaikan dengan cara yang menyakitkan ya. Sebelum berbicara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah perkataan ini benar, apakah bermanfaat, dan apakah disampaikan dengan cara yang baik ataukah tidak baik. Karena banyak perselisihan itu bermula dari satu kalimat yang tidak dijaga. Jadi jangan, bukan berarti kita keluar-keluar banyak-banyak ya, satu kalimat pun kalau kita tidak menjaganya itu bisa berdampak yang sangat besar, baik kepada diri kita maupun terhadap orang lain. Nah, lalu sikap kita yang kedua seperti apa? Yang kedua adalah kita bersikap baik kepada orang lain. Menjadi pribadi yang mampu mengasihi orang lain ya. Hanya kita tuh belajar bersikap baik kepada orang lain dan berusaha memahami apa yang menjadi pemikiran orang lain tersebut. Atau ketika kita berinteraksi, kita berbicara dengan teman kita, yang pertama kita perhatikan dulu, kita berusaha memahami dulu apa yang ingin disampaikan, apa yang menjadi sudut pandang dia. Nah, jadi kita berusaha untuk memahaminya. Jadi alih-alih kita mau mengatakan sesuatu yang malah menyakiti lawan bicara kita ya Ustaz, ya contohnya ketika ada kata-kata yang tentunya dalam diri kita, kita mengeluarkan bahasa yang positif, sehingga ketika dia menyampaikan, contohnya dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah forum atau kita berdua sedang berinteraksi, kita harus menjadi, yang pertama adalah kita menjadi pendengar yang setia. Nah, kita mendengarkan dulu kira-kira apa yang ingin disampaikan. Lalu setelah itu ketika kita merasa tidak sepakat, tidak menyetujui, nah kita memilah dulu kira-kira bahasanya seperti apa, sehingga dia tidak merasa tersinggung, sekalipun kita tidak ingin menerima itu. Nah, jadi seperti sehingga dengan pelan-pelan kita mengarahkan, sehingga tanpa disadarinya dia pun bisa memahami apa yang disampaikan, apa yang menjadi tujuan dan keinginan kita. Jadi seperti itu, sehingga lawan bicara kita pun akan merasa dihargai. Nah, jadi seperti itu. Jadi sehingga dalam suatu mau bercerita atau dia mau menyampaikan apapun, dia tetap akan mencari kita ataupun tetap akan menggandeng kita seperti itu. Jadi oh ya, ini enak diajak bicara seperti itu. Jadi dia tidak menyakiti hati saya, dia tidak menyinggung perasaan, sekalipun dia tidak menerima pendapat saya, tetapi dia baik sekali. Nah, sehingga akan teringat dalam diri lawan bicara kita, oh ya, ini enak kita ajak bicara. Jadi seperti itu, jangan sampai lawan bicara kita mengatakan, pemalas omong dengan dia, kita baru omong A, dia seomong A, B, C, D. Nah, jadi sepemalas A nya, dia akan menghindar dari diri kita. Nah, jadi sahabat Pro 1 RRI Kupeng dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berusaha untuk menjadi bersikap yang baik kepada orang lain, kita menjadi pribadi yang mampu mengasihi orang lain ya. Jadi dan kita jangan pernah segan untuk memberikan, jangan pernah sungkan atau segan ya, istilahnya kita memberi pujian terhadap orang lain atas prestasi ataupun atas kelebihan atau apa yang dimilikinya. Jadi jangan kita merasa ketika orang lain mempunyai kelebihan lalu kita merasa hanya begitu sah, udah sombong, udah pelit, padahal belum tentu ya kan. Kita jangan dulu menghakimi atau menjustice seseorang itu karena kita lihat seperti itu, karena belum tentu apa yang terlihat itulah dirinya ya kan, tidak seperti itu. Jadi dan yang ketiga adalah tentunya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Nah, ketika orang lain tidak bisa membaca pikiran kita, nah seperti tadi yang saya sampaikan, ketika orang lain tidak bisa memahami kita, tidak bisa membaca pikiran kita, maka bersabarlah.
Jadi bersabarlah di saat kita berinteraksi dengan orang lain yang tidak bisa memahami kita. Jadi tapi seperti saya sampaikan, kita maunya begini, dia maunya begitu. Jadi kita berusaha untuk menahan diri, kita bersabar, kita tahan dulu. Sehingga pada lain kesempatan kita bisa berbicara pelan-pelan dari hati ke hati. Nah, seperti itu, karena apa yang kita inginkan belum tentu orang lain juga menginginkan itu. Apa dari sudut pandang kita seperti apa belum tentu orang lain mempunyai sudut pandang yang sama. Nah, karena Allah menciptakan kita berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk kita saling mengenal satu sama lainnya. Jadi agar tercipta kedamaian baik dalam diri kita, dalam lingkungan kita maupun dalam masyarakat, seperti itu. Jadi oleh karena itu kita berusaha mengingat apa yang kita rasakan ya saat melakukan sesuatu yang pertama kali atau ketika kita membutuhkan bantuan, kita mengingat semua orang itu bisa berbuat salah, ya kan? Nah, jadi jika kita membuat seseorang itu merasa kesal atau orang lain membuat hati kita merasa kesal, maka tentu solusinya adalah kita ajak berbicara secara baik. Jadi kita jangan mengedepankan ego kita, kita jangan mengedepankan emosi kita. Jadi sehingga kita akan terlihat bagaimana diri kita, bagaimana kita bisa memanage hati kita dengan penuh kesabaran. Jadi karena dari itu kita harus bisa belajar memahami sebelum kita menghakimi. Jadi karena setiap orang yang sedang menghadapi perjuangannya masing-masingnya, ustazanya, ada orang yang terlihat kuat tetapi sebenarnya sedang menyimpan kesedihan. Jadi ada orang yang tampak diam mungkin karena sedang berusaha untuk bertahan. Maka kita jangan mudah menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat. Jadi mungkin kita bisa mengeluarkan sedikit empati kita ya, untuk kita bisa menjadi suatu hadiah ya yang sangat berarti buat orang lain. Jadi oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa menjadi sumber kebaikan dimanapun kita berada. Nah, tentunya menjadi pribadi yang baik itu adalah bagaimana kita bisa menjadi sumber kebaikan di mana kita berada. Baik itu di rumah, kita bisa menghadirkan diri kita, bagaimana kita bisa

0: Itu juga tergantung daripada diri kita. Diri kita di rumah itu kita bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian, ketenangan, kenyamanan. Sehingga rumah itu tidak kita jadikan sebagai tempat kerusuhan. Artinya tidak kita jadikan rumah itu sebagai tempat kebun binatang. Jadi kita itu sebagai seorang muslim yang syarat dengan tuntunan, syarat dengan aturan, dan tentunya kita bisa, harus bisa memahami itu. Jadi sehingga sumber kedamaian itu ada di dalam keluarga kita. Nah, sehingga kalau sudah di dalam keluarga kita sudah damai, insya Allah di luar pun kita akan menciptakan kedamaian. Tapi kalau di dalam itu sumbernya sudah rusuh, maka di luar juga tidak menutup kemungkinan akan selalu rusuh.
1: Karena kebiasaan.
0: Iya, karena kebiasaan. Jadi itu tadi, lebih baik kita diam saja kalau kita tidak bisa berbicara yang baik. Nah, kita dianjurkan karena dalam agama tentu setiap agama itu akan menuntun setiap manusia untuk berlaku baik. Jadi, nah, dan begitu juga kita menjadi sumber kebaikan di tempat kerja. Jadi di tempat kerja bagaimana kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena di tempat kerja kadang-kadang kita memiliki banyak teman, sudah tentu ya. Kita memiliki banyak teman dengan sifat dan karakter yang berbeda. Oleh karena itu kita berusaha melihat, oh si A seperti ini, si B seperti ini. Ketika kita bisa memahami setiap daripada teman kita, insya Allah kita akan selalu baik. Artinya kita selalu, kita akan bisa memberikan waktu atau ruang kepada teman ketika dia curhat, contohnya bercerita. Nah, kita menjadi pendengar yang baik. Jangan kita ketika bercerita A, sedikit lagi sudah mengalir, malah ditambah lagi menjadi B, C, D, banyak lagi tambahannya, banyak lagi bumbunya. Nah, kalau sudah seperti itu, kacau sudah. Nah, jadi tentunya juga kita tidak akan merasa nyaman di dalam bekerja, di dalam lingkungan kita. Karena sejatinya yang nama persahabatan itu ya, di mana saja itu akan merupakan aspek penentu ya dalam kebahagiaan hidup kita. Jadi ketika kita sebagai teman memberikan perhatian, contohnya per hal-hal yang kecil, itu akan diingat, akan diingat. Jadi tentunya yang baik-baik, dan ketika yang buruk pun akan menjadi ingatan kepada orang lain. Nah, ada kalanya teman itu tidak memerlukan nasihat, mungkin hanya sekedar untuk menjadi teman bicara. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kita harus dapat menimbulkan, bisa, kita harus dapat memberikan kenyamanan senyaman mungkin. Jadi seperti itu. Oleh karena itu mari kita renungkan kepada diri kita, mari kita menjadi sumber kedamaian seperti yang saya sampaikan tadi, baik itu dalam rumah kita sendiri maupun di tempat kerja maupun di dalam lingkungan masyarakat. Kita harus menjadi sumber kedamaian, sumber kebaikan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, sepanjang itu baik kita lakukan. Kalau itu tidak baik maka kita tinggalkan dan kita bersabar atas apa yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Jadi sahabat Pro 1 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita renungkan ketika kita meninggalkan sebuah tempat, apakah orang lain itu akan merasa kehilangan terhadap diri kita, kehilangan kebaikan kita, atau justru merasa lega, atau justru merasa lega karena kita sudah tidak merdeka di situ. Nah, jadi kita renungkan apa yang bisa kita lakukan. Nah, jangan sampai ketika kita pergi, cepat-cepat tuh, bisa bosan lihat lu muka. Jangan sampai seperti itu. Lah, bagaimana kita berusaha untuk meninggalkan jejak yang baik? Ya Allah, Masya Allah, dia orangnya baik sekali. Sehingga orang mengenang kita itu dalam kebaikan. Orang tidak mengenang kita dalam keburukan kita. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir dengan tuntunan syariat, dengan aturan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana untuk kita bisa meminimalisir ketidaksempurnaan tersebut. Jadi oleh karena itu tidak ada manusia yang sempurna ya, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita selalu punya kesempatan.

0: kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika kemarin kita mudah marah, hari ini tentu kita akan belajar untuk bersabar. Jadi, jika kemarin kita pernah menyakiti, maka kita tanamkan dalam diri kita bahwa hari ini kita belajar untuk meminta maaf. Jangan pernah kita merasa ketika kita meminta maaf lalu harga diri kita akan turun. Jangan pernah seperti itu. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang meminta maaf dan memberi maaf. Itulah sebaik-baik orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kemarin itu kita kurang peduli terhadap orang lain, maka hari ini kita belajar untuk lebih peka. Jadi supaya kita tetap bisa menjadi pribadi yang baik untuk hari ini dan untuk seterusnya. Jadi jangan pernah kita menunggu menjadi orang besar dulu baru untuk kita bisa berbuat baik. Jadi kita jangan menunggu menjadi orang besar dulu berbuat baik. Dimulailah dari hal yang kecil, sebab kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas walaupun sederhana ya, bisa menjadi sebab hadirnya keberkahan dalam hidup kita. Contohnya aja, kita selalu tersenyum. Ketika berjumpa kita senyum. Padahal tidak pakai biaya, ya kan? Nggak ada anggarannya. Jadi padahal itu luar biasa, menjadi keberkahan buat kita. Keberkahannya seperti apa kita rasakan sendiri. Ketika kita senyum, hati kita udah senang juga. Ketika hati kita sudah senang, otomatis kita merasa bahagia. Ketika kita merasa bahagia, berarti otak kita, badan kita semuanya akan terasa baik, ya kan? Tapi kalau kita sulit untuk tersenyum, selalu muka kram, oh, itu sulit, tidak bisa dipungkiri, kepala akan sakit, badan pun akan merasa sakit juga, hati lebih sakit lagi karena tidak jelas apa yang kita mau sakiti dalam diri kita. Jadi oleh karena itu kita selalu mengawali hari kita dengan niat yang baik. Jadi kita selalu mengawali setiap aktivitas kita dengan bacaan basmalah dan selalu berdoa kepada Allah untuk memohon keberkahan dan ridho-Nya. Dan tentunya jangan pernah lupa selalu tersenyum sekalipun kita berpapasan dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi ketika dia memandang kita, maka tersenyumlah. Jadi sehingga besok-besok dia ketemu kita di mala, ketika kita tidak melihatnya, maka orang tersebut akan tersenyum duluan terhadap kita. Subhanallah, sehingga kita menjadi hubungan yang baik. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, semoga pagi ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih lembut, yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bermanfaat buat orang lain. Karena hidup bukan hanya sekedar tentang berapa banyak yang kita miliki, ya Ustaz saya, akan tetapi juga tentang berapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun hati kita, melembutkan hati kita, memperbaiki akhlak kita, dan Allah senantiasa membantu kita untuk menjaga lisan kita dan jadikan kita pribadi yang membawa ketenangan dan manfaat dan keberkahan bagi kita, keluarga, dan orang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Pro 1 RRI Kupang yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Islam Jumat 4 September 2026. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita, meningkatkan iman dan takwa kita, dan tentunya kita selalu berharap Allah memelihara iman kita, Islam kita sampai akhir kehidupan kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas setiap perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat menarik. Kita bisa ambil hikmah dari ayat yang tadi Ustazah ambil, surat Al-Imran ayat 159. Bahwa kelembutan membuat orang merasa nyaman tapi sebaliknya sikap kasar dapat membuat orang menjauh meskipun apa yang kita sampaikan itu benar.
0: Benar, iya.
1: Menarik tadi yang disampaikan Ustazah, itu ada beberapa sikap. Menjaga lisan,
0: iya.
1: Menjaga sikap kita yang baik, pribadi yang sabar. Tentu untuk menjaga sikap kita, terus kita sabar, itu bisa Ustazah. Tetapi terkadang ketika ada yang datang bercerita atau ada yang punya masalah, terkadang yang dibutuhkan seseorang itu bukan nasihat panjang begitu kan.
0: Tapi solusi.
1: Tapi dia hanya membutuhkan dengar.
0: Dengar, iya.
1: Kita mendengarkan dia saja itu sudah tentram.
0: Senang.
1: Sebenarnya hatinya itu menjadi tentram. Tapi terkadang kita tuh bukan mendengarkan Ustazah, tapi kita tuh seolah-olah menghakimi dia. Nah, bagaimana kita tuh bisa membawa diri kita itu untuk kita jangan menghakimi, tapi paling tidak kita tuh menjadi pendengar. Kita bisa menahan diri kita. Kalau yang tadi tuh sikap baik itu mungkin kita bisa terlihat baik begitu kan, sikap apa kalau di depan upan saya bisa bersikap baik, tapi itu lisan itu sungguh sangat Ustazah bisa membagi sedikit wejangan untuk kami Bapak Ibu pendengar di rumah, bagaimana kita menjaga lisan kita. Dia tuh gampang terlalu cepat untuk keluar, tidak bisa kita
0: rem
1: gitu.
0: Iya.
1: Silahkan.
0: Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya Ustazah Siti. Bagaimana kita terlihat baik? Bukan hanya terlihat baik ya. Bukan hanya sekedar kita terlihat baik, akan tetapi bagaimana kita menanamkan sikap baik itu secara ikhlas. Nah, tadi yang pertama adalah kita lakukan, tentu bukan hanya sekedar kita terlihat baik saja, akan tetapi di dalam hati kita adalah kita menumbuhkan rasa ikhlas kita. Nah, jadi ikhlas untuk berbuat kebaikan. Nah, sehingga dengan sendirinya akan terpancar tanpa banyak kadang-kadang yang kita hanya berpura-pura, tapi akan terlihat. Jadi ketika kebaikan itu tumbuh dalam hati kita yang paling dalam, yang dengan rasa ikhlas, insya Allah kebaikan itu akan terpancar dengan sendirinya. Jadi mana kebaikan yang kita hanya pura-pura terlihat baik, atau memang benar-benar kita tulus dalam hati kita, akan terlihat. Nah, lalu bagaimana? Memang lisan ini itu yang disampaikan, lidah tidak bertulang. Jadi lidah tidak bertulang sehingga kita mau putar seperti apapun jadi, ya kan? Lidah tidak bertulang, jadi kita mau putar apa aja, kita mau ngomong apa aja bisa, kita mau caci maki, kita mau apa aja, kita mau ikut menambah-nambahi atau menjadi pemanas buat orang lain bisa, apapun itu bisa. Lalu kita menjadi seorang yang penenang, itu bisa juga, tergantung daripada hati kita. Nah, kalau hati kita ingin mengatakan itu baik, maka kita sampaikan dengan cara yang baik. Tetapi kalau hati kita, nanti kalau ini tidak baik, jadi dosa, biarlah diam aja, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Nah, diam sambil kita, bukan berarti kita tidak menyukai, atau berarti bukan berarti kita tidak bisa. Artinya kita diam dulu ya. Artinya sebentar sambil kita menata perkataan yang baik yang bisa akan kita keluarkan. Jadi memang ketika kita berhadapan, contohnya ya orang datang bercerita, begitu kita dengarkan. Kita menjadi pendengar setia. Nah, mungkin dia mau, hatinya mungkin sedang galau atau sedang apa resah. Ini kalau saya tidak keluarkan ke teman ini, tapi tentu akan berpikir di mana dia akan bercerita. Nah, ketika kita dipilih sebagai salah satu tempat untuk dia bercerita atau dia membagi perasaan dia, kita dengarkan dengan seksama, kita dengarkan dengan sabar. Kita dengarkan dengan baik apa yang ingin diceritakan. Lalu ketika dia sudah berapi-api, biarkan saja. Jadi apa yang menyakiti hati dia, dia merasa tidak tenang dengan seseorang, atau dia merasa dalam kehidupannya seperti apa, kita biarkan dia tenang bercerita. Karena kalau setelah bercerita itu, kadang-kadang seseorang itu akan merasa lebih baik, merasa lebih lega ya. Setelah selesai bercerita, baru kita menjawab dengan baik, kira-kira tujuanmu itu seperti apa. Nah, mungkin kalau ada solusi yang baik yang kita bisa berikan, kita bisa memberikan pendapat kita. Pendapat kita, lalu bagaimana kalau kita sudah berpendapat dia tidak menerimanya? Ya kita bersabar. Yang penting kita sudah memberikan pendapat atas persoalan dia, kita bersabar. Jadi oleh karena itu kita sebisa mungkin juga kita mengendalikan lisan kita ketika dia datang bercerita. Lalu lisan kita juga kita mau putar semau kita. Nah itu sudah rame jadinya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, maka besok-besok artinya kita berdebat. Kita berdebat lagi dengan dia. Itulah yang akan terjadi, kita berdebat. Kau ini gak asik, saya ngomong begini, kasih tau begini, begini, begini. Bukan membela saya atau mendukung saya. Nah, jadi kan kita akan berdebat. Hanya kita juga merasa jengkel, ya kan? Oleh karena itu kita menghindari hal-hal seperti itu, maka lebih baik kita diam. Sering namanya dalam kehidupan kita, kita berinteraksi dengan banyak orang, itu sering. Kadang-kadang menyakitkan, lebih baik kita pending aja, tahan dulu. Tidak usah kita balas lagi. Nah, kadang baik itu melalui WA atau apa. Sering kadang-kadang, ya Allah, padahal saya ini udah benar loh. Udah dia nyampaikan kayak gini, udah benar loh saya nyampaikan ini. Saya hanya ingin begini, tapi kok dia enggak pahami. Udah, kalau sudah melebar, lebih baik kita tutup. Lebih baik kita berhenti dulu. Kita bersabar, kita tenangkan diri dulu. Enggak usah, karena nanti kalau kita menyambut, maka akan menjadi besar, akan bola menjadi, bahkan bisa menjadi suatu permusuhan. Nah, kalau kita sudah bersabar atas itu, kita tutup aja dulu. Nanti kalau udah lama-lama, nah ketika dia sudah baik, maka kita buka kembali jalan. Artinya sudah membaik, tidak usah kita lagi membahas apa yang sudah pertama dia bahas itu. Kita tutup aja. Nah, jadi sudah, kalau di hatinya sudah baik, maka kita tetap berhubungan baik. Jadi kita lupakan apa yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Kita bersabar, mohon kepada Allah, ya Allah, sabarkanlah hatiku atas apa yang tidak aku sukai. Nah, kita selalu berdoa seperti itu. Sehingga hanya hubungan teman itu tetap baik. Jadi hubungan persaudaraan itu tetap baik tanpa kita harus saling bermusuhan. Dan memang sering kita tidak menutup itu, sering seperti itu. Jadi tergantung dari kita bagaimana kita bisa mengendalikan hati kita. Dan tentunya kita kedepankan rasa sabar. Sabar, ikhlas, insya Allah semuanya akan baik. Jadi itu bagaimana kita bisa mengendalikan lisan kita, bisa. Kalau hati kita ingin mengendalikannya, ya kita akan mengendalikannya. Tapi kalau hati dari hati itu tidak bisa, nah itu dia akan barbar saja seperti itu. Ya seperti itu Ibu Ustazah.
1: Tadi menjaga lisan itu juga sebenarnya penting. Kita bisa mengendalikan,
0: bisa
1: dari diri kita sendiri.
0: Iya, terlalu bisa. Iya.
1: Jangan karena keenakan lidah tak bertulang bisa diputar sendiri. Masya Allah, menjadi pribadi yang sempurna, menjadi pribadi yang menenangkan hati, bukan berarti kita harus sempurna.
0: Iya, benar. Bukan kita harus sempurna. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan ketenangan buat orang lain. Jangan kita menciptakan kerusuhan, menciptakan permusuhan. Bisa, semua bisa kita kendalikan.
1: Baik Ustazah, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada closing statement dari Ustazah, silakan.
0: Baik, para pendengar setia RRI Pro 1 Kupang yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Semoga pagi ini adalah menjadi awal yang baik untuk kita, menjadi pribadi yang lebih lembut ya, yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bermanfaat kepada diri kita sendiri dan tentunya kepada orang lain.
1: Masya Allah, terima kasih untuk ilmunya pagi ini, semoga menjadi amal jariah untuk Ustazah.
0: Amin.
1: Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang di mana saja berada, Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi baik, tetapi Islam mencipta kita menjadi sumber kebaikan. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT.
0: Amin, insyaallah, amin, amin, rabbal alamin.
1: Dan kita semua diberikan kebaikan, keberkahan, bahagia hari ini, iya. Kita semua kaya.
0: Jadikan hari ini hati selalu bahagia, iya. Kan bahagia itu adalah obat, ya. Jadi bahagia itu tidak harus kita jalan-jalan ke luar negeri. Bahagia itu tidak ini, bahagia itu ada dalam diri kita sendiri, iya.
1: Baik, terima kasih untuk para petugas di studio, sehat selalu. Dan dari kami cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dari pengelolaan parkir setelah pelaksanaan kegiatan diperoleh penerimaan sebesar Rp28.816.000.
2: Kami akan go to school untuk saya sendiri yang akan hadir langsung bersama penyuluh. Kami akan go to sekolah-sekolah untuk memperkenalkan apa itu olahraga kriket.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 4 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Pameran Pembangunan dan Expo UMKM sepanjang Agustus 2026 di Kabupaten Rotendao, sumbang 28,8 juta rupiah dari retribusi parkir. Persatuan Kriket Indonesia cabang Rotendao fokus jaring bibit atlet muda. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Yonas Ndolo. Pameran Pembangunan dan Expo UMKM sepanjang Agustus 2026 di Kabupaten Rotendao sumbang 28,8 juta rupiah dari retribusi parkir. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
1: Pelaksanaan pameran pembangunan dan Expo UMKM Rotendao sepanjang Agustus dalam merayakan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Pengelolaan parkir selama kegiatan menghasilkan retribusi sebesar Rp28.816.000. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Petson Angge. Selain retribusi parkir, kegiatan juga mencatat transaksi UMKM sekitar Rp2.5 miliar. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas pameran memberikan ruang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Selama Expo, sekitar 31.360 pengunjung tercatat mendatangi lokasi kegiatan. Jumlah tersebut menjadi peluang bagi UMKM memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat.
2: Dari pengelolaan parkir selama pelaksanaan kegiatan diperoleh penerimaan sebesar Rp28.816.000. Tingginya jumlah pengunjung tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan ini mendapat respon positif dari berbagai masyarakat sekaligus menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya secara lebih luas.
1: Petson mengatakan Expo tidak hanya berorientasi pada transaksi, kegiatan juga bertujuan memperkenalkan potensi daerah dan memperluas jejaring usaha. Berbagai kegiatan budaya, olahraga, pendidikan, dan hiburan turut meramaikan pelaksanaan Expo. Seluruh kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, pelajar, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.
2: Capaian tersebut menunjukkan bahwa Expo UMKM telah memberikan ruang pemasaran yang nyata bagi para pelaku usaha. Namun demikian, keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari nilai transaksi, terbangunnya jajaran usaha, meningkatnya pengenalan terhadap produk lokal, serta terbukanya peluang pasar baru juga memberikan manfaat penting yang diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi pelaku UMKM.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap capaian tersebut menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan berikutnya. Expo juga diharapkan terus memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa musim tanam dua hari dari April hingga September 2026, luas tanam padi dan jagung di NTT terus meningkat. Berikut laporan Aris Lake.
3: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Umbuwanda menyampaikan luas tanam padi di NTT hingga Agustus 2026 seluas 189.565 hektar are. Umbu mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkiraan produksi hingga Oktober 2025 seluas 957.000 hektar are. Menurutnya luas tanam dan produksi tahun ini terus meningkat dibandingkan tahun lalu.
4: Saat ini di musim panas atau kita biasa bilang ini musim tanam 2, April sampai September, luas tanam padi dan jagung kita meningkat. Dan jagung dan luas panen meningkat. Kita ada produksi lebih dari 2.000 ton dan hampir beberapa kabupaten termasuk kebetulan KDCTS ada di salah satu daerah sentra kita. Walaupun kondisi gempa di Flores, kita memang berharap tidak mengganggu lumbung pangan kita padi di Flores.
3: Umbu mengatakan peningkatan produksi terjadi karena dukungan air yang cukup, sarana pertanian yang lengkap, serta dukungan SDM melalui penyuluh pertanian. Sementara itu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Timor Tengah Selatan, Jack Beno juga mengatakan pada musim tanam 1/2026, wilayah TTS seluas 2.700 hektar sawah, sedangkan jagung 56.000 hektar are. Ia optimis akan melakukan peningkatan lahan dan produksi di musim tanam berikutnya.
5: Artinya kalau kemarin di musim tanam 1 itu 2.700 hektar sawah dan di musim tanam kemarin untuk jagung 56.000 hektar. Saat ini kita persiapan lahan sebenarnya nanti di musim tanam kemarin kita sudah bisa meningkat lagi.
3: Lebih lanjut, Jack menuturkan, untuk mendukung program hilirisasi perkebunan, saat ini Pemda TTS telah menanam 300.000 anakan kopi, 1 juta anakan jambu mente, 500 anakan kelapa, serta 100.000 anakan kakao. Ia menegaskan, Pemda TTS akan menggandeng seluruh mitra terkait untuk bersama-sama mewujudkan hilirisasi perkebunan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan panjang institusi Adiaksa sekaligus memperbarui semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Laporan Vence Sakarias.
3: Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan panjang institusi Adiaksa sekaligus memperbarui semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo ketika membacakan amanat Jaksa Agung pada upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia 2 September 2026 di halaman Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Jaksa Agung menegaskan bahwa tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas adil dan humanis mencerminkan tekad kejaksaan untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang menjunjung tinggi integritas serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
6: Hikmat ini saya akan menyampaikan 7 perintah harian Jaksa Agung yang bukanlah sekedar instruksi administratif, melainkan panduan moral dan profesional yang hendaklah kita hayati, amalkan dalam setiap langkah pengabdian sebagai berikut. Yang pertama, terapkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. 2. Kembalikan kehormatan dan marwah kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memberikan manfaat serta keadilan kepada masyarakat.
3: Lebih lanjut disampaikannya bahwa insan Adiaksa harus menjaga soliditas, meningkatkan profesionalitas serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat dan dinamika hukum. Transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran kejaksaan menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi kejaksaan sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga supremasi hukum dan kepentingan nasional. Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi pengingat bahwa seluruh insan Adiaksa untuk terus memperkuat semangat pengabdian, menjaga kehormatan institusi, serta memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunikasi publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
7: Kodim ini tidak bisa terlepas dari media maupun wartawan ya, tentang publikasi.
8: Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunikasi publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua. Komitmen itu disampaikan Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto dalam Coffee Morning bersama insan pers di Kupang. Sinergi TNI dan media dinilai penting mengingat luasnya wilayah teritorial Kodim 1604 Kupang dan besarnya program yang dijalankan di tengah masyarakat. Dandim menyebut sejumlah program unggulan TNI di lapangan membutuhkan dukungan lintas sektor sekaligus komunikasi publik yang kuat. Didit menilai media tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi kontrol sosial. Karena itu Kodim 1604 Kupang akan membangun forum komunikasi secara berkala untuk membahas isu aktual, menyerap masukan masyarakat, dan mengevaluasi program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.
7: Kami tidak berarti ingin dipuji ataupun disanjung dengan apa yang sudah di drop program dari komando atas kami, dari Mabes Angkatan Darat, dari Kodam, kemudian Korem, kemudian terendah di Kodim. Kami bukan berarti ingin menjadi yang terbaik, bukan, namun setidaknya kami juga ingin berbuat yang terbaik.
8: Ketua PWI Nusa Tenggara Timur Ferry Jahang menilai kerjasama tersebut semakin strategis karena jajaran Kodim menjadi salah satu unsur teritorial dalam mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden.
9: Itu kolaborasi atau kerjasama dengan media itu sangat dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan atau berbagai hal yang bisa disampaikan kepada jajaran Kodim untuk ditindaklanjut. Apalagi jajaran Kodim ini itu menjadi ujung tombak dari pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden. Kita berharap kerjasama ini akan tetap dilakukan dan selalu ditingkatkan dari hari-hari ke depan.
8: Program yang menjadi perhatian Kodim antara lain pembangunan infrastruktur, sumur bor, MCK, dan sarana air bersih. Kodim juga mendukung program ketahanan pangan serta berbagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah teritorialnya. Sinergi TNI, media, dan pemerintah daerah diharapkan menjadi jembatan informasi, kontrol, dan evaluasi sehingga

0: Barat Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemudahan akses layanan keuangan digital mendorong generasi muda semakin aktif menggunakan produk keuangan. Namun tanpa diimbangi literasi yang memadai, kemudahan tersebut justru dapat membuka risiko investasi ilegal, perilaku konsumtif hingga judi online. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Kemudahan layanan keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar generasi muda tidak terjebak dalam keputusan finansial yang salah, investasi ilegal, maupun perilaku konsumtif. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Ari Setio Wibowo, dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau Like It 2025 yang menyasar generasi muda dan pelaku usaha. Dalam sambutannya, Ari memaparkan indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 75,2% menjadi 85%. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh literasi keuangan. Indeks literasi keuangan tercatat hanya meningkat dari 65,43% menjadi 66,46%. Oleh karena itu, Ari menekankan pentingnya literasi keuangan melalui kegiatan Like It untuk mendorong generasi muda melek keuangan.
3: Like It ini hadir untuk membantu generasi muda memahami investasi yang sehat, legal, dan berkelanjutan, dan jangan sampai kemudahan dari layanan ini dari semua justru mendorong perilaku yang konsumtif, kemudian keputusan keuangan yang kurang tepat, atau membuat kita menjadi korban investasi ilegal. Jadi mulailah mengambil kendali atas masa depan keuangan dengan langkah yang sederhana, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, susun anggaran, sisihkan tabungan, serta berinvestasilah sesuai kemampuan dan pemahaman.
2: Sementara itu, mahasiswa Universitas Citrabangsa, Reva Simon, mengaku mendapatkan pengetahuan penting dari kegiatan Like It, khususnya mengenai perencanaan keuangan. Menurut Reva, salah satu materi yang menarik adalah prinsip menabung atau berinvestasi sebelum berbelanja. Ia menekankan mahasiswa perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih berhati-hati dalam memilih layanan jasa keuangan.
4: Untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, pesan dari saya itu teman-teman jangan minim literasi keuangan, sehingga nanti kedepannya teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga bisa mengatur keuangan untuk hal-hal yang lebih berguna lagi.
2: Kegiatan Like It 2025 merupakan bagian dari upaya memperluas basis investor retail melalui edukasi keuangan yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu menjadi investor dan pengelola keuangan yang cerdas, bijak, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi olahraga.
1: Persatuan Kriket Indonesia Cabang Rotendao fokus jaring bibit atlet muda. Laporan reporter Ian Aplugi.
6: Pengurus Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Rotendao yang baru dilantik berkomitmen memperkuat pembinaan atlet usia dini dan menjaring bibit-bibit potensial melalui sekolah-sekolah. Ketua Umum PCI Rotendao, Aprimoido de Lucidetan, dalam sambutannya seusai dilantik oleh Ketua Umum PCI Provinsi NTT, Dr. Ince Sayuna, mengatakan pembinaan usia dini menjadi salah satu agenda utama kepengurusan PCI Rotendao setelah dilantik.
7: Kami akan go to school. Untuk saya sendiri yang akan hadir langsung bersama pengurus, kami akan go to sekolah-sekolah untuk memperkenalkan apa itu olahraga kriket.
6: Menurut Abremoy, prestasi olahraga tidak dapat diraih secara instan, sehingga diperlukan pembinaan berkelanjutan dan penjaringan atlet sejak usia muda. Abremoy menambahkan langkah tersebut dilakukan karena olahraga kriket di Kabupaten Rotendao masih belum banyak dikenal masyarakat. Karena itu, pengurus akan berupaya memperkenalkan kriket secara lebih luas, khususnya kepada generasi muda. Selain pembinaan usia dini, PCI Rotendao juga memprioritaskan persiapan atlet menghadapi berbagai kompetisi, termasuk Popda dan kejuaraan kriket tahun 2026.
7: Prestasi puncak tentu tidak lahir secara instan, kami akan memprioritaskan penjaringan bibit atlet.
6: Aprimoy berharap seluruh pengurus dapat bekerja sama dan menjalankan amanah organisasi, sehingga PCI Rotendao mampu melahirkan atlet muda berprestasi serta mengharumkan nama daerah. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok

berita. Pameran pembangunan dan Expo UMKM sepanjang Agustus 2026 di Kabupaten Rotendao sumbang 28,8 juta rupiah dari retribusi parkir. Persatuan Kriket Indonesia cabang Rotendao fokus jaring bibit atlet muda. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di Kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi-pagi tentunya ditemaniin sama Dina Yulianti dan juga
0: Alif Ndolu tentunya.
1: Dan kita berdua hadir untuk memberikan informasi terbaru dari portal kami
0: rri.co.id.
1: Ada informasi kesehatan, kecantikan, gaya hidup, dan masih banyak lagi.
0: Dan juga pendengar, kami hadirkan berbagai hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini. Kebersamaan kita hingga di pukul 8 nanti.
1: Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote.

Budi Doremi hadir untuk mengawali kebersamaan kita di Roti Menyapa pagi ini. Dan pendengar, tentunya ada sih yang rutin mengonsumsi madu di setiap harinya. Dan apa manfaatnya bagi tubuh? Saya hadirkan untuk pendengar semua, yakni menerapkan pola hidup sehat kini tengah menjadi tren di semua kalangan. Mulai dari olahraga ringan,

mengonsumsi makanan sehat, banyak orang cenderung memilih pola hidup yang sehat sebab sebagian orang kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya. Salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh, seperti madu. Dan madu adalah makanan manis berstruktur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki

senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol. Komponen-komponen tersebut membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga bisa kita konsumsi setiap hari. Madu memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Kandungan tersebut membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lain yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Mengonsumsi madu mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Madu juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Karena hal tersebut, madu kerap dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dituangkan ke dalam minuman hangat. Dilansir dari National Library of Medicine, kandungan alami dalam madu juga membuatnya memiliki aktivitas antimikroba tertentu. Sifat tersebut berkaitan dengan beberapa faktor seperti tingkat keasaman dan senyawa yang telah terbentuk secara alami dalam madu. Madu juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Namun, bukti konkret tentang manfaat tersebut masih terus dikembangkan dan hasilnya akan berbeda sesuai jenis madunya. Di samping itu, madu juga bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan maupun minuman kita. Walau begitu, madu masih memiliki kandungan gula sehingga konsumsinya masih harus dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Bagi orang yang aktif bergerak, kandungan karbohidrat yang ada dalam madu bisa menjadi salah satu sumber energi. Konsumsinya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan kalori, aktivitas, serta keseluruhan pola makan. Walaupun memiliki berbagai manfaat, madu bukanlah pengganti obat ataupun dijadikan sebagai pola makan sehat. Mengonsumsinya secara bijak dan dalam jumlah sewajarnya, serta memiliki produk berkualitas menjadi hal krusial untuk merasakan manfaatnya. Dan itu dia pendengar yang rajin mengonsumsi madu di setiap hari dan apa manfaatnya saya sudah hadirkan untuk Anda di pagi ini. Dan tentunya saya kutip dari portal kami rri.co.id. Selepas informasi lagu berikutnya saya dengar untuk pendengar semua dari JJ dengan Lihat Kembunku. Selamat mendengarkan.

Sudah sarapan gak Anda di pagi hari ini, Bapak Ibu semua? Kalau belum sarapan, wah buruan deh sarapan dulu ya. Karena kalau kita, seperti biasa lah ya, Dina selalu mengingatkan bahwa kalau kita tidak sarapan, ya membuat kita tidak fokus juga ya. Dina bakal kasih satu informasi, wah ini comfort banget ya. Rusia, itu dari Rusia ya, tidak hanya memiliki yang namanya borscht sebagai makanan yang dikenal dari negara tersebut. Negara dengan wilayah yang sangat luas ini memiliki beragam hidangan dengan bahan, bentuk, atau cara pengelolaan yang berbeda. Kuliner Rusia dipengaruhi oleh kondisi geografis, tradisi, serta bahan pangan yang tersedia di berbagai wilayah. Sup, makanan berbahan adonan, hidangan daging, hingga kue menjadi bagian dari tradisi kuliner Rusia. Selain borscht, tentunya terdapat sejumlah makanan tradisional Rusia yang memiliki tampilan cukup unik. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah medovik. Medovik merupakan kue berlapis yang menggunakan madu sebagai salah satu bahan utamanya. Dan kue ini terdiri dari beberapa lapisan tipis yang diberi irisan krim sehingga memiliki tampilan bertumpuk yang juga khas ya. Dan kue tersebut dikenal luas sebagai salah satu hidangan pemanis atau hidangan manis dalam kuliner Rusia. Nextnya adalah kolodets. Jadi kolodets ini menjadi salah satu hidangan yang cukup unik karena hidangan disajikan dalam bentuk seperti jelly, dan hidangan ini dibuat dari daging yang dimasak bersama tulang dalam waktu yang lama. Kemudian didinginkan hingga kaldunya mengeras, dan kolodets atau studen ini merupakan hidangan tradisional Rusia yang biasanya disajikan dingin. Dan hidangan tersebut dapat disantap dengan tentunya horseradish ataupun juga mustard. Dan dikenal sebagai salah satu sajian yang hadir dalam perayaan tahun baru di Rusia. Ada juga okrosha. Jadi merupakan sup dingin khas Rusia yang banyak disantap saat musim panas. Hidangan yang diberi potongan sayuran seperti mentimun dan kentang serta dapat ditambahkan telur ya atau daging. Ini berbeda dari sup Rusia, umumnya disajikan panas ya, okrosha. Rasa seger karena disantap dalam keadaan yang dingin gitu. Ada pirozki. Jadi pirozki ini merupakan makanan berbentuk roti atau pastry berukuran kecil dengan berbagai jenis isian. So, isiannya itu dapat berupa daging, ikan, sayuran, nasi, keju, selai, hingga bahan manis lainnya. Jadi makanan ini dapat dibuat dengan cara dipanggang maupun juga digoreng dan sering disantap sebagai cemilan atau bagian dari makanan sehari-hari. Bentuknya yang kecil membuat pirozki memiliki banyak variasi sesuai daerah dan juga bahan yang digunakan tentunya.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, kita bakal ada dalam informasi mengenai desil-desil yang benar-benar sekarang ini juga lumayan meresahkan begitu ya. Dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wawiro meminta alat dan obat kontrasepsi dapat diakses seluruh masyarakat. Ia menilai distribusi alokan tidak semestinya dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan. Pandangan tersebut juga disampaikan Nihayatul dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan rapat berlangsung di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta pada Kamis 3 September 2026. Menurut Nihayatul, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi umumnya mempunyai pilihan sendiri dalam memperoleh alat kontrasepsi. Karena itu, pembatasan berdasarkan desil dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap program keluarga berencana. Nihayatul menilai ketersediaan alokan merupakan bagian penting dalam perencanaan keluarga. Menurutnya, perencanaan keluarga berkaitan dengan upaya mencegah stunting melalui pengaturan jumlah dan jarak kelahiran. Dan ini penting sekali Bapak Ibu ya, dimanapun Anda berada, tetaplah di sini di RRI Pro 1 Rote.

Pendengar, 6 gunung api di Indonesia meletus di hari yang sama. PVMG bongkar faktanya. 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026. PVMG, Badan Geologi Kementerian ESDM, memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Dan dalam bahasa sederhananya, dapurnya itu masing-masing dan

Menurutnya, gempa tektonik tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. Di tengah erupsi sejumlah gunung api, aktivitas Gunung Sinabung di Sumatera Utara mengalami peningkatan. PVMG menaikkan status Gunung Sinabung dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga sejak 31 Agustus 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kenaikan tersebut dilakukan setelah Gunung Sinabung menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 3.500 meter di atas puncak. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan PVMG. Sementara itu, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih berstatus level 3 atau siaga. Status tersebut berlaku sejak 2 Juli 2026 dengan erupsi pada 31 Agustus 2026 menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 200 meter. Aktivitas anak gunung Krakatau juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat pesisir Banten dan Lampung mengenai kemungkinan terjadinya tsunami. Menanggapi hal itu, PVMG menghimbau masyarakat tidak panik karena erupsi Gunung Anak Krakatau tidak serta-merta menyebabkan tsunami. PVMG meminta masyarakat tetap mengikuti rekomendasi bahaya yang telah ditetapkan untuk setiap gunung api. Khusus Gunung Sinabung, masyarakat diminta mengosongkan zona bahaya dalam radius 3 km dari puncak. Selain ancaman material vulkanik, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi jalur lahar hujan. Ancaman tersebut terutama berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari kawasan puncak gunung. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalip,
1: ya,
0: cuacanya lagi bagus nih ya.
1: Ya, cerah-cerah.
0: Apalagi untuk Anda yang udah di tempat kerja, tempat sekolah, ataupun di sawah, di ladang, dimanapun gitu ya. Bisa membuat makin semangat, jangan lupa karena terik. Kita pakai pakaian yang paling tidak menutupi tubuh kita dari sengatan matahari gitu ya, yang langsung menusuk ke kulit kita. Adakah informasi lagi Kak Alip untuk hari ini?
1: Ya, saya hadirkan dari Kemensos untuk pendengar semua di pagi ini. Yakni Mensos ajak warga koreksi data bansos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat aktif mengoreksi data tunggu.

0: kasih berbagai sumber data. Proses tersebut dilakukan karena DTS SN masih dalam tahap konsolidasi. Menurut Mensos, terdapat tambahan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang sedang diproses Badan Pusat Statistik. Hasil sensus ekonomi yang baru selesai juga akan menjadi bagian penyempurnaan DTSN. Masyarakat dapat menyampaikan koreksi apabila menemukan data penerima bansos yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Koreksi dapat dilakukan melalui WhatsApp Center di 08877171171 dan Command Center 171 dan juga aplikasi cek bansos. Masyarakat juga dapat menyampaikan koreksi melalui pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, untuk jalur formal di tingkat desa. Operator data menggunakan aplikasi Sixing untuk meneruskan pemantauan atau pembaharuan secara berjenjang. Data dari desa dapat diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten dan Kota, pemerintah provinsi hingga Kemensos. Selanjutnya, data tersebut diteruskan kepada BPS untuk diproses dalam pemutakhiran DTSN. Pemerintah juga membuka ruang dialog dengan para pakar terkait metode penyusunan DTSN dan dasar penentuan desil. Menurut Gus Ipul, dialog diperlukan agar proses penetapan data dapat dipahami dan terus disempurnakan. Pemutakhiran DTSN dilakukan secara berkala menyesuaikan jenis program bantuan, yakni bantuan sosial untuk penerima PBI, JKN, BPJS Kesehatan. Pemutakhiran dilakukan setiap bulan, sedangkan PKH dan sembako setiap 3 bulan. Terkait program Indonesia Pintar, Gus Ipul menegaskan penentuan penerimanya merupakan kewenangan Kemendikdasmen. Karena itu, informasi mengenai penerima PIP dapat dikonfirmasi langsung kepada kementerian tersebut. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan itu dia pendengar, Anda bisa mengoreksi data bansos.
1: Iya, benar sekali ya. Apalagi sekarang itu sebenarnya banyak banget yang kemarin contohnya ya Kak Alip ya. Iya. Ada salah satu tukang ijab jualan lah. Iya. Tapi karena dia itu masuk desil berapa, 5 apa 6, jadinya yang awalnya dia kan sakit ginjal ya, jadi harus cuci darah terus. Mm-hmm. Nah, karena desilnya itu, ya, BPJS namanya tidak menanggung lagi, itu karena masalah ya, desil betul, ya. Gitu. Jadi kita berharap semoga semuanya bisa lebih jelas lagi, dan ya, semua masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Ya, dan ini harus sesuai dengan lapangan, sesuai ya, dengan gaji
0: data,
1: juga.
0: Iya, sesuai
1: real,
0: data
1: ya?
0: Lapangan.
1: Betul.
0: Ya, semua baiklah, sesuai ke depannya.
1: Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda.

Ya, pendengar, kita balik lagi ke informasi. Dan saya hadirkan satu informasi, yakni mengurangi kolesterol dengan gaya hidup sehat. Saya hadirkan untuk pendengar semua di pagi ini. Kolesterol merupakan salah satu jenis lemak yang dibutuhkan tubuh. Tetapi kadar yang terlalu tinggi, khususnya kolesterol LDL atau kolesterol jahat, dapat meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah. Karena itu, menjaga kadar kolesterol tetap terkendali penting dilakukan melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Menurut sejumlah penelitian yang dirangkum dalam berbagai sumber kesehatan, perubahan pola makan dan peningkatan aktivitas fisik dapat membantu memperbaiki profil kolesterol. Dan langkah tersebut terutama ditunjukkan untuk membantu menurunkan LDL, sekaligus mendukung peningkatan HDL atau kolesterol baik. Dikutip dari halodoc.com pada Kamis 3 September 2026, salah satu langkah penting untuk menurunkan kolesterol adalah memperbanyak makanan yang mengandung serat larut, yakni oatmeal, apel, pir, kacang-kacangan, brokoli, dan sejumlah sayuran yang dapat menjadi pilihan karena serat larut membantu mengurangi penyerapan kolesterol di saluran pencernaan. Selain serat, makanan atau masyarakat dianjurkan memilih sumber lemak yang lebih sehat dan mengurangi konsumsi lemak jenuh maupun lemak trans. Halodoc menyebut ikan berlemak, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, serta minyak zaitun sebagai contoh sumber lemak tak jenuh yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Dan juga aktivitas fisik menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Halodoc menjelaskan bahwa olahraga yang teratur dapat membantu meningkatkan HDL serta menurunkan LDL dan trigliserida dengan pilihan aktivitas seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, atau jogging. Sejumlah penelitian mengenai olahraga menunjukkan bahwa aktivitas fisik tidak dapat memberikan manfaat terhadap metabolisme lemak dan kesehatan jantung, namun intensitas olahraga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, terutama bagi orang yang sebelumnya jarang beraktivitas fisik. Menjaga berat badan juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan kolesterol, karena kelebihan berat badan dapat berkaitan dengan kadar LDL dan trigliserida yang lebih tinggi. Dan Halodoc merekomendasikan penerapan pola makan sehat dan aktivitas fisik secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjaga berat badan sekaligus membantu mengendalikan kolesterol. Dan juga kebiasaan sehari-hari lainnya turut berpengaruh terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah, termasuk menghindari rokok serta membatasi konsumsi alkohol. Selain itu, pengelolaan stres dan tidur yang cukup dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Meski perubahan gaya hidup dapat membantu, kadar kolesterol tinggi tidak selalu dapat dikendalikan hanya dengan pola makan dan olahraga. Pada kondisi tertentu, dokter dapat mempertimbangkan obat penurun kolesterol berdasarkan hasil pemeriksaan
dan juga tingkat risiko, yakni penyakit jantung serta kondisi kesehatan masing-masing pasien. Dengan demikian, mengurangi kolesterol bukan dilakukan melalui satu jenis makanan atau cara yang instan, melainkan melalui kebiasaan sehat yang dilakukan secara konsisten. Kebiasaan sehat yang dilakukan secara konsisten, pemeriksaan profil lipid secara berkala dan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan tetap juga yang penting untuk mengetahui kondisi kolesterol serta menentukan langkah penanganan yang tepat ke depannya. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Lauta Terasa.
0: Kita sudah harus berpisah ya.
1: Iya.
0: Dan langsung aja saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga Rudi Hartono, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you and
1: bye-bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Dari ini melahirkan kejujuran. Kami berharap

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Si pertama pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, nanti akan terungkap secara utuh bagaimana.